0: Okay, semangatlah lagu Bibo kita masuk Tommy J Pisa dengan lagu Biarkan Aku Menangis ke mana walaupun ada hujan.
1: Mun anu watik ke si Ed ya, Linda.
0: Okay, dengan ada masa itu nak kita memerat ada habis zon topik kita ya. Ada berupa gitu jak ngupi kita, mijak ngupi kita sebenarnya. Ini topik kita pagi lah.
1: Topik pagi tak simple saja. Kesan berana nang simple, santai, ingat tak sama-sama.
0: Yeah.
1: Kiraan, anikah perancangan, puankah anikah, ani adirek tak norak yang anu wati, Linda. Lebih-lebih si anu ujen, tak mendapat anani rek tak naik.
0: Betul.
1: Paling-paling pun tak ada aren, naik kerja adi, naik kerja di aren.
0: Dengan mungkin ada lagi tengah-tengah bala kita, ada mungkin plan, ada anu siti yang mungkin nekabon antena, ataupun ada bala kita, ada mungkin ada interview, ada berupa kita. Jadi, dapat kongsi dengan kami dapat giti plan ataupun andik kada tunah kita ada berupa giti ya. Mungkin biasalah mandi blues di kadang-kadang ya plan dan tunah kita kadang-kadang kait jadi kawan kita.
1: Ya. Lebih-lebih si anu ujian. Paling-paling pun kan meting kerja di norak tak tak beres bari.
0: Ya. Okey dengan ada berupa giti ya akan kita tumbuk ada TV OK perlawanan nak main ball mara kawan kita ya mara start kawan kita ya sence perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey kita cuba ada berupa pagi ti kira-kira pukul mahi berupa pagi sence atau cuba asikah ada bersama kita ada pagi ti sence antara England sebenarnya perlawanan antara England dengan Mexico dua kumpulan dan kawan kita memang akhir penyokong nak kita
1: sama-sama kuat.
0: Ya, sama-sama kuat. Jadi peminat-peminat main ball boleh cuba ada RTM klik secara percuma sebenarnya lah. Ataupun ada siaran TV RTM TV OK. Jadi mungkin bila kita ada sama-sama komen plan kita ada nanti lah.
1: Perancangan anikah ni redok norak ngan sesan puankah yen anuati perancangan puankah plan adi ngan mengatur yen anuati adi ngan renai ngan bisa kongsi ke di awal Facebook kemenaga bisa ke telefon ke studio di nombor 0222-564-BRI dengan nombor 0222-564-0 sebenarnya entah lagi berada dengan tadi kip sama ngata di awal Facebook sama-sama tu Henry Bali kemenaga Peter Kilan Seramat Isnisan sama-sama ke tuduh dengan tak Charlie Chung Tizen Lime Susemenye Selangor terima kasih lagi bersama di YFMB dia Ragu Jobeng pimpite cukup Charlie Yati Minat Ragu Jobeng setiap kali apa itu pimpin pesan mesti minta lagu jawabang. Ya, terima kasih ya Charlie. Selamat sasan gak tuduh hati yang pakok. Shalom jawab ondo nok DJ Linda DJ Lala dan konti WiFi Bria. Minta lagu gerongan pejawab ondo.
0: Ya.
1: Gik ke gerongan sasan dan hati Linda. Mai ujian mawai cukup nang banget.
0: Ya, dengan ada lagi tinggal kita Jackson Rita dan menang laya. Dan nanti hujan kuana jadi masuk batu semang ne Kuching Central kuana memang jam teruk kuana. Tapi kena besar sabar semoga sampai

0: David anda menang plan ataupun perancangan berpagi ti SNCB Carbon, tapi dah dapat sebab anu hujan.
1: Kena agak dengan ta Nurul Atika. Pagu topik anu ti aku rangundah kue karepap inti kari siok. Nyisan ngemas ramin kait payak besisan DJ wang ada kerja walaupun kerja part time.
0: Ada handu cuti.
1: Ya. Bolehlah bersisan masuk rengah sampai seger kuana semadi peluah ada.
0: Ya betul.
1: Ya, dengan Tenerul Atika. Terima kasih ya. Asyik dengar lagi bisa mengetah.
0: Dengan nama saya lagi bagi boleh kita ada mungkin sama-sama kongsi, mungkin ada kejar tundah kita ada berpagi Siti, mungkin ada berpagi ti plan bala kita ya. Ira kon kita Ira Bikabon nang dakuan David Marta David anda de mati pak anu jan ke dapat. Jadi mungkin plan kita sambil tukar antena ataupun mungkin lagi plan kita ada berpagi ti ataupun ujung minggu ti mati angin kita melenak minggu de bau kok kita ya. Terus ujung minggu mungkin sabar-sabar kalau kita mungkin berubi yang tenang lah meplan anu siti ya. Okey anu nanti aku rak mungkin ramamu the air terjun kuan kita ya. Kita mengunah plan sama ada plan kita sen mana-mana berlaku ataupun kait sama-sama kita ngampan anu nanti contoh nama sen ayolah ya.
1: Ya, kemudian dengan Henry Bali. Selamat pagi DJ Lala, dua DJ Linda.
0: Ya, selamat pagi.
1: DJ 2L.
0: DJ 2L. Betul, baru ku perasan.
1: Plan aku anu ti memandangkan anu ijan Roger Min tonton bola. World Cup. England versus Mexico.
0: Ya, dah baru pagi ti.
1: Ngopi bertuju. Wah, stadium. Anu odimit sukun maat sekolah.
0: Kira nak plan lah, plan dan anu ti ya. Jadi saya dah mati antara belanding kita ada sama-sama komen. Bagi bila kita ada berkenan dan mungkin rakong si anikah kedah tunah kita ada berpagi ti mungkin ada bala kita ada mungkin rangunah kue yang tena ataupun mungkin bala kita ada pandai bijit mungkin ada berpagi ti rangunah baju tradisional atau walaupun melebok gawai tidak kita sabau antena boleh lagi kongsi dengan kami dah pagi ti minan nombor 2564
1: Ya. Sebenarnya atap juga dia peraman anda tak linda. Bedak dia tak peras, dia mayan ujen. Mewai banget nang ujen.
0: Ya. Jadi kita sama-sama ibu tak bisa mengajak sembosan dengan IVPB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: Okey, semata lagu Baso di Velo dengan lagu Amuk Dayung Bidia Kuana.
1: Ya, Dayung Bidia. Terima kasih di barangan Jerubi-Jerubi Singan Adi Murad Nami Anastasia WFM Bidia Babu setiap sama ke Jerubi Babu Tegas Sesana Nuati di Jeli Indang Adi Jelala Babu di Meja Ngupi Topik Pagi Dayan Sesana Nuati Perancangan Adi Dok Rancang Berangan Sesana Nuati Jerubi Si Ngan Adi Kip sama ke di WFM Bidia Dengan tak di Carlos McLean Ngirbus Jagung Aku DJ Sebayu Mohon Kerja
0: Wow Jago pagi rebus jagung ya. Okey yeah. Dengan mungkin ada bila kita ada berkira sama-sama kongsi nikah ke darah tunah kita ada berpagi ti santai-santai saja kita pagi ti yang ingin berpagi ti ya. Monday blues kalau kita tambah lagi dengan anu hujan yang mungkin ada bila kita ada off day dah kai mun kerja mungkin bila dengan kita ada kerja shift yeah. Dah nanti kai mun kerja ada mungkin plan darah tunah dan berpagi ti mungkin berubi nekade antena cuci-cuci yeah. Mata kawan kita
1: Yelah, ya. Ya. Aku nak berada dengan tak di bekerja. Kedek ini nanti bapa deram di menungan, ya. Aku sabar nang ujian banget. Madi nanti memang kawasan pun ke Aiki keadaan erat nanti earn pada kepada muto. Harap ke sopra keberangan bersabar, ya. Adi herbis yang berguna, Linda. Tak mesti re ngena peringatan tuduk sopra keberada dengan tak, ya. Herbis si madi nanti demam bola. Kedek lagi kedak sobarangan sambil dengan driba muto sambil dengan ningga RTM klik ningga main bor so RTM klik amanya ya.
0: Ya betul.
1: Nakit dalam pembendungan.
0: Mungkin dak nanti bila dengan kita menang malas kurang luas sebab ada hujan jadi dah berpagi ti aku nguleng-nguleng sajalah sambil-sambil yeah. Tu ke Piala Dunia aku kita nak pagi ti ya sebab pada pagi ti England dengan Mexico yeah. Aku percaya masing-masing ada penyokong nak kita ada berpagi ti. Okey, dengan bila kita mungkin darah sama-sama kongsi mungkin ada keratunah kita pagi ti ya mungkin darah kongsi dengan kita mungkin pagi ti rabi kabon antutna era buruh
1: Purulada
0: ka
1: Purudihan
0: ka anak dihan ya ataupun mungkin ada dah berpagi ti ra cuma rehat saja mungkin di anu kerja menit minggu kerja kawan kita mungkin dak duti ra rehat ataupun pagi ti mungkin ra nyuci kereta tenah ra nyuci kereta pak anu hujan tangguh tak ya kawan
1: kisah ya mari nanti jam tadi sudah berdengar ada pertaruh minit terpas pukul mai senesan ngana aja kongsi perancangan berangan yang sesana dari kemudaga kena lagi berangan lagi temu janji temu janji di klinik temu janji di hospital amanya kemati ya temu janji dengan isai ada ane nang raya ada teban ke kemi dengan kemat kan perlu reappointment
0: sebenarnya guna appointment bau lah.
1: Ya, ngut paksa na appointment bau. Ngan banyak kemat ya. Ngan adik perlu re-edi temu janji hospital, temu janji klinik, kemanya kemat temu janji ngan. Okay, beringan. Sama dia tak kacen ya. DJ Marcel.
0: Service, DJ pasal nang?
1: Servis moto anuti DJ.
0: Jadi saya nak mati nak kau dah tunah DJ Marcel pagi ti ya.
1: Servis
0: moto.
1: Berengan mana ke kami lagi temu janji servis moto. Mana ke kami teban moto ngaya. Amai moto pun perlu kerek dek servis. Kami dek servis. Susah tarik penuh kami moto tak rusak.
0: Apa kelayan lah ya lah. Kadang-kadang ya ani plan dah tunah kita. Kadang-kadang ada dah menjadi kau kita. Ada dah kaya menjadi. Kadang-kadang kita plan kau kita ya. Mungkin kita plan anu rimah dan nyandun. Apa sampai to kanu ni siti plans and kai menjadi-jadi kau kita pernah kai mum sen lah
1: pernah sebab aral melintang kon kireng aral melintang macam nuati reruah anu hujan banget
0: betul
1: so aku kemai hujan terlalu banget aku dah bisa drive
0: Sebab kita terang.
1: Okay, terang. Kita berjerat. Biasa betul. Ada peminan bertempat.
0: Bertempat, faham. Yeah. Dengan Mr. Ricky mungkin pernah bagi bala kita, ya, contoh nah, pagi ti, mungkin dah berapa pagi ti, ya, nekede. Sebab mertebek media sosial kau kita, ya, ui, nyatik guna masakan. Cukup sidik raya. Yeah. Okay, bahan-bahan, mertulis kita lah. Mertulis kita ada kertas bahan-bahan. Okay, plan aku nanti, aku orang guna masakan ti. Rahsia lah ni masakan sen, ya. Yeah. Mungkin orang guna donat ke ataupun orang guna ini sajalah. Nukade lah kita ti. Mirih barang, mirih bahan-bahan. Sampai dalam min. Sampai dalam min, rasa batuh murah beres. Sebab mak anda kade, sempat mak anda kade. Yeah. Ni amaan mi, kalau kita payah ngupi-ngupi kan. Anu ucan lagi mah sampai ramin batuh pun rasa rabeus, rasa rak nguleng-nguleng. Last-last, yeah. Plan asal mati nerak ngunah kue terus kai cadi.
1: Yeah.
0: Mesti ada bila dengan kita ada mesin lagi lah, ya.
1: Mesti ada kupu sama kadang-kadang mesin ke?
0: Betul lah, betul lah. Kadang-kadang ya, Nabi Konti, contoh Nabi Konti, ya, kita kita sentiasa tubek macam TikTok, siaran TikTok kita, ya. Ada macam okey, senang raya lah ngunah masakan ti. Okey, mati ku mirih nah. Semangatlah, semangatlah kita tira kade miri ikan lah, miri siok lah kawan kita, ya, kurang masak nak menti-menti. Mobil kita lah, mobil kita. Tapi sebaik-baik kita makan lah dah kade tayo sebab nak sebera kawan kita, yalah, ya. Sampai dah ramin, aku rasa ikan sen biasanya terus simpan tapi peta sejuk. Dua taruhan dulu lepas baru pilih lagi. Resepi sen pun meh kepoan lagi. Jadi plan plan asal dekuan kita sen kai nak tertunai. Pernah ke kai belaki ni dalam sen, ya? Mungkin rasa plan de rak ngunah ada kai tertunai kita. Melu-melu memang kita excited kuan kita last-last meh kai jadi. Akhir nak kai jadi. Boleh kongsi kuan kita, ya lah, ya.
1: Dengan tak Leon rompet. Anu jian sedap ngabos tapi tetap mun kerja. Sama-sama atas semangat kerja nuti, ya. Sungguh mungkin pun keadaan gaya anu ta kami ta nate ngedep ta perlu remun kerja, perlu rejro pranya, mesti ge tak mekat, mesti ge ta gagah kan dep ta sekreng nang ngada nura super kerja-kerja pengenai ta. Okay, berdengan. Terima kasih Herbisi di Engan di Gip sama ke.
0: Kita ada pingabak kita. Okay, kita ada pingabak kita ada berupa gitu. Hello, selamat berpagi.
2: Hello, DJ Linda.
0: Ya, selamat berpagi. Mr. Midasam, ni akah pagi tadi.
2: DJ Lala, selamat risau di salam.
1: Ya, selamat sesan.
2: Ini topik sebab perak Tom kabus. Marak-marak, kurang bus, enggak bor.
1: Ya, mari nanti pun kita bor.
2: Ya, aku onte. Tak apa juga, tak payah ni anak handphone lah.
1: Ya, topik pagi tak nuati perancangan ngan yen
0: nuati.
1: Yen nuati. Ani ada rek ngan nura yen nuati. Perancangan yen nuati. Plan. Ada rek ngan
2: nuati yen nuati. Plan yen yen nuati kah?
1: Ya.
2: Plan yen nuati. Emuti tengah. Plan nanti aku rasa enggak boleh sebab England nanti yang favorite ku. England.
0: Mesti walaupun
2: walaupun aku rasa di kamaki kapak, aku mesti enggak England dia.
0: Jadi kudu harapan England. Nanti kudu gol harapan Danu City England dan Mexico.
2: England aku nak ni kosong.
0: Ni kosong.
2: Nah, amuk di Jelida dia ni favorite team di Jelida.
0: Kan dah berapa pagi ti ya. Mengdekuan di Jelala dua-dua menjadi pilihan tapi mungkin England boleh skor mungkin.
2: Mesti agini
1: menang.
2: Iya, iya. Aku memang England jadi.
1: Tak ada bisa tamak.
2: Iya. Yeah. Jadi memang skor di kosong.
0: Di kosong.
2: Di kosong.
0: Jadi plan dan nuti tu main bola lah.
2: Tu main bola. Menang, ngupi-ngupi ke bagi luar nyiri-nyiri dengan pospor daya.
1: Abang nyiri-nyiri dengan hujan. Bin ada bisa mati.
0: Jadi mungkin hanya kon salam dengan saya pagi ti, Mr. Mr. Sam.
2: Lah juga salam menjaga. Kita dah dua orang di country. DJ, DJ dah berken. Pemina-pemina suai FM berdaya. Geng-geng awak. Tapi ada selamat. Aku juga ucapan selamat berpagi. Happy Monday Blues. Okay. Baik. DJ Linda.
0: Ya.
2: Bermain lagu Napa-Napa.
0: Napa-napa. Mari kita cuba ya. Sebab aku ada sedia lagu Timbangan Mudayung Kumang Peach Band lagi.
2: Okay, danger. Dah dua orang pick.
0: Okay, terima kasih Mr. Sam.
2: Okay, terima kasih. Bye-bye.
0: Okay, Zan Matina, plan ataupun perancangan Mr. Mr. Sam nanti to book a main ball kuana. Sebab ada masa itu perlawanan main ball baru lagi start, masih lagi dah habis sesi memanaskan badan kuan kita. Jadi bagi bila kita ada peminat setia World Cup ada berapa lagi ti, sama-sama kita to book RTM Click secara percuma ataupun the siaran TV Sukan TV OK dan berapa lagi secara langsung, secara live kuana kita. Okay, tapi hibur tak ya? Ya, kita hibur tak bersama dengan Peach Band Timbangan Mudayung Kumang.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, semakin dah lagu masuk iklim suci dalam debu 46 minit pas pukul. Mahi berpaki ada pasar kucing masih lagi ni kon kita mati nah masih lagi hujan pasi-pasi muka on ada raspak nama pasi-pasi kon kita
1: ya tak lagi ini dengan komen ya Linda komen sok dengan tak Veronica say selamat pagi DJ di Konti
0: ya
1: perancangan aku ya Nanwati ya di Ketia di Bedak Arut meda jadi sebab anu jet last paring-paring bau pakai sarung busuk nog kajut nog jiat nama metik dia senang
0: senlah selalu berlaku sebenarnya kalau hujan semua kerja ada ratunah kita pagi ti ada
1: semua kai meroi
0: kalau semua kai meroi betul
1: lebih sih kami tak renura kerja di sepa
0: betul
1: kami kerja dera mereminarut kami dengan planner naik kue anda tetap meroi amai dera mereminarut
0: tapi susah lagi kita menang nama meroi kai meroi lah. Kadang-kadang kan meh anu hujan mesti ya semua
1: kita rasa malas
0: sebenarnya betul rasa semua malas jadi sebenarnya kadang-kadang ani dak plan kita kai menjadi ada lagi plan kita ada kawan kita secara tiba-tiba boleh menjadi kita ada pengabak kita lah kita ada pengabak kita ya hello selamat pagi.
2: Hello DJ Linda, hello DJ Lala.
1: Hello. Selamat selamat pagi.
2: Selamat pagi ni abangan.
0: Bagus. Okey, jadi mungkin ada plan dak ratunah sumuk ke pagi ti.
2: Sumuk pono dak seorang ti sepoli. Ija posi-posi pepin no galang ujat mulai batek ti dak to ya aku mulu duok-duok ke dak dia nomor serokum je galang.
1: Jadi dah pun naik kerja. So ono ija.
2: Ya, dah ti apa aku mau naik opui dak abuh tu ne. Buak-buak opui tu ti.
1: Yo, oni abadangan.
2: Ame?
1: Oni abadangan dia abuh.
2: Aku ya madang. Ini ane ikan tabang tetiak dua porong lagi. Ikan bau kena sama aku tas aku tak DJ.
1: Yo, Sidi mandi taya mandi mo.
2: Yo, le mandi taya. Nai tabang sama aku dia, tabang aku dia nai seboli tiak aku mau mandati.
1: Yo.
2: Anu je. Aku nak anu je jam tu nai asok yang aku mau tak tetiak ni. Mau penuh dah orang kecik mau ejam mau katik mau ejam. Pak Arab ini dia doras leh. Ya mau ni tidak akan hujan doras lagi.
1: Ya, mau semangat ya, mau semangat ya.
2: Ya.
1: Naik kerja tu ya. Sekali ono hujan.
2: Ya, mupok ni je, mupok naik kerja. Sama dia lah tunggang naik kerja. Tiba mau dukung-dukung untuk baik tunggang penuh kerja. Mau ada boli ya, Tia.
1: Ya, mupok saja mak lemah-lemah ini ayo.
2: Ya. Kedak DJ tu, DJ Linda ti aluk mino, aluk mora, aluk senang kerja dengan tuah ni. Ketika ni dengan aluk boga, dinas.
1: Yo, syukur, puji Tuhan.
2: Yo, amin.
0: Okey, Mok, kerajukan salam dengan si pagi Timok.
2: Yo, terima kasih. Ngangin inah doku, peluang doku. Okey, terima kasih. Sudah ingat ada dua, DJ Lala, DJ Linda. Nombor angguk. Alap sehat selalu dengan dua dari tugas ingan dua berdingan berdengaja Indah Tami Angela Cedul geng-geng pen club semua gerinda sudah sopak kani dua berdingan debukon senok El senok Denny senok Ayang Boy dua pemantun di kunatong adon bogo dengan mereka bantu pantun ayu sembuk babai noyong somba ada serapit bar no ngan kajian-kajian kuda kepestas alat barang mutik ogi senang-senang rehat-rehat ge sehat-sehat sesuai dogi ge kabar dia pagu babai dia kuput tongang denangnya babai gaus ini no doge ti ngaro make doi mungkin anu ti amo kemani are anu ti mo dalas ijat lagi
0: iya
2: yo mesti lagu baradingan yo di ge yo baradingan sok megapos yo
0: lagu baradingan okey mati kita nak kesempatan main ya.
2: Yo, terima kasih DJ Linda, DJ Lala, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Okay, selamat tinggal. Apa yang ngabak kita ada berpagi, Siti. Jadi... Aku rasa ketika ia segmen makan krimos kita lah.
1: Ya. Yeah. Berapa dingi eta anu dibeket nanu KA2 bertugas. Terima kasih ke diperangan ya. Adi lagi bersama KA2 menyukong topik pagi yang sesana nanti sungguh. Anu jen sen atak nang selidah nang teja. Atak medah dapat nurak kerja pengenai tadi sepak pakai. Terima kasih diperangan adi sentiasa lagi nyukong KA2 di YFM MPD.
0: Okey, dengan sen aku Linda Jagim.
1: Ya, aku DJ Lalang ya. Selamat isi di sana Kasoprag.
0: Okey, dengan salam Malaysia Madani semua orang KPY FM dan yang bersama dengan kita dan berpagi setiap segmen Makat Krimu Khas.
1: Ya, yeah, bye.

dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen yengan diare parang ando sepukor pi isanisan nepukor semengdua yunando kaes di YFM bidaya kerap bisama
1: Yo YFM bidayuh gerak bisama ya sama-sama tok gerak bisama. Ya selamat pagi. Do salam Malaysia Madani duduk bala pengaji radio YFM bidayuh do bala geng-geng awah di sopak ni. Pagi ti mo pagi onuni nuam on bulan Ju sowa 2022. Mo nuam onu tok dang bulan Ju ya. Ingan bisama pagi ti do DJ Leni dang segmen Yun ngan di Aran ini siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.9 megasok Kuching do ni 0.9 megasok Serian. Kau dah biasa selain ingan dapat ngojit di radio, ingan dapat geng ngojit siaran iti di RTM klik, ingan klik bikian radio. Do pilih radio YFM Bidayo ingan dapat geng ngojit so Facebook YFM Bidayo. Kano ingat dapat berkongsi info, ngin salam demi tiap lagu dia suka ingat ada main di radio tiap. Pagi pagi ti, mau pagi onun di, aku panang bongkok bala ingan, dia kacon-kacon. Dia ngojit catat lagu pagi ti. Pagi ti tiap dan pukul peris tengah pagi, ingat yang bersama do penerbit George Martin dan catat lagu bidayuh. Mak komut bisa madu kok inok pukul semong dua tengah ono ititi ayo. Ya sebab itu molot segmen otok berhibur dia dua lagu dia so make a force bala dengan sebab itu ngojit catat lagu dia pukul pre-ease tengah pagi ititi sama-sama tok berhibur.

0: Bay, bay.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini, weh.
1: Weh, ngasokok ni. Kau ingat main bol enggak?
0: Enggak, bay. Timbuk kopi ngalung dah, bay. Bayar sama adik ini, yo. Tinggal sumbuk kali ini, nanti, ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk, mula. Eh.
0: Ingat, tidak. Boton modok ketilang. Jam adik sama adik, kait dong ke depan. Dong, maat ya, bang. Maat, ingat bol.
1: Eh, di boli, no. Kiki depan ingat main bol. Sumbuk mau gasak, ingat drama kiri, yang.
0: Yo ningat di TV, ini gago teleponnya tuh meja, ini gunai.
1: Hey, mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat ti. Ketemu ketik telepon kan?
1: Mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dalamnya dalam tuh.
0: Dah aku ingat kemalnya tu, pakai ti. Aku lihat nih, aku lihat ngajar mungkin buat gaya ngan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai,
0: yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayarlah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Katiknya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo ke?
1: So.
0: Katik. Ingat tengah. Ingat watih he. Ingat buka itu. Telefon ingat tiyo. Ingat tekan Play Store itu.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih?
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu. Anu bukan. Ingat mau doi tiyo. Waki.
0: Asyik ya nyaman tapi ini enggak di yuk nah buat ingat ngatikan Play Store di bio nah ingat bertimbul enggak nah lepahin no ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngatap RTM klik nah dia aku type nah mau luah itu no kita hijau mau nak itu
1: yo
0: tekan itu
1: mau tekan aja lah
0: tekannya yo kalau kita pernah dibuang teleponnya itu ya
1: wah ini nanti tanggawang mau paksa ganti ya
0: nah ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: yo
0: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat yo
1: oh buat ini no padua patut ku ningatnya suaknya ningat telepon doi nyatia ningat TV
0: indah lio ne acara ningat telepon doi tiba-tiba anak gol enak indah lio ya ningat bol semuanya dapat gak suka telepon
1: patut le oh ni ada nanti ya ini ada nanti
0: ya itih le aplikasi RTM klik
1: oh
0: atau dapat ningat bol cara ti maupun atau nang lalu di kiti dapat ku teningat atau nang basio ke
1: ada beli takal naik kerja sempagi no di kena jaman tuntung dapat kena
0: dapat asal tempat telefon ya asal di badang di mate call ne pak mak bena ni le jak semua kogoh tu ya tak sebut
1: hati no senang dia ya. Bisa jora guru kati asal guru kati tia token apa kasih aku no jiring aku guru dati dari milik kopi ya nanti
0: ya guru dati satu
1: bagus aku balik ke boli Lek dulu di kursi sofa.
0: Yo, nah, tengah mau git ya. Ti asa git bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, wah so ino, kan pat ini enggak so. TV yo git ke, dati git nang TV git ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: ini, kita nanti balik tiba nah. Muti, kita balik teman ke boli dek. Ni main bol di boli dek.
0: Tuh, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dek. Aku kamu teman lagi aku.
0: Menatik mati nih. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku potin, susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.

Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berdapat di kebawah dua. Aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dengan minggu ini. Atau bersama dengan episod ke-26 minggu ini ya. Bersama aku Josh Martin. Nuk pukul semong di pagi ini. Okey, jadi bagi ingat dah kita bersama aku di Radio YFM Budaya. Selamat pagi ini dulu saingan. Terima kasih sebab moyak masa ingat. San ngojit koi di dalam pagi ini. Di ni 0.2 MHz, dua ni 0.2 MHz, dua sandingan dan di luar negara ataupun di luar Sarawak ingin ngojit kau pakai RTM Clicks, daki dang RTM Clicks ingin boleh ningat main ball. Pakai madiok ningat main bos, madi ningat main bos, madi gah ingin ngojit aku di Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi ini dia atau mupa-mupok ningat kedudukan carta atau saat minggu itu jatuh recap balik kedudukan carta atau minggu lepas. No more small.

0: Alright, jadi harap barengan suka ngaji ragu rentak bau kerainah ya. Alright, jadi ingat bersama aku nunggu pukul semong di pagi. Iti-iti aduh harap sesuai ingat demoh dan pagi ti doi ingat the Monday Blues ya. Suak ingat rami-rami saja undui dan pagi ti ijan. Mohoda atau saya mani-mani yang meremokat dan pagi ti mak mani-mani ya. Bogok keroja dari anda itu dan undui. Undui ti nuam menuburan ju sewa 2020 nuam. Undui disbungas dan tipu di minggu 2 pagi dengan peminat-peminat tim England. England mau skor ni gol dan pagi ti selepas skor lawan Mexico. Alright, jadi tu terus dengan ragu di sebungas dalam pagi ti. Ragu so
1: no more small.
0: Ragu so Hamilton Johnning, ragu dalam jera yang pimo.

0: Alright, jadi ini adalah ragu di sebungan sedang pagi di ragu di depan Mars Mong, ragu saya Melton Johnning, ragu dan jerak yang pimo.
1: Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia no ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi so yo so okay yo ninga FIFA World Cup.
2: Okay, memandangkan nanti na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kelihatan untuk bersama tuo Ince Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So ki ingat dengan FIFA World Cup itu.
3: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
4: Microsleep ini menyiap kadar reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

0: Rugby Summer.
1: Ya, yeah, Gerak Bersama bersama aku lagi dan Josh dan Carta lagu-lagu berdua. Ah, England mo skor tadi Mexico 2 England ni 2 Mexico ni England 2. Ya, yeah, jadi bagi ngan peminat-peminat tim England mak susah otin sebab dan pagi ti England masih lagi leading ya. Dua ni day 2 ya skor dan jaya. Alright, jadi dan pagi ti ingat bersama aku Josh Martin. Ya, dalam pagi ti. Jadi harap ingat bersama aku logo pukul semong di pagi iti tia. Okey, jadi terus dengan ragu dan seterusnya dalam pagi ti.
2: Balik lagi bersama aku Josh Martin dan pinggir tuang top 10 carta lagu-lagu berdaya. Nomor pre-E.
1: Alright, jadi jatuh joget dalam pagi ti bersama aku pulang di Viper. Serta ragu dan joget Bujang Nami.

0: Pirat Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang timitia sentod lagu ingan. Asal merapas, ragu ingan tapat kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
4: Tapi aku update baru kalat pantun.
5: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
6: Maka jumpa lagi, kuah jawin.
7: Otin ku rame, otin ku don.

0: Tumbang di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otopi Pantun dapat tengoji setiap anu dua sop pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-50.
4: Top 10 Carta Lagu Dayoh sama DJ Jones.
5: Carta Lagu Bidayuh Evolusi Musik.
6: Alright, jadi pagi lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Bidayuh dan pagi itu di YFM Bidayuh Facebook. Ingat dapat ingat join aku dalam pagi itu. Ha, dalam pagi itu memang ogi sehat sikit lah dalam pagi itu ya. Terima kasih saat doa ringan lah ya. Dengan ingat dulu aku saat dalam pagi itu untuk tubuh lagi ataupun naik kerja atau kena biasa. Saja dan pagi jaya ijan doras dua hari ke kau ingat mungkin dah pagi timani mani lebih muat masih lagi kena muat aku rasa masih lagi lah kena muat nih sebab ada masa din muat itu idoh ninangnya kerja nyana uha pakai itu ninangnya kerja ngantok karikman. Alright, jadi selamat pagi nuduh pada tiga ringan to di Facebook YFM Bidayuh dan pagi itu aku le nang hai dia nuduh ringan to itu man midesem dalam pagi ti ya yo nang ada apa Monday blues memang ada ngono ti ya ondo Monday blues an midesem. Okey, jadi selamat pagi kan duduk Henry Bali di Kupo Bombok kena ni abal dengan DJ nangga Adin tengah ningga World Cup England lawan Mexico semadi ngoji carta lagu-lagu budaya ya Mexico supiah ni duo di punuak ke England lah dang pagi itu. Alright, selamat pagi kan duduk Ronald Dennis yang nak selamat buru pagi DJ dengan semua geng-geng awah dengan pengkaping-pengkaping YFM lagi harap semua nak sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan duduk Rachel Merican dalam pagi ti salam ceria selalu so si bulan lo dalam pagi ti. Ya mungkin lagi pengulai kerja di Bali dah pagi tu ya. Alright, selamat pagi kan Nudu Simone Karong yang nang selamat sansan DJ nang selamat bertugas. Terima kasih Nudu Simone. Selamat pagi kan Nudu Kurt Irvin yang nang selamat bertugas ke. Salam damai so progress, semoga sehat dengan ceria selalu. Selamat pagi kan Nudu Paul Sikin yang nang harap semua dan pagi itu sehat-sehat selalu. Ya harap onu itu tapo dulu ijan mungkin lagi aktiviti dulu yonai dan pagi itu sekiranya meja terpaksa keluar toban leh payung ataupun toban leh baju ijan dengan sekiranya pakai motosikal ya. Jadi harap dalam pagi itu onu dah cukup nang ceria nudu sua ingat. Selamat pagi kan nudu Son Henry mungkin dah pagi itu di Pasar Serian ke dah pagi itu ya. Sebagai kan duduk Puan Doli Tawin ya. Sebagai kan duduk Puan Durin Gubes. Wow, ya nang ada pa cukup nang steady ya nang sebab leading England dan masa adin ya nang midesem gelenti jawon baba ada begitu rami stegal England mo di join Mexico. Sebagai kan duduk Lilian Nojeng dan pagi ti selamat berkonti ya nang semoga sehat-sehat saja dan pagi ti. Selamat pagi kan Nudu Mr. Pilot Toto Ko Ajab terima kasih. Selamat pagi kan Nudu Jackson Britan itu adalah para peminat-peminat Toto di Radio YFM Bidayuh yang nang salam manis so kupu mambuang. Alright, selamat pagi kan Nudu Landi Lambit yang nang ni abal DJ dan harap sentiasa sehat senyum dalam pagi ti ya senyum dalam pagi ti sehat ke murah dari sehat. Terima kasih. Semoga kita nudu osi lagi. Atiang Pakok. Go go England. Nenangga itu memang pemain England. Nanti. Alright. Atau pagi lagi dengan pingit tuang susun carta atau dengan pagi itu atau ngajit dia teaser itu.
4: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
6: Nomor Moi. Alright, jadi jatuh sama-sama ngaji ragu di seterusnya nama kita atau beralih ke ragu di tempat nama Moi ragu so Freddy Thompson. Jadi dalam minggu lepas ragu so Freddy Thompson itu ia dalam tempat nama 4 minggu itu Rabu 4-4 ke tempat nama Moi ragu dalam Salaku Kamalia. Jadi mak sedih-sedih ya lepas kita saja ia Rabu harap selepas itu tak pun bogor lagi undi. Bye.

0: asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang tuah nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang tuah nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik ragu? Ingan oge bakat nulis ragu?
2: Maka
1: rakam ragu ingan ino. Dotadah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal merapas ragu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
1: Moh keingin puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Mong Nogleh Juara. Itu deh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul prii setengah pagi. Bro siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-lagu Bedoyo. Alright, jadi kembali lagi bersama doku Noga pukul semong di pagi titi atau hingga kedudukan Top 10 Carta di mohingan ngundi dan tipu di minggu iti Jepang ini no. Aku lah berkusi dengan Ogi cerita dah saja ingin hingga rami-rami main World Cup dalam pagi titi. Ogi ni cerita dan aku berkusi dengan pasal main di antara Meksiko dua England itu ya. Jadi nuna in pikiran lagi dikubasa dan online ti. Meksiko kiri ataupun peminat-peminat tim Meksiko itu sebenarnya berada muti berbenar anda tim memenang. Jadi iyo anda tim England itu apabila yang mengkam padang iyo sain nunu. Ah, what key what eh? Alright, jadi anuna in cerita lagi kubasa dati yenang biratus-ratus bara penyukung-penyukung Meksiko moh odi bikumpul di sopa hotel bara pemain-pemain England di titik ya. Jadi bara demuno mun ai liu main gitar, main trompet, main mercun itu ya sebenarnya ngan re zaman da pemain-pemain England muti tapot boos ya. Sa apabila bara demuno mun padang tia bara demuno moh nunu jadi moh dai atapo denangnya ngin puno perhatian nudu bol jadi itu ya ni so taktik pada peminat-peminat tim Meksiko itu macam-macam gaurah pada temuti ya. Alright, jadi jatuh balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu
3: nomor ju
0: atau di lagu tepat nomor ju ya lagu itu berenta country lagu itu lagu dedon rindu rindu sayang Division Ocean.

0: nyetir di situ je. Pada pagu pemu. Boleh aku tolong di kaki pemu.
1: Inoh le buat na inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
0: Eh, mungkin kebuan yang nuti tiak. Yo cek atas barang tiak.
1: Eh, dosa.
0: Kau nonam nenung.
1: Mak, mak, mak, mak, mak. Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau hulu dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia. Atau mula tu berit ni.
2: Berit.
1: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
1: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
1: Hmm, iya lah ti.
0: Yo, yo, yo, yo, yo.
1: Nah, ingat ingat.
2: Nah, gulu gulu gulu. Aba, aba, aba. Terobu, ya, betul.
1: Gulu gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
1: Kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
0: Jess, tolong Jess, tolong, tolong.
1: Eh, dah, tolong nah, gulu ni nak. Gulu gulu gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
1: Iyo, pada nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
0: Mak sebarang pun nimbang sinyal sebarang je.
1: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ya, jauh yang pucat mu nah. Dua kopi, agong sakit leput tonggan mu buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok yang mau umur yang tih kuasa doy ya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
0: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
0: kau mau nam di semua nih. Kau sama si iat.
1: Itu yang nasi iat mak mudno it nih.
0: Ayo mai.
1: Oh lebih.
0: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
0: Wakil mai.
1: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku meni ni cek na.
0: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
1: Sekolah nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya terus ingin ubat. Ti dukun puah puah. Aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyempakmu.
0: Ani nang lo.
1: Bak muka kaning ke dos, Witi.
0: Oh, bergolot dah.
1: Haa, bergolot dah.
0: Kau tak ada guna lah.
1: Haa, dia berkulang dia.
0: Bak bergolot.
1: Haa. Ngejit dia, ngejit
0: dia. Okey.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
0: Okey, Mai, Tim. Mana lagi, ada lantai tu, Mai?
2: Ngejit kadak, Mataya, ngejit kadak, mu.
1: Haa, Dominic lagi, Nas. Sem kau cek iyo ti, tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemanya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo, madu tadi apa nu iyo ti na?
2: Ada rasa ngocek lah muti, ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
1: Hati mau katung, patut meter mau tanggung lagi sambung ha?
0: Okey mati.
2: Kehal mati aku juga nuri, buat perlu rehat ni anu lah. Aku juga si klip ni anu.
1: Donya tia, ni menang sikrit tip kodo di ketoya tia.
0: No, no.
1: Lihat ni ando ando.
0: No, mau paksa jaga aku dah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
1: Iya, iya, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
0: Yolah.
2: Ti surat sikritmu lah. Mitu bak, urik dah sepak mati ya.
0: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
0: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
0: Yeah.
2: Ingin aku rempuan
0: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
0: Anu bokong tu lah ketaban ya Tina.
2: Iya, iya, boleh.
0: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
1: Nombol, nombol ni nak kot ya.
2: Iya, yeah, iya, yeah, boleh.

0: Kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan Pinggi Tuang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
1: Iya, tak bako guys, kesana, haha. Sebenarnya ada di ke klinik ke odi gere misi pakai noha kada so sketsa ko ira jadi harapannya rajin-rajin ngoji radio WFM do yo sebab apa aku do jazz mau berjanji nang re selalu naik sketsa ko dai noh dan cerita pasal pinggir di foto da bilang kondu. Alright, jadi aku akan berkusi dengan berita pasal World Cup. Gini berita ada mungkin doi ingan kirin dan berita TV, berita radio. Jadi dalam pagi ti aku dah berkusi doi ingan bagi peminat-peminat tim Germany. Tim Germany mau arah di dia da Paraguay dan pusingan kalamati.

0: ke 32 daki ia mengarah ada Paraguay pataruh hasil so sipak penalti pak saja Germany meluah so perlawanan ataupun saingan Piala Dunia itu ogi ni naan penyokong tim Germany di adon Freddy itu yo masih lagi muli motak so Germany odi ke Amerika Syarikat saan ninga main World Cup itu saja tim yo mo arah dia yenang ada pe mo rindu dua World Cup. Jadi itu le dinanya peminat keras peminat berbonal le tim di World Cup. Okey jadi no kodak-kodak so berita lagi kusi dengan pasal World Cup 2026 dan tipu hadin Mexico duo England masih lagi England ngidio duo ni dan pagi itu. Alright jadi to balik lagi dengan penghitung susun carta to
1: nomor 6.
0: Alright jadi to beralih ke ragu atau di tempat nomor 6 osike di tempat nomor 6 to jatah sama ngojit ingki ragu. Iya ragu so penyanyi Patrick Debeng teman ragu di adon Agogo yang sanu ragu itu minggu lepas di depan mesmong maat kita pun menuam tanya nudo Patrick.

Ora jadi nak jadi ragu di taman menuam Patrick Debeng taman ragu dan agogo yang sanu ragu ino minggu lepas di taman nomor smog minggu itu maat ke tempat nomor nuam. Ora jadi kurang re kusi dengan nisi-nisi te info pasal ragu-ragu dagi dan sistem di YFM Bidoyo dan pagi itu. Jadi jak tu sama-sama ngojit sekejap ragu dah viral dan tipu gawia doh dan

Alright, jadi itu adalah lagu The Viral ya, lagu dari Napa Napa Tony Peace Band. Ia berjual mi sup ataupun mungkin sup campur saya ku. Jadi anuna in pengunang so model lah dayung lagi berlaku dah no yang bezia. Aku bezia kadona aku dek pun okey dia nyebut adona yenang ya yeah, perhati-perhati dia ya mungkin sawannya ah todah nedo Tony ya. Alright, jadi no lagu napa-napa lagu viral dan sawah itu ini lagi lagu bau ya dan bulan itu dah sawah 2026 itu lagu so Vivian G lagu dari Bujang Serian.

Kap Budi Diesel adi dok pengurut so di anugerah Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo moto adi pakai ido diesel. Miris ino diesel subsidi ngarga RM2 mengsen di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

0: Rock bersama.
1: Top 10 carta lagu budaya bersama DJ Josh.
2: Ya, terima kasih balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta top 10 di YFM Bidayah dan pagi tindo ke pukul 9 di pagi atau mendo geragu di tempat nomor
3: nomor 5
2: geragu di tempat nomor 5 minggu ini atau bersama dan di naan amanginya hati ya tempat geragu di adon ambah kait sebarang terus bersama dengan di carta lagu-lagu Bidayah.

0: Isama.
1: Oh, si Nomel. Sebani nga, o nak mujika. Ida ka ni kamutoro nang irabo?
2: Tanah, tanah na je. Asa mo rabo tiya puhan na mo nam.
1: Si Nomel. Dua beninga ay. O nak mo brumba bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
2: Tanah, tanah na je. Nang pun brawan ge dudupnya. Puan na riya asa mo mo nam.
1: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
3: Oi, oni na. Oni lagi na.
1: Oi, oi, oi. Oni, oni. Denai muda tu ya. Protek, protek. Da telepon. Ogi nyakirin onak musuaman batu, ay.
2: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyu da kodai nu na.
1: Asamu di Bisaya. Suka depmu.
4: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh. Oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
5: Sama roku Josh Martin nadit semua lagu paling popular di YFM Daya. Carta lagu-lagu Daya.
6: Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Martin dan pagi ini atau masih lagi dan pinggi tuang susun carta atau di YFM Bidaya dan pagi ini ya, nanti ragu so Nazri Enche tuan ragu dan ambah kai si barang lo dapat sinoh main teaser si nok Tisha lagi dan no, ha, si nok Tisha ti ataupun Cassandra lah sekarang dengan Natong Cassandra no, ha, ia pernah jadi DJ di YFM Bidaya hari ini mau pindah lah di ke office Bokon lagi. Alright, jadi aku anda juga selamat pagi Nudo Rollins Tuet dan pagi itu yang harap sehat-sehat selalu. Terima kasih Nudo Rollins. Peter Kilan nang atau sama-sama demam goyang yang alright atau goyang dan pagi itu lepas itu mungkin lepas itu agak ragu goyang-goyang yang pagi itu. Jadi sabar-sabar Kak John. Alright, jadi selamat pagi Nudo Father Peter Augustine dan pagi itu yang selamat sans San DJ yang nak bergeng-geng awah dengan peminat music Bidoyo. Selamat pagi kan Nudu Charlie Chung Tyson. Yo hadin di Selangor atau gi Gen Nurul Atikah dah bagiti atau gi Mate Nilok. Selamat pagi. Makan selamat pagi Nudu Chi Chun Fo. Ya, Cik Chun Fo dan sebagi itu atau lagi Andre Motera Bolnyo itu iyo jaga bas di Andre. Okey, atau lagi Gina Si Jun atau lagi Asir lagi ada monte. Alright, jadi su ana mau nyebut kerja ya. Harap ingat ketemu nyukong industri music atau berdaya dan pagi itu bersama aku Josh Martin toga pukul semong ni pagi itu. Okey, jadi lepas itu boleh lah ingat ngundi lah ragu-ragu dan carta jadi semadi ingat ngojit ragu di tempat nomor
7: nomor 4
6: ragu di tempat nomor 4 minggu itu ragu so kumpulan da okey ku main ragu aja ya napa-napa pakiti ialah full band ah kumpulan peace band ragu the muji dayung kumang dan pagi itu bersama the peace band temanganmu dayung kumang jadi ragu itu dan minggu lepas ragu itu di tempat nomor taruh Rabu dah ni tepat ke tempat nombor 4 minggu ni terus ngundi ragu-ragu dan carta surah pasti ya.

Alright, jadi paling lagi bersama aku Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu. Terima kasih Nudu Suengan dan Moyak Masa Engan dan Mas Adin ngajit lagu-lagu dan carta dua jaya lagu di tempat nomor 4 so kumpulan Peace Band lagu dan temengen mu dayung kumang sa bara dayung-dayung dan pagi itu bara kumang-kumang to baya bara anak-anak dayung dan mungkin gila anak suak dan bertanding masih lagi ogi okay, bertanding saja gawi ambo itu mau morot bulan ju gi masih ogi lagi nya nai pingrami-pingrami gawi adang minggu nyong minggu tu sodi ya ogi ge penutup gawi ya ningga ku di kupo stabut kupo pesang ya kupo pesang ino ogi ku kilin dang Facebook kumpulan wai-wai pang ada nyerita bada di mana ogi main di kupo pesang ya di tobing sungi cukup nang rami sebab adin ku suka ningganya bipakai pemakai asal mo selalu ku ningga cukup nang rami lah itu ialah ni wat gaya oto pikiran gaya oto de anenangnya rami duo pemakai asal oto. Alright, jadi otak ogi gah nilangnya pengerami terlagi mengatur dan bulan ju itu asal dengan ogi pengerami terlalu dengan berkusi doku boleh lah berkusi ya. Alright, jadi tak pari lagi selepas itu ya.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kena naik papai ni.
1: Ngasokot ni. Kena main bola nak.
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayu ke mat ngan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu dah sumbuk mulu.
0: Ingat tidak botol modok ketilang jam adi nama ad kait dok depan deng maat ya bang maat ingat bol
1: di poli no kiki depan ngamin bol semuk gasak ingat drama kiliang
0: yo ingat di TV oni kago teleponnya tu meja ini gunai
1: mau pikir aku gitu angga sumia ka telepon ti pakainya telepon kiki nya pakainya ngat TV
0: ati ingat ti ketemu ketik telepon kano
1: Moti mak sebarang gong teleponnya mana sama sam dang dang tu.
0: Dai pun ingat gamal tu pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai. Nang
0: yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar ne tiak. Tapak ati telepon kano. Wati ingat cara ai. Kati nya tu ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung depan telefon ule ingat ti yo ke.
1: So.
0: Kati kati. Ingat tengah. Ngawati he ngabuka iti. Telepon ngerti ngetikan Play Store itu.
1: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Duh saya sikit nak. Ni ngak ni ke?
1: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te anu pokon. Nga mau doi te. Oke.
0: Asik asik ya nyamah te bi. Ni ngak di yuk. Nah buat ingat. Ngetikan Play Store itu di yuk. Nah ingat bertimbul ngak. Nah lepas ini ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik. Nah dia type. Nah mau luah hati no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no. Yo.
1: Yo.
0: Oke okay, boh. Siap dia mau download. Oke okay, baru terbuka. Ingat yo.
1: Oh watino padua. Patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiak ninggak TV.
0: Inoh lio ne, acan ninggak telepon do ti tiba nak gol na inoh lio ya ninggak bol semena dapat ninggak telepon.
1: Oh patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada
0: ane lo teh. Itih le aplikasi RTM Klik.
1: Oh.
0: Atau dapat ninggak bol cara ti. Pun atau nang lo di kiti dapat ku ninggak. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah takal naik kerja sumpagi no di kira jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang di jaman tu. Kol ni. Pak mak pun nak. Ni lah. Tiap sumuk kogoh tu ya. Tiap sumuk.
1: Buat tino senang lah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Toke na bekas nak. Mino. Ngijiling aku. Guru dati. Dari milik kupi ya nanti.
0: Nah. Guru dati. Datu.
1: Pagu ku balik ke boli. Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo luas so ino kan apa tinggal so TV yo gi ge, dati yo gi nang TV yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV.
1: Miti pali di mana? Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi tu.
0: Mana tek mati ne? Ya ya penuh main penuhnya.
1: Dalam aku poting susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Angan anaknya rakyat Malaysia adi berumur jut nix mendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serun berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosa

0: Carta Lagu
1: Bedoyoh
0: bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dan program Carta Lagu-lagu Bedoyoh pagi itu di YFM Bedoyoh. Ingat ngaji kau di 0.2 MHz. Wadana kan di 0.2 MHz. Ingat the doi di kawasan Sarawak itu yang boleh nikah kau ataupun nikah kau lah. Dah masa adit yang boleh nikah kau di Facebook YFM Bedoyoh. Bilang kondu bala DJ-DJ kau okay, akan naik live FB supaya ingat dapat nikah mungkin menjauhin kau sebab ogi anu itu mungkin ogi sehat sit tiap pagi ceria sit ogi koda amota baradayung mungkin anu itu dari pakai makeup pagi ogi pakai makeup jadi selalu bertukar-tukar jawina jadi patut tinggal ningga Facebook sa ingin puan mungkin menjauhin dia pakai makeup jauhin dia pakai makeup pakai barab dari mesti dia dah pakai makeup doh. Alright, jadi bagi peminat-peminat main ball dan masa adin Mexico do England masih lagi dijauhin dengan taruh duo jaya taruh ni timo taruh duo jadi mo ni nanya England mesti le nan ataupun pertahanan dia mesti le cun dan pagi itu sebab Mexico boleh skor titik jadi ayo akan taruh-taruh tolu tiak sekira yo masih lagi dari tapod le monang paksa le dinanya penentuan penalti pak kali itu England masih lagi dijauhin bala pemain-pemain Mexico masa adin memang bala demuti subah le skor jadi aku dah masa adin buk ido di Padang pakai dijauhin TV lah jadi ogi lah TV dijauhin ko jadi ku ninggal lah ya dah pagi itu semading bagi ingin dah ninggal TV masa adin semading ngojit ke terus bisa merukai di carta lagu-lagu budaya ya
0: nomor taruh.
1: Alright, lagu di depan taruh ya bagi peminat-peminat Chris Wooden Gun duo Alan Kayan itu ragu romantik-romantik ragu darah ngunci cinta.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. Soki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kelihatan untuk bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku disekian ringan eh. Soki ingat dengar FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
4: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu berdaya.
5: Ya, balik lagi bersama aku di Radio YFM Budaya dan program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini magah kedudukan Carta atau saat minggu ini ya. Lagu nemuti mbah ingat ngundi dan tipu ni minggu ini. Alright, jadi ya tu sama-sama ni enggak. Ogi maskot ya, taruh maskot, taruh personality bagi dan Piala Dunia. Jadi saat sebunga sekali ya, World Cup dan sawah ini ogi taruh maskot. You know, bapa dan sawah itu kan Piala Dunia mengatur dak taruh negara, you know, Amerika Syarikat lepas itu Mexico, duo Canada. Jadi okey taruh maskot maskot ya tung Canada itu ialah Maple the Moose lepas itu tung Mexico Zayu the Jaguar lepas itu tung USA ataupun Amerika Syarikat Clutch the Ball Eagle. Jadi para peminat-peminat main ball moh anenangnya bogok naik memes di media sosial pasal Aussie kah dapat jadi hosan Piala Dunia kali ini. Sebab Adin terpaksa berkongsi, dinangnya berkongsi kos ngatur Piala Dunia itu sebab Adin puan sejarah gaya ekonomi Adin dari itu sama koda sukan si ni lagi mengatur dan so bau daki Sarawak jadi ni so host ansukan si di Malaysia ya. Jadi sawak itu nenanya sharing-sharing no problem. Alright, jadi terpaling lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi itu terpaling dengan ragu atau di tempat
6: naib juara.
5: Alright, ragu naib juara atau dalam pagi itu ajak atau sama-sama berdangdut terdua semua gelina sekolah jaya lagi dengan goyang-goyang dalam pagi itu ajak sama-sama goyang-goyang mak dasar-dasar aku dalam studio dasar dah sebab live di Facebook ya. Facebook di live dalam pagi itu dah dapat ingat boleh dah ya boleh dah ingat sama-sama sama berdangdut dan bagi dia sama dan semua gelinas terus ngundi lagu-lagu dan carta terus dengan ragu dut gedut goyang dangdut semua gelinas.

0: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang timitia santod ragu ingan. Asa meropas ragu ingan tapot kayak main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
0: Boh keingin puan ragu Bidoyo the paling popular B

0: small nogleh juara itireh Calta music de kajon-kajoningan Calta lagu bedoyo evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombot setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama duo aku George Martin joga di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Top 10 Calta lagu bedoyo sama DJ Jones.
3: Juara.

0: Alright, tahniah Dodo Eliza Suzina mo duoh sidoh jadi juara mingguan dengan ragu dan jawabang. Totu penulis ragu ino Peter Agustin dan ngoji terang pagi te saya cukup nanggrami sebab ragu ino mo dapat duoh sidoh juara mingguan. Ya tahniah Dodo Eliza ni kan sidoh lagi. Okay, jadi atau mo anda ke penubuhan program jadi panggil dia aku kakuk program te dua main ragu pencalonan bauh dan pagi te jatuh recap pari kedudukan Charta Otto
1: No More Small

0: Carta lagu budaya
1: bersama
0: DJ Jones.
1: Alright, jadi recap kedudukan carta atau saat minggu itu ragu-ragu selamat Lindsay Yesi masih lagi dari tapot mora top 10. Cinta kajang-kajang noga buah asongku Beethoven ragu di bawah buka barat dan minggu lepas pun dari Bijaya agen mora top 10 masuk berayu jadi cinta Kesna Dufani pun dari Bijaya tetap bersama The Seal masih lagi dari dapat sementara ragu dan berpeluah dalam minggu itu so Nico Rodney ragu dan cinta Adi Tayen jadi waktu ini kedudukan carta atau saat minggu itu ku juga buka-buka terima kasih untuk saya ingin dan makamut ngundi ragu-ragu dan carta ingin nanti ke Facebook YFM Bidoyo. Alright, jadi mak kombut dah minggu bau atau temu janji atau lagi atau berdapat dan carta itu aku supaya ingin dengan ragu pencalonan bau dan pagi itu ragu so Tonius Poji itu leninaan penyanyi bau dan sistem koi ragu dan seraruga untuk atau berdapat bye bye nudu sengan.

segmen Yengan Diaren Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya, lagu Ripu Rahmi, lagu desa Regina Chip mau menghibur itu di pagi anu ni nuam anu belanja 2020 ya. Pagi ti ingan bisa mabak udo di Jeleni dan segmen yun ngan di arep na pukul semong dua unanu iti ti arep na ingan terus bisa madu koi arep na ingan gerak sama-sama dua koi ya. Arab dengan berhibur bisa mahdoh ke edang segmen Yudngan Diaren.

mak kamu teman payung, teman baju hujan ya. Nak dang kereta dengan ke? Dang motosikal dengan ke? Terutama dengan dia pakai pimono motosikal, mak kamu teman baju hujan. Macam mak tadi bugok balas sino demo pikir-pikir oh ni dia masak san man uno tu itu mungkin mau gi start masak dia adinya sampai ngan masak sampai ngan ngocik radio ngocik info aduh ngocik lagu demain ko isan ngan yo arab naik ngan triborami. Ja sama beribu lagi dua lagu. Demo gidi aku sandingan lagu The Sok Lily bersama Don Naden. Lagu Sabar Kajon.

Ya, pagi teh ogi ijana pagi adik kucing dua untuk ti beradu si jadi sekitar kucing ya. Aku panang mungkin ogi kita tepat-tepat di aru ujana din di tempat tinggal ke ataupun di daki-daki si jadi.

Kap Budi Diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 tidak dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yang periksa atau layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat siut solaman web budimadani.gov.

Jadi dua palingan dia rasa so, install RTM Click. Ingat install RTM Click di handphone. Ingat saya ingat dapat ningat TV. Saya ingat dapat ingat secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di ngerusuk handphone ingat. Sebab ke penang bego balak ingat deminat ningat main bol ya. Adin mau berlangsung Piala Dunia FIFA 2026. Dua pagi titik Mexico lawan England ya. Semua lagi ingat-ingat di TV dia. Juni dua balik ingat, dia rasa install RTM Click. Ingat install dia RTM Click di handphone ingat. Saya ingat dapat ingat TV, saya ingat dapat ngocit radio. Dia suka ingat melalui ngerusuk RTM Click. Ya jat, tapi boleh lagi dua lagu. Dia mau gini aku sahingan lagu The Sok Dino Bisama Do Patricia. Lagu Kobon Pingrindu.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, ngam ni kan nai papai ni.
1: Masuk ni. Kuning main bola nak.
0: Na bai, timbuk kopi ngalung na bai. Bayu ke maat ngene. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Nanti dah botol modo ketelan. Jam mandi sama at kait dok tepan. Dong maat ya bang, maat ngap bol.
1: Di boli no ki ki dapat ngam main bol. Sumbuk mu gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tu meja tadi gunai.
1: Mau pikir aku gitu angga sumia ka. Tripon ti pakanya tripon ke ginya pakanya nge TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketepa ketik tripon kanu.
1: Muti mak sebarang gong triponnya mana. Sama sam dang dang ti.
0: Dai ku ninga gamal na tepa ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar moki wat gayang dan dapat ngebol di tripon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiap. Tepa ketik tripon kanu. Watih ngak calai. Katiknya, tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So,
0: katik. Ingat. Ngawati he, ngabuka iti. Depan ngati, ngatikan Play Store iti.
1: Oh ni nang Play Store lebih?
0: Tu saya sikit ngak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu, anu bokon. Ngamu doi tiak. Waki.
0: Asik. Nyamati bi. Ingat tiyo. Nah, buat ingat. Ingat ikan Play Store di bio. Nah, ingat bertimbul enggak? Nah, lepahin no. Ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia tu type. Nah, mau luah itu no. Hitam hijau mana itu.
1: Yo.
0: Tikan itu.
1: Mau tikan je lah.
0: Tikannya yo. Pakai telefon nak dibuang teleponnya tiak.
1: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa gatir.
0: Nah, ingat. Tikannya aku tikannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu mau download. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiang ingat TV.
0: Inoh, liu ne. Acak ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, liu. Ia ingat bol sebenar. Dapat ingat suat telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya. Ini ada nanti
0: ya. Iti le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Dapat ingat bol cerati. Walaupun dia untuk nak lorik iti. Dapat ku teringat. Untuk nak basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sempagi no. Di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tadi badang dia mati call ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat itu senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak kasih aku mino ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: guru dati satu
1: bagus aku balik ke Boli dia guru di kursi sofa.
0: Yo, nah tinggal bogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo wa so ino ngarep ti ninggal so TV yo gi ge dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah ya.
0: TV ti.
1: Miti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke Boli dak. Ni main bol di Boli dak.
0: Cuy padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Menatik mati ne. Ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku potin susah.
0: Makin penuh, alit tinggal aja, kasih uang dia.
1: Ya.
2: YFM di 06.2 MHz di Kuching.

Lagu Kampung Love, lagu The So Acid Rain, mau menghibur tu pagi itu ya. Jadi nak ibu sini lagi info dua ingat itu pasal hospital Sibu Adin mau jadi kodak hospital dan dia perkhidmatan bedah saraf di Malaysia Timur. Selepas mujur naik kudu-kudu inovasi berubat dengan bogok untuk duduk pesakit. Gapi Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Nang, Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu Adin, mau jadi pusat sonya amit pinorang di rantau iti. Iti hasil komitmen di doik potong-potong sampluas akses pemahatan neurologi berkualiti. Kena sopi mujur, mau yang naik, yore naik operation onam sawan, ni semua di Malaysia Timur dan bulan semong deropas. Bitu nak dina pesakit mau tapo terima berubat pakar do jorak mitia pinorang so Kuala Lumpur. Tan 2009 taru pemahatan bedah saraf di Hospital Sibu mau tapot ima robi 50 juta ringgit kos toban pesakit pakai medevac ki kucing ruar sok ngurang pinusah belanja dua logistik ngerusuk pemahatan klinik pakar di muka bintulu sarike dua kapit.

Ini dia dengan The Jurah Yakman pagi itu, Unonu itu. Aku juga selamat menjamu selera untuk baringannya. Aku pun anang mungkin bugok ke pelaingan tian wak nyidia pingulam. Biasa asalnya motak kita ya mestinya naik pinguram. Man pinguram di torun makin bertambah-tambah tubiknya dah ya. Makin berserera nyak mana dah. Ino kira aku dah pinguman dah jadi penyihat san poronggonannya ya. Sebab man ulam-ulam no nyaman sayur-sayuran. Bogok vitamin lah. Dibanding nyaman penguman de brinua de bisatan de bergoreng pagedok nyaman penguman de kedak ulam ataupun de rebu-rebu sejak yo cak tapi boleh kita lagu seterus lagu de so Lizzy Liz lagu dari temi.

Yo, jam adin supaya 2 moih menit lagi ngaja pukul semong 2. Un onu ya. Atau mana binuan segmen yun ngan di aren lepas di titia atau ya terus bisa mah 2 pingarun sok bagian kayan di Miri FM. Arab atau dapat bi dapat lagi order di bokon. Aku ni jamon yang terima kasih. Selamat un onu, 2 salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

Hari ke masa lebih esa yung daw sa ngara me tamle marang tek lang hire do kan Mir FM kerani dehen kerani ke 6 minit lalu pukul 22 blok daw nak los barasi kena mandalok YFM Bidayu alang upah panita atau man jihma di hatang blok daw ni ngejala frekuensi FM G06.G dehen FM G07.2 suno nampalho ngejala RTM klik ya. Itam pejoh kelarah tam ngedawa ni. Kelengi radio kayaan matah man pukul 22 ani atau pukul 6 lebih na. Segmen tamalang unak lo. Segmen ngelarah lo andahin hapan. Peji dahik livan matah man pukul 22 ani atau pukul telok lebih na. Dan ni 6 de bulan tusu duman 2026. Megak tek dauji daripada satu ya. Dengar kalau bakih-bakih lim. PPPG kusik long kusik dengar. Mana aku ilang teh hakonti ngejelah live Facebook tam. Hape cerai dia kayaan. Kalau baran untuk tugai lundau hongaban kalau jaka ni. Ngerepa anun hadi kalau dah ni ka minate alang suti. Ngerepa teh panopiwai hangaban alang habe. Dan baran untuk tugai dau hongaban alang an kalau pala hati lahu. Nunuk kajau hongaban alang an kalau pala hati. Mina te menhang ta malangi bah ke te kah jangun awit te awang te jaka lang habeh ti oke okay. Apa entah pejah ngenapu barano program tamuna tina pukun 22 junang ai ta mularah jaki kelenghi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam pukun ji ngedau kelenghi dengan ngedau lang an pamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur manu dengah ngedau beji ta alam segmen dahok dau ani. Ya hati marung ngelisen. Don dahok ngelisen ane. Tak kalau mete kata dahok kalau ngejelo Facebook, Facebook page Radio Kayan. Kena tak ku mete ji gaben marung ji babui alang tembau ta ngelisen te alam tupak ya. Anang ke pukunji junang pejita alam dahok tangan norepa motivasi pukunji 45 minit pejoh te alam dengan sukan jam tam alang ketelok itam pejoh pejita alam program adatasen tam anang ke pukun menu program adatasen pejita alam info pukun 2 junang kelang hilong doa nelam sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengah menhawang dalih norepa dengan usentana menitam dahin program norepa segmen ngelarang luan dahin hapan lasi tek pukul telok lebih matahuman pukul telok itam peji tak alam segmen tamalang kedua lan yati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin Radio Kayan Mir FM malang anpa mauman RTM Miri dan unanano program tam inginah dang anpa maulimna dahin sayu nunaplaho dang papan pahlo kenap tamlim alang paan sukung norepa mili Radio Kayan jadi jibake jadi jiubung ngapan telo ala dengah norepa palau papan kena putung-putung dau ya pejo klarah ta maku sempapan telo te ji lagu lang kena denan ini lagu lang ku ma pasi selam-lan palagu ni pasi ke bi nusiku ngenap telo pasi-pasi te bluak dau ani norepa huina te alam dau alang maring te alam migu ani.

Ban kelo tinan bake bake. Bara dengah ti jasi tam pepe jam dengah halam daleh hawang daleh mengkelo alang teh ha umaru ka alang teh halam pasen ka bara ke nunuk tu gel lundau hanga ban kelo ngedo ni mengkelo alang teh ha kucing samarahan serian lunduk bau sri aman nunan palho mengkelo alang teh ha sematan alang dang lang hire do kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Okey, tini aku kena barah tejau lun kio da walang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dau Doni hatang do telok na Doni 6 bulan tusu duman 2026 ajih ma di an kio usan ha kuri-kuri ngapan halam daleh Sarawak ni onan lebih ni an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngapan ha daleh hudik Jima tusu dan tusu duman 2026. Ajih ma jima an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Lebina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik lahor. Datelok saya ada bulan tusu jihma datelok an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan halam daleh Sarawak. Levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik loh ka. Hanah lasu dau jerun telok dau ni an kio teh hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Hello jarun telok dau ni an kio sang teh bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha daleh hudik putung-putung dau. Ya nunana, kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Yati jarun darat telok dau, doni hatang dau telok na. Saya ada bulan tusu. Ya nun dengah mengawan kelotinan bakeh-bakeh. Bara dengah ti, jesi tam pia-pia jam dengah. Wina mengkelok alang teh ha tubau, belaga asap. Ha, telangusan hudik, nunan pelahu mentelok alang teh ha lemting ka. Mentelok alang teh ha tutopo. Dahin mentelok alang teh alam pasan-pasan ayah alam daleh Sarawak ni. Kelok alang teh ha Labuan, ha Sabah, ha Melaya lahu. Nunan pelahu mengkelok bakeh-bakeh alang teh ha banget. Hey, tam pejok larah tamlaan aku sempat pantelo teji lagu alang kenan Alexander Lihan lagu alang kuma usu janatang nunok ke lagu ni ya pia telok langhi leken te alam lagu ni ina lagu ni ngam te kendap telok kah ataupun lagu ni ngam te long urip telok kah sik jam ya telok sendiri kah alang jam.

0: 2026. Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Okey, peje-peje telasan radio kayan Mir FM segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ya, nudengah.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
2: Okey, peji-peji teh lasan Radio Kayan Miri FM ngejela segmen ngelarang ngeluan dahin hapan peji dahin kelivan. Ya, tini aku ngena bara tejo Baram Regatta 2026 ya. Lan petelo mina pasti dumana reh di amdang nyinang Baram Regatta bi anjoh ngeluak do dumana nih ya ti matoman 22 de bulan na 23 de bulan mang telo hado teh hak meludi ya. Una kelo booking hotel ya. Una kelo ilong avan kelo ya. Bin hagena jaka telo teh ti na jaka de bulan nanti ha dang ha penuh limna hotel, penuh limna tilung, penuh limna ngavan. Dah ngalang teh napa tipa laho teh balai langgeri kemah di ken ore palepau di melok sendiri ke dah abin penuh hotel nuti teh balai lang teh tumpang amin dah panak dah bakeh dah kan nuti bi aku ngina alam telok teh ti nyenang teh jok keselamatan telok wina mentelok alang teh geri dah anak telok ka dah so telok kan ore padah uku-uku telok ya. Okey menghadom teh meludi ihati ate alam migu atih la an alam bulan ani to nani nusi nusi darah la an ya dehin lahu ate hang 22 de bulan ha matoh dipan dehin ate hang keluan alang anna ihati dahana betading nganan haruk deh mina teka menhang telok alang sedia kanan-kanan haruk telok kurik na penghut na nun lim ni sang an telok tuk teh haruk telok bi jaka tin ha telok dang nyinang nun lim kah na an haruk alang sang an dah petula jaka ti mina tek balai alang na haruk piah nun lenjam na didah piah lepo jat dikeh habin duman-duman alang di ngeluan teh nyinang haruk andaha nganan kajawani. Okey, dahin lahu mang telah hado peji ta alam na bintang Baram Regatta. Mang telah alang kajau dahun telah di lang haman belagu dang nae uji bakat jaka anin alahu jasi tampia-pia betading dahin dah bangsa alang habeh ke telah kayani mesti telah maten wakil telah lahu betading ta alam bintang Baram Regatta ni. Tino betading bintang Baram Regatta 20 telok de bulan tusu uji bakat enna matau man pukun saya jihma atang pukun 22 bulan dau dau 22 20 telok de bulan anan ha dewan suara Baram ha dewan suara ni ya nusiha ha waterfront Marudi abin ha waterfront Marudi ti tepa petading behalang enna lahu bi ani ha dewan suara malam malam na nureha separuh akhir mendalo alang udang lebau te alam uji bakat ini deh malam nak pukun tusu malam te betading te alam separuh akhir laan ihati ha bahe hungai meludi norepa dataran Marudi menuhanan di 24 de bulan tusu peringkat akhir matohman pukun tusu malam atang pukun puluh malam hak dataran meludi lokah malam manan te dua penyanyi alang antam nelanak lan alang nae papan kelunan bangu jakanan ihati nae dinamik dawa PB Chloe ha. Ya man kalau alang anap nioh te alam betading lagu bintang Baram Regatta ni lubun ji telok sanggeri uli 2000 ligit lubun 2 ji libu 500 ligit lubun telok ji libu ligit dahin persembahan terbaik te 500 ligit hadiah lahum sagu hati melubun 4 atang lubun tusu sanggeri uli sin sagu hati 500 ligit. Ikan nanti jauh bintang baram regata 2026. Okay, mahadau ha, peji tak alam baram regata. Matoh man 22 de bulan. Tusu Duman 2026 ha dataran meludi. Ya kali ni tepat pukul 22 juna ngedau itam peji-peji tak alam program tam ngelarah jaki kelenghi daun kelunan ayak alang mayak dalih tam dah menuhanan atau kelenghi je lagu alang kenan Nora Niza Idris lagu ngajat tampi menitam lim hari dakayan alang paan ngebji itam.
3: Ngelarah ngeloan dahin hapan men pukul 22 ngedau atang pukul telok lebih hak radio kayan Miri FM.

sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerompong. Nerompong dia aja. Mau nerompong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebab

0: Nani Radio Ukayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.Dusu ngelarah ngeluan din hapan peci dan Radio Ukayan. Oh, mau cantik em nak tak mentelok nak tak teh tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
1: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ni dire. Neh, no nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lok te usun taga nan de. Em nyendang te usun taga nan behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni.
2: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Nuh, alak hiak lan kita. Nah, tak si waktu ah.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dung-dung ke dung?
3: Bye, nah ikut dung tengah rangkong ni du. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nang lagi atang lah tahan telah dahun kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak nak betang butol gula areh. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depan. Ja taman na am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dah hore itu hore mohok gula anan.
3: Kale kah dui kuan ni deh. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol tiba.
4: Ngelarah ngeluan tahin hapan men kucing dan semarahan

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lang barang aknani.
1: Keno na nandu?
2: Nah, terha et ko alam ji group. Tada ni ho kuy, masparan kuy. Kore umun kuy lah ho nak tay lubun akaun.
1: Ne, mang ima masam scammer si anandu. Kami nang kom lan dengan scammer kray ni.
2: Nusi, lana ni imi nang kera. Inang lubun akaun ku ni nang imrete. Sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
1: Kurido, oh anan. Rin. Sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunutok ani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun ani. Dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalok bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, na nope kang pesa dahuk do. Tene tu habre pulis ti, tena repoti ke. Mina te si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko nap, nusin na te gunah na.
1: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
6: Saya kena pan hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
7: Hello, aku Dipan.
8: Hi, aku Daniel Ding.
9: Hello,
10: aku Usun.
8: Usia hadal hong man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok radio Kayan, all the best.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
3: Pakai FM G07.1 dan FM G06.J.
4: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Fidaus Musa

Okey, peja-peja tak jam tamalan kedua ngejelo segmen ngelarang lo anhen hapan tam ngedo ni dehin jam tamalan kedua anin a men o ni hitam peja-peja tak alam program dahok do ni oneng ke peja tak alam dahok tangan repa motivasi te pukunji junang na a pukunji 45 minit aku sang barat dengan sukan menitam lim ya. Ya, metam lim nya hama usah kena mangkelo alang utek peji ada hikmah toman pukun 22 blok dau di hatang akrai ni pukun G 27 minit ngedau nun dengah mangapan kelo tinan bake-bake adang kusi dengah manakoi lang teh hak konti ni harin telo Aspian Mahyu sutek ne peji den telo ngedau ni ha bara ban mampawa Kalimantan Barat di Jelivan sayu blok dau ceria DJ kena menlim bake hari dio kain Mir FM hinok tu apa kelo teh ceria tengah hari kena ya bahagia tengah hari. Terima kasih DJ saya nyadui blok dau ni kena ya. Okey saya kena pelahu Manika Asfian Mahyus ngalang paan peji ada hin radio kayan dahin paan tangan bara dengah anu repa nai komen te leading Facebook tam ni. Eh, tam pecah pula lah, peji tak alam program tam, mi hati ada marung dahok dau ani. Dahok nanti, telah nyinang nak Facebook page Radio Kayan.

marung dahok dok ni halang apili menita mihati marung ngelisen. Ha, nun dahok ngelisen ni jika ta halang ante te alam kamus tam kayaan ku mak. Bavui ngelisen te tupak. Ha, nang kloi nang gaban na bavui ngelisen te tupak ha leading Facebook page redo kayaan anan. Dan ane ha ngelisen ya. Ha genek ke asok lah hu. Ngendap-ngendap ngelisen te alam tupak ni. Ay abin ha ngendap nyingam ti lo nesita jam ya. Te nang ngelisen te alam tupak ti. Nah, jangan ta duan dah kayo. Kanun di ngetupak ngedanau tu nah batong dah ne uli hamin. Awi dah pelalu uli hamin nah nalang ni aja ja kelan masa pelan amin kanan ha. Bi ngelisen bawi nah gan ngelisen jabat te dah lang te so tike. Dan nyi nang aban bawi te ngelisen titi ada hello nah bawi ha te adang te ha jelang-jelang hangati kendak kan uti ya. Oke kata halang nai mandalak bakeh tam ha harin telok ben ngau lang te nai mau kata dah nak mahong barung dah ngelisen dah ni. Kata band alang unak loh kuma band ataupun bosikah du mengalain aku dua anak band apa. Okey aku mati ni batok nah kading putih nah kena tinan ya. Yo melakukan ni. Pihak-pihak uting dalamnya mare ngelisen tua hida umar di petulung alam kelano reh kena tinan ayo sia-sia najak. Mang bungat dalam lele ha, band kata nak alang ku dua aku mak nuni. Teh lan em ngelisen teh tanan an payak det kena tireh tak eyap lahu tinanan kena tinan ayo paklat tananan tak eyap ke teh uting ka teh sok lim ka jute lim ka tite hati seng ke jute lim ka teh seng anan teh ngapan nak ngelisen anan lahu oke dah katah nalang ketelok kuma tini alam bawe anan ngelisen teh kelano areh di ka nimak ke hak dah lam didol bui kena tinan nan darana upai hana dalo bawe nan te nei laan kena te kelano nan korena ya oke saya kena menikam bosikah du no repaten ben ngau alang te peji dah entam ngejelo program dah hok tam da ni yati marung dah hok ngelisen nan ide awi hadahun melayu na kanon bergelumang ya te alam lumpur no repate alam danau te. Oke, mau saya kena mengkelak bakih halang teknik peji dahik ngajaloh program dahok doni. Saya kena men Miguel Mike Jo, Juk Imang, Peding, Joseph Mering, Tam Henry, Rudy, Daniska, Levo, Bosikah Du. Norepa Ben Ngau. Halang teknik mau kata dahok mentelok ngedoni ngajaloh program dahok doni. Nun dahok jima, pihak-pihak telok peji dahin radio kayaan. Ngajalah program dahok dah ni, alang anpa mau putung-putung dah pukul G, 15 minit. Ngajalah segmen nak ngelarah ngeluan dahin hapan, hari dia kayaan Miri FM. Okey, menawah ni nak pukul Haji Junang, itam peja-peji tak alam program tam, hati dahok, dahok tangan norepa motivasi ya. Dahin nak aku ingin nak, mantelah alang tek lang hari dia kayaan ke dah ni. Ya te habah kelo nekep jaki bara dengan hamun ngaban kelo tinan ngejelo pes radio kayan ya ti te live Facebook tinan an kelo bara te ka ngaban kelo ti hingau ka ngelemat ka usan ka lasu ka jaka ni te alamano kelo lahu alang te ala kelengi radio kayan alam kelita pleh sayu alamano kelo ti ngina hatang den sayu palang ngaban alang an kelo tujuh ngado ni minat te balai alang te ala nyam sekolah uli alat nyam sekolah nu repa te balai lang maring te ngilehnya duika ngala sif lewi ya te ba balai lang minate uli ha amin te ngelarah jaki ha amin ti minate balai lang maring tua te ngileh ha lida ha kebun kelo ti dalam ha duya duilang antelo nada ni ingin hal ong den sayu hal ai awi noh telo lai ti ngelarah na jaki ring mangka pejoh tu nah duit telo ti awin batung telo ni nu sitek spepat na ya ya telo te maguhak ok aku manta bananan si te spepa te hate amjak no awi telo am seu no telo ti tenah plesa ha uma pra mang telo kelong-kelong no telo awi nusi sayu tokati awi telo kelong napaan mina ji tok lang am sayu lang jadi te batung telo ti telo am seu no te plesa te pesuk duktun repa te pala klinik ti te ke ubat ja telo ne mage awi kurin Melayu nadike mencegah lebih baik memulih. Hanan ya. Mentelok lima reda kaya anji lagu alang kenan Ezra Music. Livang te umaru ampe telok pejoh kelenghi.
Dahok tangan ngejelah program motivasi tam ngedau ane.

0: 6. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam.
1: Kelenghi nah Radio Kayan
2: Miri FM
1: Lasan ngawan tam paan kelenghi Dahul halam halang paan hitup hitam di
3: Serep tuk buadian Legagang tengkung cek te ujung Oling keling kelok anak kayan Asanya radu tangan na sekolah
4: Nun jiakna sepa sugi at manbeh urip kina. Alam mo na Allah, nusi sayo man age, taguk uman sepa, alam talo pulu at ang 40 dumano nan darana, sang geri jiak man age batong. Tagu amte sepa, kalunan alang mangalin na sepa tide, malay hungo, ataw malay bungat, iha jadi sala. Nuna palaho akibat na lang habeh laan, tagu amte ayap ataw gahat, kalunan nakaw ayap gahadha ani ujadi salah abina nun pedong-pedong ayap kelunan hajanamin andaha nakau gahadha halapun lumandaha andaha tevong ayap-ayap daha andaha manit dah nakau ani jiakna sepapa nah hadu lang salah honan Tuhan laho tegu ayap gahatam utai kanya tini hitam jadi kopel ho tegu daha bake-bake hambe amin nake gahat au pahna de ketam bi telok kedua telok kelung gak hatta melak hitam hatan deh apa bo kop ni tam tua pahna ketam tegu tegu dah ne dah lang hak beh lo ne ke ayap nunan ka ayap aku jira ka ayap ring si tes ayap kulaan ke dah hitam pak kumar lo ayap pahna deh si ne telan aku ipah ilo ilo limkan ideh ketam bi telok ka kuri kuri tapan ayap laan melak tini hitam ud kop hitam nab dah alang am tenang jadi kaput menurip tam lima nih alang na itam te salah honan Tuhan. Nusihan nan tua masap talam amin. Itam nyindang ngomaru. Sabarang tua dah lemura. Bela talam parit. Masap amin. Masap umaru jamna. Kanan dah halang naspa. Lemura sabarang manan. Lima ni. Jiak menurit batong tam kulunan. Laho man behkinah tam kulunan. Nagri tam salah. Anina sebab na. Tuhan amun itam naspa.
5: Kui hirom pengen. Tuan menyanyi yang asap laga jadi kalau cokui kalau anak kui orang bayar-bayar ni kui petangan lah kalau jemput kalau sekolah sih kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah itu ribal kalau bareng anak-anak dah pun kalau kesi itu dah kalau punya kui jadi kau aman tuan jadi kau aman sembara kalau sendiri kejam perbanyak dah pun ni kui amun kalau sembarang ada kalau dorik kau berdoa bayar tu rib kalau kere kalau tangan lah ingat nak kalau sekolah kalau kejaman murid bayar tajil kalau keluar murid kalau kalau sang keluar kenap kalau dah sekolah kalau nureh rutin tak sih nak kalau kalau saya kalau nanunan makanya nak kalau barang kena murid kalau sekolah kita kalau lemuaru tengahnya nak kalau murid pinain kalau tamai kalau ku kalau lemuaru barang mana ada hok kalau sekolah kebul jika lagi rumah yang kalau uli balai dan tambahan kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang nak kalau nak kena pelungunan lah rumah tu kalau dalih selok nak kena nak gini nak tak asal dalih selok lah dulu nginang dah bayar-bayar teh nana dah up kalau kasi dah kalau habis aku jago manduan ya pokok manduara kalau sendiri kejap permana dah up ni dan nana dah up kalau
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji

Okey, nona na je lagu alang kenan rasa na urai lagu alang ku mak sutuk sukun pahala malang geri telok te pala pukunji telok plus saya minit ngedau sangedau sayu ngelarah tini aku ngena basa komen alang neman harin telok ben ngau nore pa bos sika dua orang te Facebook na ni pa ben barat ini saya lebih di jelivan dahin man bakeh dia kayan miri FM lahuh kena hanit kajo kajo do ha kalau umma bawang baram jaka ni DJ ngai telang usan pa ne melah laan ngedau ni nim so kena DJ so nyadi menikah ha kontinan god bless itam lim lebi do satu ni ngeluan kui hinang dalok nya mare nak nyon te tu pek ha bahe de kena piah urak tua dalok ngelisen tireh oi ha ne mau kata dah hon ate jo dah ngelisen lah men ade ni dehin lah mau so kena make up ben no nampal homan Asfian Mahyus. Halang utik peji di hentam ngedau ni. Ya tini aku kena baraji dengan halang jadi ha, Miri ni Jih Madi tino te jidoh jidoh ya uku kan ni ya ni uam te ni ha menuhi hakalan te alam kelita MPV na lang tavin te alam tusah lah nalun dahin ji kelita ha Alan Bos Jaya Jihma ni di lain te alam tusah lah nalun alang kio kio te jadi tekiok-kiok pukul 6.52 minit Jihma di dua laki alang ageri kelita ani tapi tak alam tu salah nalunan ni dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara ji pasukan alang 6 anggota alang naiman Balai Bomba dan Penyelamat Miri Central anatan te palang abananan menuh dalok terima leput bara te joh tu sahalan nalunan ni di yang teguh dalok tang tengah bananan pasukan bomba nyenang tu sahalan nalunan ni melawin dua kelita MPV dan ayah lang geri kelita ni udang ni musang sendiri main kelita na dahin tak ji doh haya alang ngio haya ni di ya na lang kalan na keletip dalam kelita ni kena tinan ni hak lang geri kelita ni lahu ji laan lahu udang musang main kelita na bi gak hak gak hak ok lah dan dah anggota bomba ni di pakai ubung ngapan dah munang kelita ti dan musang doh ya alang keletip te alam kelita ni hadang anu sang dan an manglan upah ngana amat udah alang nai dah man umaprah no depa man kementerian age alang nai tengah bananan plus ai ha dan dawa kelunan alang geri kelita ni di anak tante pala umaprah ja dawa an navah lah ho okey nan ji dengar halang ya jadi ha miri mina teka menhang telo alang man teman tunku nore palang mon Mos Jaya Jimadi abin aku nyenang te hak status balai nore pa hak Facebook lah bara nanun ha Mos Jaya Jem Jimani nan alang jadi Jimadi dua kelita te tabin te alam tu salan alun dahin te ji dah ya alang tugung ji kelita ani dike o am te ni hak pangana jaka hak kletip te alam kelita tabin te alam tu sahalan alun ani di. Okay, mentelok lang te ujung ala nalun perhe sayu telok geri kelita telok potong-potong dau telok lang nenya dui hui nak ya telok pa lewek ke nusi te nu natih pelihai na tua sukun na telok atang den sayu palang aban telok nya dui ti nu repa pala hino-hino ngaban palang an telok palati mang tima-tima bahi telok te kejenan tanyung kelita telok ka nu repa bahi te kelita alang nyala dau tika tilang pa an telok lavat ya pelihai sayu dahin ngina hatang dahin sayu palang apa nalang antelo tuju ti menghadau sebayang sampai telo lekati sebayang tau nak ke ke Tuhan Pak Ante peji dahin ta Pak Nyingan ita hinok tau pah ngapan tak tai ok menuh ni nak pukul ji 45 minit itam peja-peji tak alam dengah sukan aku sang bara dengah marung FIFA World Cup 2026 menitam dan lahu dengah sukan alang habe biar banana telo kelangi lagu alang kenan Bobby Laing ji lagu alang kuma peji sayu piah pepeju mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Okey, tanpa jatah alam dengar sukan ha, Radio Kayan Mir FM ha, dengar sukan alam guna lo okay, aku sang bara tejo dengar FIFA World Cup 2026 6 da bulan tusu duman 2026 tengok keputusan pusingan 26 dan ni di ihati Norway lawan him Brazil. Norway menang 2G tek Brazil. Tengok Norway unaji tuk alang dekayak lan tegur dalam udang pekala ji pasukan alang dekayak te alam FIFA World Cup nya dalam udang te pala suku akhir dahin sang berlawan dahin England men ohanin a. Okey, perlawan alang kedua dan ini di England lawan Mexico. Tino England menang 2-0 te Mexico. Perlawan alang ankuma atak tualan kan iha Stadium Azteca. Alang unyinang England ni pakalah tuan rumah peji dahin Mexico. Tino perlawan jangunan ni matoh lebih awin kenan te bahui belari alang jadi ampayan England menglan ngavan dalok te pala suku akhir menang telok dua te Mexico. Okey, pasangan pasukan alang udang layak te pala suku akhir ihati France, Morocco, England dahin Norway. Tino pelawan suku akhir alang UN menglan tini ihati France sang belawan dahin Morocco, England sang belawan dahin Norway. Ya, pelawan Jima, norepa pesun Jima telok pukun telok Jima ni ihati tehang Portugal dawa Spanyol. Nengke Jima lah pukun saya Jima Amerika Serikat lawan Belgium. Dualan pelawan pusingan 26 alang sang alang melak laan ihati dua ani di Portugal lawan Spanyol dahin Amerika Serikat lawan Belgium. Kena dua ada pasukan ini. Peji te alam hika langsung berlawan te alam suku akhir. Okey, hilang pihak-pihak menang te alam dua pelawan ini. Anan alang berlawan te alam suku akhir lah. Okey, anan hati te jo okiduk marung sorotan anu repah dengan FIFA World Cup 2026. Kalau te nyenang dengan halang habe mana Amerika Serikat tino penyerang Norway Erling Haaland alang ankuma tegjetlan halahu dan nusi hasaka lahu dalam dang menang 2G te Brazil te alam pusingan 26 terbaik Piala Dunia Jihmadi dan anike jitu kalang nusi ha pernah sang pelemanak te jo tu kanike Haaland una 2 gun lahu Jihmadi teguh Norway dang te pala pusingan akhir alang alangan ku mak anina ketuna dalam dang tepala pusingan suku akhir dan lahu anina na lim gun kemenangan nak te alam ke, gun kejohanan nak te alam FIFA World Cup ni tambah dua laan do ni di jadi tusu ni ha piah dahin Lionel Messi dawa Kylian Mbappe dahin anina alang na lahu te hang julun naran dalo alang pihlek kasut emas. Okay, nanti dengan halang unak lo kedua dengan halang ketelok ke marung Amerika Serikat man Amerika Serikat lo ka marung FIFA World Cup tino pemain alang atang analanak lan man Brazil tim Brazil Neymar mauk lingai dahok na alang kuma hadui nurepa keriana antara bangsa anak ni sang anak pelepak na man suara menuh juara lima hangun Piala Dunia ini te mukeh norepa kalah na te alam pusingan 26 pasayu kena Norway pesunjih madi Neymar alang masuk te alam pemain gantian teguh pemain teguh pelawan anah Stadium MetLife dan ha una ji gun ngejeloh sepakan penalti te jaka masa kecederaan bi gun nan idi cuma segu hati tua menuh Erling Haaland nan idi mena dua gun laan tolong Norway menang 2G te Brazil. Okey, mitam dim dan ini tanpa ji te alam dengar sukan dengar FIFA World Cup tu jarun FIFA ni ya. Aku percaya itam pelahu nusi sabar-sabar laan sang nyenang hika sang jam hika alang menang te alam FIFA World Cup 2026 ni. Okay, nona ni tam peji tak alam dengan sukan, dengan sukan, dengan tam pelanghi, tak jaga lang pihalan ngedau jima, ngejelo segmen ngelarang lu aneh napa, nona palebin pukul 5 junang. Ngejelo segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin radio kayaan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farihin,

0: Hitam alangte habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Okey, peji-peji telasan radio kan Mir FM ngajala segmen ngelarah ngeluan henapan jam tam alang abek loh nani nore jam alang ketelok ya ngajala program tam alang unak loh hati segmen ngelarah ngeluan henapan mentelok lim alang tek lenghi radio kayan meninok ta pengawan telok tek men uhani na itam peji-peji ta alam program adatasen lebih ni aku sang agri telok kelenghi ji takna alang kenan ini lalang payawan melong pilah hati tak nak tului bilong maksa kena main keluar bake halang tak peji dahik matoman pukul 22 belak daw di tang kerai ni 2 jam halum telok peji ngejeloh lasan radio kayaan Miri FM le ngedawa ni di halang mato man pukul 22 belak daw di tang pukul telok lebih nak.

menuh segmen ada tasan ai tanpa jita alam program info menuh program info ke itam pejo peji ta alam maklung do ani alam sejarah dahin program malang baik lo ngejelo segmen ngelarang lu ani napantam lebih ni hati ngejelo program dengah manhawang daleh nore pada dengah usun tanah ya mau sekena mamai kelak bake halang tek nei nyangai te alasan Facebook page Radio Kayan sayu levi manwana jeng man unyang imang kitan uban semua lahang lahu nuna padiri husun halang tek pejid hentam dehena ama ok sayu kenap lahu man kelak lima halang tek nei pejid dahik Florence lahong laing lahu halang tek nei pejid hentelok levi ni ina hitam pia-pia hapan nya jelo program ada tasentam lebih ni kelenghi dak takna alang kenan inai lalang payawan menlung pilah baram hati takna tului bilong mentelok lem lebih ni saya lebih senglarah menitam lem.

0: Kayang
1: Lehina Radio Kayang Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayang Radio Kayang ngepji itam.

Okey, lagu melaku malang kenan. Kumpulan tukuk kami ugeri telok tepala pukul 2.20 minit lebih jaka ni ya. Okey, mau selebih mengkelali malang tepi peji dahin radio kayaan. Hari telok ulo John tenai peji ngejala live Facebook telok. Hapes radio kayaan ni habarat ini. Selebih DJ Levan lah sudah ha ujat batok long pilah ni DJ kena ya. Ya, saya kena belah menikah ulo John alang oh ha mau kena repa matan dengah menal ujat batok long pilah inan. Okey, kali ini aku sang pejoh kereta peji te alam program tam nyihati marung info. Dahin info lang sa aku si menitam lebih ani nyihati marung pasport Malaysia antara bangsa alang maring anu sang nyihati matoh manji de bulan tusu duman 2026 ani di. Ino pasport maring ani na lancar kanan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Teguh 30 bulan 6 duman 2026 ani di. Dan musang na pasport versi alang maring ani ana nyoh peringkat ha 70G upis pasport ha tutam daleh tam Malaysia ni. Okey, sah laku nurepa jaka expired na arun dara tak pakai pasport ani. Mana warga negara Malaysia umun plusaya duman teh hujung udang akai pasport maring alang atek dua naan, lima duman J, puluh duman J. Okey, alang lima duman ni dua atuh tua bayan na, alang puluh duman ke, telok atuh 20. Tengok ni, ankuma jimat RM50. Awi an petiah, tena maring pasport lima duman ni di dua hangun. Dua hangun ya. Dan lahu, pasport maring ni dengan pakai tek jaka alang aru mana kelunan norepa menitam na kelunan Malaysia ni alang tangan norepa alang hagana tek urusan tek hawang dale piana tek alam urusan hadui norepa hadui dagang lahu tek alang tek sekolah dan lahu mina tek alang tek nyoh anak nyoh hawan tek hawang dale tek lahu. Okey, ciri-ciri keselamatan pasport ani lahu ani hatlaan tino te 74 ciri keselamatan alang maring awi an petiah te pasport alang guna di 47 tua ciri keselamatan alang guna nandi te hang na ihati te hologram na onan ke te anda hak print ultra unggu onan ke te pa latent image ken hatinan dahin kahum elemen perlindungan alang hak beh norepa security na ja anih ja si ngurang kes dahak na pasport alang kop norepa alang palsu onan ke beh menonan ke ihati ja nyekang tejo dahak alang ngenap edit norepa ubah suai ke tek pasport ani di dan alang ketelok nak ke janingan norepa janyekang hadui salah pakai pasport norepa pakai dokumen ano ni te pala ngavan-ngavan alang habeh lah ho. Okey, itam lahu alang hipun pasport alang udaranan di ha ampain expired nasi tek non dang loh ke pakai pasport alang daranan. Dan kulunan bahu ngulahu anak keja amtimah lalik ngalui na bukan pasport alang guna aditi upah de bulan na nore kata lo tena alang maringan ni ya mengkawah mengbisau bi ane jito kalang sayu lahu ja mejen laan tek joh teknologi alang maring an pakai tak alam daleh tam ni wina tak alam ciri keselamatan alang an pelitah tam na janyekang hadu jiak nore pah janyekang tu kalang am sayu. Jadi dalam daleh tam ni lah. Okey, anan hati haji tukalang maring dalam daleh tam tino pasport versi maring pasport Malaysia antarabangsa versi maring alang mato an pakai G de bulan tusu duman 2026 ni di. Okey, matalah alang hipun pasport ti ya jelang expired na udang na telok tai na pasport alang maring ni matalah alang dara lo ke si tenon pakai na pasport alang una anan una aring tukan ha apa de bulan na tin a no reka telok tai na alang maring ni huina matalah alang hagan na lalu
nuni te pala ngawa na lahat be pia na teh Singapore Brunei tika nure pala ho mina te balay lang tangan te pano piway hawang dale ani tak penting lan manitam ya eki menuhanin ay tam paja paji ta alam program ta mihati long do ani alam sejarah eki long do ani alam sejarah an pamau te pukun dua junang na abi ampai nanan telok lang hiji lagu alang kenan ba awan jium adahin lagu ni an ngalong kenan bahal Alang tigang lagu alang kuma inai dan lagu ni an tuju mangkalo inai alang tek lang hi radio kayan Miri FM Jakani dan menohanin apla lo pejita alam long do ani alam sejarah.

format PPTX, yaitu PowerPoint Canva.

lagu bagi maring ugeri telah tepala pukul 2:47 minit lebih selebih senglarah mengelak lima alang maring peji dah Android dua kayaan Mir FM we nama telah alang dan kelak hing ajalah frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 kau usah kenap lah mengelak lima alang te kelak hing radio kayaan ajalah lah RTM klik YFM bidayu kayaan dan apa alang te peji dah hing ajalah live HP pes Facebook radio kayaan ina hitam dang peji te atang pukul 6 lebih na dehin ngejeloh segmen ta malang kedua segmen PDK peji dehin DJ E nerepa DJ Husun bataman pukul 3 lebih na atang pukul 6 lebih ya dengan ini tuan hitam peji ngejeloh lasan ta malang unak loh ni ngelarah ngeluan dehin apan peji dehin kelevan ina pesuk luak te jaka lang habih laan en mau sekenap nyang ina hitam lempa anala batong alang mageh kenapa lang melu dahin Tuhan memberkati telok ta alam nun tua hadui lang an telok na ada ni dahin lagu lang bayak loh maka pelasan tam lebih ni je lagu lang kenan joli jengan alang kuma nyimu halam ka mentelok lim selvi aku livan mau sekenap maman kelok lim bye bye.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, so kenapa bina temu hape ji dalam kelarah tam lebih ni peji di kami alang teh RTM Miri dalam kelarah tam hati do jeni nama do bulan tusu. So kenapa saya upah bung mana tak lim di ni kena apa anda dengar saya tua alang anda telok terungak dalam dalam tam. Ya, mina apa mana telok lang teh dalam dalam Miri ni pedong apa terungak di nak dosa nuan anda nyaman hari do lasu tup nguak. Dengar mana telok lang teh dalam Umaru. Bina mana telah lang tak talam dalam belaga telang usan ada hentu bu jangan hadu manita malang murip talam dalam lang kerani. Ya, minta boleh minta lama ke sudut program tam lebih hadu jian ni pukul telok junang talam dahun seradengah wana na pukul pak lebih pihak pejian kerana dahun dah alang gaya biasan hadu tak pukul ji pada hati tak pukul telok pada 45 minit lebih itam peji talam doa ni halam sejarah. Dahin pukul 40 minit lebih tambah peji telah mendengar hadir rumah. Pukul 4 junang telah mendengar lebih ampayan tamihat ngak kelarah tam. Peji dihina kami telah mendengar usun tanah dan pukul 45 minit lebih. Dengar pukul 5 lebih an pemu men pun dengar radio men angkasa puri Kuala Lumpur macam tokan langak layo nak. Ampayan tamah temuh mejoh kelarah ngak peji dihina kami radio kayaan Miria FM. Dan itu kita lebih ni 5 minit utam pihak peji ngeri yang dengar men Kuala Lumpur pada pukul 5 junang telah mendengar keliah apa yang telah peji telah dengar hati temenang atau lika macaman tak jauh dengar-dengar hadui dagang peji dina kami wati. Dahin na pukul 6 lebih macam tokalang layona itam radio kayaan Miri FM sang lasi program maka hawa men bidayo RCM Kuching macam program macam tokalang layona yang mitam lima nunana itam peji telama kesut anak program tam lebih do jenik 6 do bulan tusu.
2: Oh Rin usan lan jaruna ni jantan tu juk doa ni oh. I men ita malang panau hiriti alam daleh mejohurip tam putung dau nginai tam pa'an hirik te joh keselamatan.
3: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
1: Ya asen hadu pakatan ngadengah pajirina kami. Ya lagu kedua tam lebih ani. Kena hitam awi lagu ni kena palang melu. Ya nak ubat

Iya, kini kita macam tu ke kurin lagu lah kena na sendi sanggup na lagu mak kena palang malu lang kita mampulu jam ini lalu pukul lah telok lebih. Iya, seluas suatu tangga mana kalau lang pergi di hina kami lebih ani asan hado tak dah ho aki so alang pergi di hina telok lebih ani jarun telok noran deh jarun telok pak hadui telok pelabun awak hadui tam. Ya asan hado pergi pergi so pekelanya dah ya ke lebih ani radio telok kayan. Di barah kalau atang teka-teki tambah lewe ni nah. Eji teka-teki lang malay lang lana melebak sate sate nun alang lasu sate nun alang lasu tak lama kelara tolak lewe ni nah nah hitung dahok mubar nerepah lung. Lo ngapa antara mau berdahau pejirina kami hari do kaya na Miria FM. Dah hit macam tu kalang layu nak WhatsApp radio kaya dah kosong GG tolok G saya kosong GG patusu dan nombor WhatsApp radio kaya alang dengan tolok pakai macam tu kalang layu nak awan kalau perkataan dah bahat dah timah dan pelahu mana kalau orang melekam pakai WhatsApp awan kalau ngato pengake lagu kalau lahu. Dah tak menyenang tu joki layan do tanah mak rata melabiani anang yo bah.

dengan 24 darjah Celsius. Wanana jimat tusu do bulan tusu 2026. Tusu-tusu jimat. Jimat dengan usan kuri-kuri awan. Lebih dengan bahagian belarik kuri-kuri awan. Lengkak tanam dalam lirin. Dari malam dengan usan. Kuri-kuri awan lengkak dalam dalam lirin. Dari negahan ke sudu. Yang mana 24 tengah 24 darjah Celsius. Oh nana do telok saya ada bulan tusu jima aningi usan ha kuri-kuri awan lebih aningi bahi belare ha kuri-kuri awan alang te talam darah lirin dehin malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang te talam darah lirin dehin negahan ke sudo hinama na 24 atangnya 34 darjah Celsius jadi nuna nai tampeji itu je hakiok layan do tak lama kelarah tam dua ni men nama dua bulan atang do telok saya ada bulan tusu alang kapi temo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang nusang dan negak dek nama dua bulan tusu kena dengan barami tamlim wina manita malang tihereti tak lama daleh alang petrunga hadui alang anai kelok enam pejang pejidina kami lebih aneh. Ya, ini je lagu dalam majulangan peladah, langan kumak murib asik-asik.

0: 2026.
1: Ya, nuna duit lah yang telah nak hadali awak yang telah kerana ni.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
1: Okay, saya lebih saya pahabung saya kena menekelok alang hajapan telok ni atang nak buat pejirin dengan kami telah mengkelahtam lebih ni jarun tam dah hari telok tak jik esok dah hok peji dah yak lebih ni ti man tam alang ngelar hajaki nah telok pemana nah leng telok bengkah jaki jarun telok ngelarah men hadui telok lebih ni. Nah, kita amat dah tak jadi teka-teki. Okay, ha, Facebook Radio Kayan Miri FM tangkui dah melebak sate sate nun alang alasu. Ya, saya kena pilih selebih men Rita Lawrence dalam kerata melebih ni. Ya, selebih DJ Lasu hak long lama kerani akhir lagu DJ kena lagu Livan lagu Hivan kena ketiga lesida tua bersurara kena. Kena dengan ni dalam kerata pejirin kami hari Radio Kayan Miri FM. Lagu lagu mak nyimu halam kat lang kena na curi jangan. Ani hab hayu ke na lang kena Rosanna Rai. Anan hab nu pengakin lagu alang ni mantelok lim awu ta itam peji talam badahun surat dengar.

yang kelak kerana baik dapat jadi naik kami RJ Miri hitam hangri yang doa lagu halang yang kena najuri jangan hati nyimu halam ka adin kena Rosena Rai hayu ukun alang kita temu peji dalam madahun surat dengah lebih anis. Dalam madahun surat dengah lebih anis. Hati dengar langgan ni mana kucing alang tek bara. Tejoh kah kelunan hina pulang ngaji program tak kah ngaji program malaya nurek nurepah dook jana alang sang neta pelong nurepah long sauna jiji program bialang lan ne ne men tengayat dalam hadui mato haji program ala dang pulong ji community alang mage sayu anan alang hui aya retina. Ya, Presiden Persatuan Wartawan Commonwealth CGNNC Nais Tek Bara minapa program Media Challenge majam tok na program Move for Goal 2026 dalam de suma deng te mapeng saya ulung dahak pengamal media ngioh na bi tokanan udang te peluong tujuh na ngu atalam mendengar hati program World Smart Card Gaya N75 Senadin 2026 alang kena wang prihatin udang te na tokalang na itam lu bina dahlah udang te na rekod huka jiribu telatu tu 10 long klunan alang te nio program ani te ngut yang buk dahak dalam jido alang anda na ha permemol do migu ani dem. Ngua dalam dengar Sekolah Kebangsaan SK Tebuana Jaya dia terima pelajar hukah jatu 54,550 jirigit awan namle ubung-ubung mariang daripada perabot itung ubung alang anak pakai hak sekolahanan. Ngua dalam dengarnya sekolah Sabah di Sarawak tula uge dah alang tugu dah tengok petadiang HIPO 2026 peringkat benua Asia Pasifik. Tugu dah na program peringkat benua Asia Pasifik alang anah Phuket Thailand. Ngua dalam mendengar halang abang Allah tak lama dahun surat dengar lebih ani ya dah dengar man kucing polis bad siasat jo ji video alang buat alang aruna 4 saat alang betul ji laki alang apa saya metek ji do aban ji amin siwa alang te ha Metro City Kuching migu arede. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexson Naga Cabut Tek Bara dah lok teh api dah buka bara tusahanan teh pat dua bulan tusu deh alang teh na dah lang kuasa temu mihat hari siasat tak lama pukul saya malam 25 alang u arede. Yang minta melim tunai tama peji dalam dahun surat dengah lebih ni sen hadu temu peji dinda kami dalam kelarah tam bila lebat loka dengah halang pelun telok jam. Hui nak dalam dah kisok-kisok nunan palahu mana nembah pengakit alang ne mana telok lem dahun nusra dengah an pamongrak dek jaka alang piah nguak jima selebih so kena mana telok lem terlebih doji ani aku senukong pejirin kelok atang pukul 6 lebih

0: amor es mosaico.
1: Iya dari ni telah lengan tehak long lama akhir lagu. Ini lagu dalam madu mana 2020 G lagu hewan. Langkenan Meredith B Ketegal Sidak 2 Berserara.

0: Iya, kini ini pertama kelarah tama biji dihina kami harus emiring ngajloh pengakai lagu-lagu alang ni menadah pakai hatlo alang biji dihina tama lebih ane. Ya, selebih mana dari tahun 60 mana Petrus Wan aduh palak sakit lahu 60 ubung lah jok ajang dan hadu manhuan sakit yang semelahang. Mana tak langa pejidin kami Rido Kayan men berada di lahu pejidin DJ Liban so kena payak men telok lim. Kita okay, mana hangat tak langa tamu hakil lagu so kena payak men telok lim kena hadang benu pengake tama tak hang lagu dihin dengar-dengar hal an pemo. Ya nona na palahu men telok alang japan telok ni lebo maju su pejidin kami nu dengar hak dalih aban telok kerane. Ini tak menyenang tak lama program alang anak tak lama dalam tam lepas program-program alang anak dan kena alat dan ngap jitam tak lama jiawan ada yang ada nak sayu tak lama hati dan miat lahu sayu ekonomi itam tak lama jiawan dahin ji hangul ana bara men taklim teguna program bara meregata 2026 ni hati bara meregata marudi dan menyenang men beh bagi hadui kami alang te RTM ri te kami na program patadi yang lagu mana telok alang tuget lagu ya asen hado nun tuan an lagu ani hana terbuka men klolim dahin asen hado menyenang men beh bara alang anak kami pahmo potong jaka tekah menbeh radio ni nunan pelahu Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya teguh dah na barang meregata merudi 2026 ni kami RTM Miri sang na bintang barang meregata. Dahin separuh akhir sang anate 23 2 bulan tusu dahin peringkat akhir alang sang anate 24 2 bulan tusu jadi kena kalau hirik tejod hau bara alang anak kami pemohi nak Facebook official Miri FM kena kalau jam mate dahau baranan ada manhang telok lang ikam jam nuno to gaya program alang anna huina te ida anun na RTM Miri ni tugu barang margata hangudane.
1: Oh Rin, usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
2: I men itam alang panau kiri hiti alam daleh mencuhurip tam putung daw ngina itam pak en hirik tek joh keselamatan.
3: Hituk tek dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Iya, menenake Sarawak kini tua dalih awan tamte kinah kui hari do kayana dang na telo hani ngajelo hadui lang ana kelok na. Ya dalam pelawan Piala Dunia 2026 ni jatuh pat pelawan ana nusang ha RTM klik nunana pelahu ha seluruhan Unified TV. So kena paya awin kelok temo sukong program-program alang ana pahmo. Adahin alang ana putula ngajelo mekso salang ana kami hipun. Okey, minta melim tak lama kelarah pejidin kami tehang telok ngelarah ana haditam tak lama dengah alang ana bara jadi tak lama dalih miri ji dahaya ana bara amayan uya ana bara keletip tak lama kereta MPB alang ana tusun hatugu dah lok gak dalam tusah tak usun ana ya ha ala nak mos jaya nyapa jihma ani de ka dalam tusah lang ana bara jadi kira pukul 6.52 minit jihma ani de deh na dua long lelaki alang tak dalam keretanan nak bara awak. Dahin na talama dengah ngua alang ana bara jadi hak kucing. Tahu nak wanita malang pano hereti ha pake alanaya talam dari tahu nak pen Borneo. Alan alang u sayu kena tam hari ke helawat di keselamatan tam lahu hina adleba kuasan awana piten ha alan pen Borneo alang perlu naik tam malang riba tutup an lawat. Bini tam jenjam beholai betao tek tua dah alang nyaman-nyaman musang pakai pitanane. Telolong lake amayan dehina ji an bara awak oktua. Tak lama susah melawin dua kereta daripada kenderaan pacuan empat roda. Langgak dalam tunggu dan pusingan you ha lebura yang pen Borneo. Tak hang ala Sri K Sibu malam deh. Jadi ani hendak dengar alang-ana bara jadi tak usu nananya. Malam ini tam kelunan lebak lahu. Nama ku nak tujuh keselamatan tam. So kena selebo pejidin kami lebih ani. Seolah-olah tak apa dengan peji melok pergi sok ngelarah dahin kelok. Macam tu kuri lagu lengkenan tak dan lengkumak sayuk lan.

0: Dan menitam telah mengklarah temu Paji di dalam kami esok kena pada selebu sen hado dah apa yang telah apa kisah pekelanyat Paji Dahya Karido kaya Mir FM lewe ni padgu tak gak do Wan Hat Nadal dol anakuma hari sambutan pembangunan luar bandar sedunia dua ni nama dua bulan tusu dalam madu mana 2026 kita menyenang tak jabatan dah hari pembangunan luar bandar sedunia 2026 ni. Ia anda ke arah komuniti luar bandar yang dinamik, makmur dan bahagia. Ia nudengah bantulak lah ngeteh maruha kampung. Tuna perlu maha pasar-pasar okat ala madaleh alang pejirina kami. Kungiu lebak program alang dang ana tulak na pejirin komuniti. Ia pejah sayu kerani korek. Hui nak mani tamatnya matabina bani hui nak man anak-anak belia Sarawak. Dan hadut menyenang telah mendengar hati jahukah belia alang daftar jadi ahli belia Malaysia kita tak lem Parlimen Malaysia hana men kelok-keloknya malang tak dalam medan Sarawak belia Sarawak jadi teniah men belia-belia Sarawak alang hipun kena alang hiriak tak jauh pengake alang anak dari tamnih perlu. Ya, pukul 4 lebih hitam pihak peji ngeriang dahun premier tam Sarawak. Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Kuantiti severe kurang, terpaksa kita hantar ke UTM, University of Technology, kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat, kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short, tahu tak syarikat menyukat tu sudah severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari nopong, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, Sevi.
2: Serap tuk buat yang legagang tengkung ujung patah. Oh, ling kalau anak-anak kaya. Asalnya ratu, tangan nas kulah.

hala nga paana peto ka tlo nya matabi na bani wina man na tlo anak-anak alata matangan te eskola ya lagu lagi na ro sana urai na dalang rita ma tusu minat lalu buka lapak lebi bayat tak alam mutama dalam jam kedua tam lebih ni asen hado dah kesok apa na tlo mana lasan pejirina kami radio kaya Miriam FM lebih ni. Ya nah teka-teki tam deh hati men lebak-lebak sate sate nun alang lasu alang maran lasu ah. Ya nah naji teka-teki alang balai alang lana dah ini tak pukul 40 minit lebih kau pita mempunyai tak lama dengar ayah hadwi lumak tam.

Okay, mình telah alangkah terpuji di kami hari itu kaya dari FM kita menyenang mana berhadengah alangkah anak bara jadi telah dari tam hina menitam alangkah ikam jam tejo dengar man ber alangkah mana suruhan jaya pihak raya. Jadi ani ya nah gak tejo dahun permiata man Sarawak ya tidak tu petinggi Tan Sri Abang jadi tu nopeng ya bara peritahan negeri Sarawak. Ngiyo dah utat alang kenan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tejo nabahuka kerusi dari Paladong kete puluh tusu kerusi Dewan Undangan Negeri DUN DUN ini apa rah minapah DUN ute ngakun nabah puluh tusu kerusi anan SPR tetap perlu jaka awan dah namena. Dehin nabahuka kerusi anan. Dehin hapa-apa jendang an peluang tak lama pilihan raya negeri PRN nalang sangatang. Dehin trit habara PRN hati pakai saya 22 kerusi nurepa pitan 60 pitan kerusi jananan ji halalangaya kurina. Nun alang gunah kerani hana tejo naar ju politik. Dahin menjauh hadui ngemaju dalam Sarawak. Jadi anak-anak dahun pemerintah premier tamat Sarawak dengar nunuk tu gaya dengar halang ngebaik loh nabah kerusi ala nak jadi pitana perlu pitana kerusi tak lem dari tamat Sarawak tak lem DUN. Bina apa nak japan dang ana pulong ngabin te tok tok alang jandang an ang be tok alang ana telo ikam kereng ya na hadoh na premier tam Sarawak alang jan tegoh kenap alak dang mejo hadui ngamaju adalah hane nabah den jan huka kerusi dunati ati dan anta pelamanak lalek dalam jaka ane kurina. Ya, saya kena mentrak lim apin apa ana PJD na kami. Wani hapitama PJ tak lama dengar hadui luma. Radio Kayan, Miri FM.

0: More Sayo.
1: Okay, jadi dalam hari lumak tam lebih ni tam nyenang hati jo terliang pelamana hari lumak alang anak mana dalam tam. Hina ji man izin alang deng mejo nerepa mano ekonomi alang ayak alang deng naer belajar alang entam hipun dahin ana bara odang mai perlu lima PNG bulan rigit men keluaran dalam negara kasar ke DNK mendalita Sarawak. Ia dengan ala nusang dalam bulan 4 dalam maduman ani detek bara. Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utama detek bara anan hana hati hang sektor langa tak guna lan dalam hadui ngemaju ekonomi Sarawak. Adahin hanya nang man beh pelmana alang tek tek dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 hadu lema dang sokong ekosistem nguyok penguman alang sayu matoh man usang hasil hadu lema ada hak kelunan alang tek dalam dalah ni masuk na hadu kelunan alang na dagang pabulek na tak alam nonan peluh atang awang dalai. Dahin ni hak lahu bara hana nyenang tejo duman 2024. Tak lem hadu luma odang geri 45.9 ringgit. Tak ada keluaran dalam negeri kasar ke DNK Dalita Sarawak. Tindak tokan anak dang sedia hui 240 tusu awang hadui meneklunan dalam dalihane. Dahin lahu hak bara tubu alang ayak geri ekonomi nore pemejat ekonomi dari Taman Sarawak ni ia dah kelapa sawit ia nah alang ayak mejar ekonomi dari Taman Sarawak eti ana bara 26.3 bilion ringgit dalam usang nak dalam duman 2024. Luna Taman Peji tak alam dengar hadui lumak mentelok lebih ni dengar dulu mak, anak pamu nguat dek jaga alang ngapiah nguat miku mariang.

0: bakit hindi ata hudungan kita? Teko na, kasi na ko itong takatanan ni Kurem, baka ako tayo lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Sayo, baka mga kudak ko ha, sige. Ay, kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, ito, ika ka? Yan, nyamu na rin ke. Hayo, ika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyah radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyah. Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku boleh halang tapi buang aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hari kan separik ke.

melebihan ni. Tidak hati kata kita melebihan ni deh. Nah, melebak sate. Sate nun alang lasu. Hari ini telah juli dengan satelit kena jan. Salah anan. Dan payah nak marung. Dah ini selebih menari telah menggoyang baik dia joy selang tiap para sate alang dah ju madawo BBQ deh kena kena saya kena mereka menggoyang baik joy jangan apa yang anda marung salah lo kanan ya melebak sate sate nu dalang lasu ya saya kena mana tak lang baju su tak lang ada hot telok lang antelok pihak peji kusi tak lang mereka rata malam ni kenun sate alang lasu nak lo jarun telok elok huwena men telok lebih ni hitok ke telok tegu daletam na anugerah aspirasi desa medani tahun berapa dumana 2025 jadi keputusan lang ana telok terima mendaharin telok bahagian publicity jatan kuasa kampung Umar Darok saya kena pabin perkataan barat dengar dahin taniah mendahlok abin dahlok dangapi nomor telok dalam anugerah aspirasi desa medani tahun 2025 tindok menbe bang lae tangayat dahlok unyadui ayak geri aran daletam Sarawak kui nak menita malang te dalam puhu-puhu tama kruna dalam hudiak tama kayan dah lo te api 50 ribu ringgit dalam api nombor telok ane ya ane lo anu sang gada ni gak te nama dua bulan tusu dalam madu mana 2026 wana nangwa eta menyenang ji ngwa tengah tolong andah lo ngio ya na video viral ya saya kena maklim kelunan Sarawak ya na kira menaita malang teh alam dale nunang pelahu menita malang teh awang dale alang like dan share video dah lo ani de dalam anugerah aspirasi anugerah khas aspirasi video viral ani dalam anugerah aspirasi desa medani tahun 2025 Umar Darok Belaga Sarawak te api 20,000 ringgit abin dahalo alang hipun leba udi teguanan di tanya mana Umar Darok alang ugri arana daletam Sarawak pala takak alang huibolaan taklam program alang adnane dahin nundana palahu jan hado mandahlo jatuan kuasa kampung bahagian publicity Umar Darok alang bara dengah anide. Okey asan hado jarun telok pihak handing riang lagu papu usu pihak peju lang kenan dah Umar Darok ludang padong ani asan hado nun kah we teka-teki tam lebih anide hati melebak sate sate nun lalang alang meran lasu.

sa kina man kalo alang pio ada pa pio tama tala muri palang kreni dang tama te pejam te lebo na jok jaki tang dengah bara dengah pakai telefon tu ha. Okay, men troli malang pejit hin radio kaya Mira FM te doh apan telo ngelanyat.

Asap ko yang belaga lang udang api hadu anugrah taklem hati anugrah aspirasi desa madani dalam dumana 2025. Apa kau Pak Junang dalam dengar lebih?

saya tak tahu melaku ni bang lain kena Rosiana Uraiman untuk lima kena lagu nak nak dengar apa ni kenapa telok ya sana pasal lah telok hak pasukan telok dan mutam tak dalam pelawan separuh akhir pada dunia FIFA dalam pelawan utat alang dan telok Saka doa ni Brazil kalah kena Norway. Hei, tama nyenang tak lama Clara HPG di Radio Kaya Namiria FM. Kami nak mana tak lama kami jam tak jauh dengan hal kuliah tak lama Clara tama dua ni tak menyenang lebak utat utat pelawan membol alang anna alang nai tama jana ti saka keputusan alang antama terima dua ni tak lama tua bol hati belong tak dang pudeh hera pudeh hati tak lama tak hang dah alang petek pelawan membol mana tak lang PJ di Redo Kaya na Miria FM tak lama Clara tak lang PJ di na kami Lovia ni tam ngelarah jaki yo tado dalam dengah ustun tanah lang tek barah ukah kelunan alang mate kena tusah tanah tegen alang an bara jadi ha dalih Francis hena an bara peju 2000 pitana tu di mak perlu palong dahin enam bara 6000 di mak tu pitana perlu dua an bara awak anak tak jauh tu sah tanah tegen alang anak bara jadi tak lama dalih Perancis. Mentok lima tak jauh dah apa nak telok petua tak lebih ni dah pergi dah Radio Kaya ni Miriam FM nak tak jauh tekak teki hana sate nun alang atau ke lasu lan sate nun alang lasu lo tak mana telok lang jam sate nun anan mena patek dah bakar-bakar Radio Kaya nolong udang nyue alang marung bijana marung jatuh persen ya ti menlebak sate sate nun alang lasu tak dah hari nolong alang bara setelit dekan hari nolong Juli jengan jan aming aming laksa barang sate bayak gena jan nak pegai lang sate bayak loh jepan kui kuman sate bayak ni kenarin tolong mau gue make joy selalu sate lang dah juma nawo BBQ dah kena ya saya kena mana kelok lim aku je pasal lah we kelok lima kelok lang nyue marong bete hoe alang atek ngam lan tepat te dah tanganan alang lan na melebak sate sate nun alang meran lasu okey bete kelok pelamana kenun ke hoe na buai-buai kan ika saya follow men telok lim telok melagu telok lebih ane jadi lagu hiwan lagu lang nusang telok meduman 2023.

0: Iti Ika Saiful talamban lagu nak langkung ma buai-buai. Kena lagu nak apa nak telah hani barangkali tak lama kelarah tamat lebih ani. Okey mana telah lima teman hang telah lima jam itu jauh keputusan pelawan membol alang anak jih ma ani deh hati Brazil lawan Norway tino Brazil kalah kena Norway hati G2. Okey wanan Mexico lawan England. Kalau okey dah nak nak tepuk tusu je mak ni dah bin dah kena kelalu ngem ha padang daripada hak kuasa apa dah main tindak dah pemain pedal main tak dalam ju do alang meran ngem hati bi dah puluh tusu darjah Celsius alang ngate na England ha telo dahin Mexico 2 je mak ni hati dua pasukan alang dan lebo mutama tak lama pelawan alang sangat nangwa alang lebo dalam pelawan lang sangat tenghena Norway dahin England dahin pasukan lang main sumak dengan dua ni tua hena Brazil dahin Mexico di man trolim nanan oh kita mai peji tak lama dengar kriah membol ya piala dunia. Dan aku ingat mantelok lagi pun pasukan lang anak telok minat jana telebo sukan hati hana abang tam jitu kalang deng naita madena lahi pun lagi halangnya sayu dah ini tam menang hati hana G bonus.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Teguh itam musang men amin telo awa, nurepa teguh itam mutam uli ngeluah. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
3: Aku ingin apalah kesempatan ini, duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam tam muda-mudi ha aku ingin nak nangan hitam ja hitam na age tam is priority elang dah kaya lang amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun usi mili nyam usi mili dah kaya hitam jam ha kes kerana ke home lelan kes lang jadi saya tam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan dahok tangan ku mana tam bi rong bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

72,000 peserta Velcra terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Darazam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Ia melibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan komunitas. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Datuk Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System yang sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling melifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Mereka mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Florent Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak, manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Ringgit. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: dahin jam na urok kop ni lebak guna nak agih tam kelunan aku ini nang itam kayan tak tam pakai urok urok kop ni antam pungo tak latam jam tok nak tak tam malang hepun latam malang poho dahin tak kata lenyemo tubuh tak latam awin kena tak kulat alang ujung nak nyemo poho ka litak ka dahin tak katal-katal lang nyamu tak latam. Jadi ayak guna urok kop ni tak agih anit tam kelunan ni. Macam tok nak dah alang ujam urok kop ni anda api anda dah murat-murat anda pungu daripada anda usut-usut betap arah anit dah alang poho ati alang katal dahin alang te litak te na dahin lahu gunah na orok kap ni lahu dang tulong menitam alang ga prah tuku ka poho ka dahin na te tular-tular alang bisa nyaman na matetam na bara te gunah na itu norok kapani aban kurang bisa iwah tular alang metek tamah kronan dahin men itam alang kevelan anda bara hanyunang men begunah nak itu nurokap ni menageh batong tam kronan wina men itam alang kevelan itu na anda maru wanan anda dui dahin manita balang hipun anit alang katalang bala babian bala nunan dahin te anit tam te keradangan keradangan te aku rindati deng pukurang mebet tusahanan jadi anih talam tukit tam lebih anih te jo urok kap kina hitam hitu ke te urok kap ni awin aku nyenang kita makayan lebak gunah tam tak lem ubat-ubat lepun daripa pubat nyo alan traditional tak manhang tam malang pake urok kap ne jadi nunai tam peji tak lem tukit tam tak lem kelarah tam lebih ni hati tak jauh urok kap ya saya nak mana kelolem tama peji yang larah dina kami tak yang menitam lang tak isu nalan ayak padah dalam manutam uli menaban tak menyadui nunan perahu mentelok lang nyadui ngasip telok padah dalam hadui elang anak kelok na
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, dua-dua pun telah mesukkan Diana. Ini tak lama lagu nak nunak men telah lebih ni. Oh, tak nak menhang telah alang udang nyu eh. Tang hati kata kita lebih ni nak menlebak sate-sate nu nalang beran lasu. Tak alang bara satelit, tak alang bara sate BBQ. Tak alang bara sate bayak. Anu nak tu gaya aku alang kuman sate bayak loh. Anu nak kata kita melebih ni melebak sate sate anu dalang beran lasu. Oh, apa ngena kalau hoe nak loh? Pada saya utara mana utara mata usun nak naik lebih dari sana timah pada saya lapan tujuh keselamatan. Wah ni habis tamat peji tak lama dengar kali ya.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk do ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Iya, paan lah pa, tira titam te talama dale, nunana palahu talama nutam te judo utama lang jana tatu kerani padung tama kumana bayat taga tam pakadok kumanuti bijamna bao bodek usan repa unya jadi kena tam paan memilih jaka alang marung ban telok teleka mano haditam putung jaka hadang hadang sena panu tugu malam Afin hinang tama januno terang tugu malam. Dahin tama pano tugu ngado layang hinang tam lebak ke dalam dang anak telok jaga. Kelunan talama dari hani talama dengah pengalang jana dan perintah NGO nake nurepa men lima persatuan alangnya japan daftar perlu nak daftar teda jabatan pendaftaran percubaan Malaysia RS anak nak dah membeh syarat ayak nak wina te persatuan alang ikam ke dana nurepa tulung ke tulung belajar rigit alak dengah mano hadui alang anna teda persatuan alang anna kelahipun. Pinanan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri di Bara. Ada lima teme pengake alang ne menkelok alang hipun persatuan. Ala hadi puboh pengake kelok ti tenang marung anona. Adin dah perlu deng pelamana atek jona. Wina menitam persatuan alang ikam ake geran berpah tulung rigit alang teeda hinang perita. Iha donunan teguh apti pejadi di program alang anu kema Wisus Lane Kuching's Sita Charity Food Fair 2026 alang enah Kuching. Tama peji tak lama dengar halang perlu antam jam hui nak manitam alang hipun norepa alang hipun persatuan alang perlu daftar alang japan daftar perlu daftar ala lim teme hadul antolok na tersen dehin perintah alang ngejelo agensi alang puboh pengake tam te pelahu tersen hadui alang ndahna puboh pengake alang antamna. Ya, tema apa jadi nak kami? Jangan ada air mata, leng lagu nak kena napa, Vinevio.

Jangan ada air mata alangkanan pavinvio. Anggap dulu pengakit dah hari ni telah alang teh Bandar Raya Miri telah mengkelarah tam. Lepas ini saya nak mana kalau alang teh utara Sarawak kalau ngakil laguanan. Ya pada telah mana telah hui nak mai tam alang teh telah mapasar ayak Miri. Okey, pulu Ciminat sampai yang datang pukul 6 lebih. Kita mempunyai dalam mendengar hati Persatuan Kebajikan dan Tunjang Masyarakat Sarawak mereka terabai menua TM untuk putula tengah dahlok sukong hadir dengan maju sukan tegu pengurusi Indok Nahdi Thomas Bobo dan puboh mereka tanja atlet bina badan Azri Asmat Safri Men Miri. Jadi ini haji hadui alang TM macam ngan mirip na hitung sukung Azri Asmat dalam hadina uti pendengah arana Sarawak adahin dalah ni dalam sukan bina badan. Tama peji ngak manita malang ini lebo peji dalam mengklarah Facebook Radio Kaya dan Miria FM. Saya kena man Flossy, TJ KSB, Roland Abid Lebing, Nunana Pelahu man IBB. Saya kena payah. Jen hadu man Paulus Jok Lahu, saya lebih. Bosika Duten, saya lebih lahu. Jen hadu man kelok leng Mejusu. Mereka like Real Radio Kayan Tek Jo program Peji Pelamana Tek Duk Nam Mani De Tek Jo Hatang Peji Dihin Jabatan Tenaga Kerja Tek Jo Pindaan Orinana Buruh Sarawak Kak Bapa 76. Jadi kena Tek Dahok Teng Tengarana Peji Dihin Harin Telok Duk Nam Mani De Harin Telok Meti Ulasa dan buka pengjam tam tak jo nun lang patut nak itam alang ngapi kelunanya duit nerepa serikat nerepa majikan na tak kelunan alang nyadui dah ina telok. Okey, man telok lim talam mengklarah pejirina kami Radio Kayan Miri FM usu jenatang alang kenan adik selehan.

su jenatang hakan alex lihan talama lagu na alanga kritama talama jaka alanga pe alhani atala minat payan na tanga pukul 6 lebih pada meja program jam to kalanga alayona jadi mitam le mas aku kenapa ya apa ina biji dahik talama kalah tam lebih ni aku sunukong membet lo radio kayan arti emiri dah alanga pe hatam hito ka doni ha na tang mentang tudak tama langa do ka doni ha na buun na tang tudak ka alanga ya ta urip tama do baya jadi hipun permana alang positif dahin na ngiampaan melupaan jan na milik nun tua ketah urip alang tama trunga paan na sediaannya up apina nanah nguyo alang dang na semangat tama ya dalam urip tam atang heran-heran dahin na putung angkat lang na kenap tam marong hen ati ha na sekolah alang pahmen sayu alang naitam jadi dia kelunan alang pahmen na je repatua dalam urip tam sampai nak menklok lim pahbung ngat jaka alang piah ngua jema sayu ngarah lebih men telok lim aba mama mia pahbung ngua.

Selamat ngumi bersama dua aku, Venesia Denny dan Abar ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemuti pun Abar. Kurikulum Prasekolah 2026 pakai sistem digital DET100 juk pusat sedidik. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 ngawal ubak di kawasan Desinok. Operasi bersepadu Khazanah, 70 kes obuh nyiasat, 62 tangkapan obuh naik. Demuti Tongon Abar. Suak kurikulum prasekolah 2026 DET Sarawak tajuh pakai sistem digital DET 100 juk pusat sedidik nok talpulu onuburan 4. Sementara aplikasi My Sedidik obuh pakai dak 2,740 taruh onak sekolah, 2,050 PI sinok sama 2,470 PI keroja. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang, aplikasi My Sedidik idoh jokeh platform digital pak ni gaya ngurus sesi pengajar 2P belajar, kehadiran, pentaksiran, komunikasi 2 sinok sama bayar pentadbiran di suak pusat sedidik. Nog Branuam sewa iti suak 100 juk pusat sedidik moh ponu dasar pintu terbuka daki nomprunik pusat sedia program pendidikan inklusif ngelibat 205 onakopot berkeperluan khas. Teks pengusapeh obobasa dak Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Takar Tajoh aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek tebatan banjir Desa Wira Fasa 2 adin mos mengni peratus hasil robi awal sok masa di obo notap. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang, ni adok pogung gupul piin dua stesen pam obo nai ruas sok namah dak pagu sistem pimonu piin. Projek man beranya 36.6 juta ringgit dak Perintah Sarawak. Pogung piin semengni 1,300 meter persegi atau ni poin ni talu hektar ino kungang nyikon 30,000 meter padu atau 30 juta liter piin. Asal suat dua he mau siap, projek ino yak ngawal ubak di Taman Desa Wira, morot baya Kampung Sinar Budi Baru, duangin utuk nuduk kira 4,000 nyaa. Projek ino antara 4 pogung gupul piin nganyang ngawal ubak dek semong poin prii taruh hektar ayuh eh dua man beranya perporok 104 poin prii moi juta ringgit. Jupulu kes aboh nyiasat 22 tangkapan aboh naik ngelusu operasi bersepadu Khazanah tajun ni nok semong nuam anuburan nuam deropas dek seluruh negara. Pengarah Opis Keselamatan dan Negeri Dua Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri sebut nang, barang diboh rapas bitokot prii permoih 0.4 juta ringgit. Antara 96,692 kilogram solin manuk walid, 220 taruh bogok masa manuk, moih manuk brauh, 2 uang, 730 tuluh ponyuk, 4,200 taruh permoih bodoh, bogok spesies, Pri 150 PI, Siwak Sabong, 1,670 taruh botang koyu balak, 2 PI bogok basa mamalia. Dan operasi ino, polis mujur presa topat strategik kodak premis nyikon barang, bori motor logistik 2 rangkaian pengedaran dak nyadi kaku. Sementara ino operasi di Sarawak rekod barang di borapas di Kason Ayu yono moi puni poin moi juta ringgit ngelibat kes jual solin manuk walid secara haram. Dan semong keroja presa di bonai nuam individu obatan dua mujur batai keroja presa keroja proses dua jual solin manuk walid secara haram di Kuching. Suak suspek obosorah nuduk Sarawak Forestry Corporation seantinakan seterusnya stegal bisaya nyenang mit nguruk jua dua nyikon solin manuk pak doi lesensah sok pengawal hidupan liar. Kes obon nyasat nunak seksyen talu pertaruh kurungan ni dua seksyen talu pertaruh kurungan dua ordinan perlindungan hidupan liar sowak sung pri pri promoi sementara barang debo rapas nunak seksyen 4 promoi kurungan ni ordinan dek sama.

Kita buat dua abar. Projek Nai Rumah Rehat Baharu Betong mo siap kira 95% dua ngijakak siap nunak masa di buah notap Yuno Brani Sawak 2027. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas sebenang projek inoh dari buat dana projek rakyat dia pakai sukat beranya doi robi sok semang 2 juta ringgit. Betong yoleh pusat pentadbiran bahagian dua arok doi tepat roo peritah di totap saan program rasmi. Setegal doi sukup tepat roo sebayu iti, peritah terpaksa roo dek Sri Aman takar odi ke program rasmi dek Betong. Projek Abu Tajoh dan semamui Unubran Ju Sawa 2025 Abu Nai nganya gati tepat roo dek Sigah Ogi di Moh Oma dua doi tiak Abu Biki. Dua doi dapat Abu Biki. Suak Komiti Pemasang Dua Pengeramat Kupuak JKKK Club Dua Persatuan bermitiak dak ngin pemitiak sukat beranya di punuak dua nakit obuah plan. Inoh nganyak notu proses pemeriksa dua ngibona projek robih mudah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat Dato' Sri Roland Sagahwi In sebut nang nyada naik pemitiak dari soon mesah ni projek kang kudu-kudu pemitiak isok. Sebab ino ya nyusah proses nyusun pemitiak dua notap sukat beranya. Suap pemitiak mesti obotot ni sidoh bayar anggaran kos dek bipatut. Yo sebab tiniti dang majlis sorah cek projek khas dun tarat. Dang majlis ino ni poin ju prii juta ringgit oboh ngin nuduk 100 taluh per taluh JKKK Kelab Dua Persatuan monot bayar kaum peritah dua dek idoh peritah nganyek naik bogok masam projek dua aktiviti pemasang komuniti. Festival Pengumuman Dua Kebudayaan Semarahan SFCF 2026 mujul seon hasil jual robih RM400,000 nog on limoh diropas. Pengurusi Majlis Perbandaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali sebut nang, inoh pikiran nang festival inoh dapat pidoras ekonomi ratus, du namah pengidapot nya dagang, dang tipos mengli onu program inoh. Pakai 52 gerai pengumuman 2 PIN, program inoh tung peraku gehbatan asal, du dang masa disama nguat Kota Semarahan sak jadi topat pinolik ratus. Festival abengatur sok 26 onubran nuam dropas, dua majlis kakuak program inoh ngalum iti habatajoh dak Menteri Kerajaanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pembangunan bakat mesti abatajoh sok isok pakai latihan dek teratur ngenyek melatih potensi pemain sebayuhe odi ketakah robih begatung. Gapit Menteri di Opis Premier Dato' Abdullah Saidol sebenang, program pembangunan bola sepak negara patut obah kitubuk sebab dapat sedia pembangunan bakat dek punua. Ononi pinurak dek yak ngaso pimonu program pembangunan mesti rikas obah ngerese sak proses pembangunan bakat ponu mujul. Dan masa disama kerjasama osah Opis Menteri Belia Dua Sukan bayar Opis Menteri Dua Agensi Dabi Kait mesti abang nguat sesuai inisiatif pembangunan bola sepak abang penuh dengan robih ngasih.

Ya, andu de nyandu nak semua lagu penghibur masuk Eric Tripadus Band de matit nak ya. Ya, dengan pukul 6.30 ni lagi agak de dapat kita sama-sama kaping nak semua pukul 6.30 ti di mana senak biata dengan pukul iju ti mati di mana senak bekal sadong lagi ya. Masa lagi pukul 7.30 dengan sama tempuan lagi info cuaca kita ada lemah tenuti tetumit masuk email opis pingante gaya andu negeri Sarawak. Ya, dengan pukul mahi bingara dengan ni dengan program kita dundan dengan masa lagi pesilung dengan lagu-lagu penghibur kita dalam mata nuti tinan hiburan dengan kita ada pisah japinahan dengan sebuah keping agah de pukul 6.30 pasti ya. Okay, dengan lagu kita seterusnya bersama dengan Chris Udenkan dengan Ellen Kayan, Ngunci Cinta.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, mana debu mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Eh, ini bila buuh na, ini debu.
0: Eh, ini di mana lah? Sampai mana buuh lah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ini di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buuh na. Ini ngam taban ke office mah, ngan di office di mau buuh na emu.
1: Bah, bah munoh, daki mereka lek mana?
0: Eh, siapa muka di tempat bokon? Ti mau susah tak? Kau panggus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Ati.
0: Ti aku bisa tak? Siapa main? Dari tempat aku ke spitalnya.
1: Bah, ti mula bisa tak? Oh, ni dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, ti baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu lo lagi eh, mau nak apa mendingan?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama nih.
1: Sama gitu, apa mendingan ikir tano? Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngalah pengumuman kok.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu makan ni, aku makan kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Sibung Asi Pupun Deka. Kurikulum Prasekolah 2026 Dognai Beda jadi digital di 107 pusat sedidik. Projek Tak Susah Ubat Desa Wira Fasa 2 Yit Nurak Susah Ubat di Kawasan Mening E. Operasi Bersepadu Kazanah Juk Peruk Kertas Kerja Nyasat Dokuka 62 Kerja Nakap Medognai. Selamat Sembindu Kasalam Malaysia Madani Bisa Mengaku Hazel Dius Dermegah Do Peruasa YFM Bidia Madin Tengah Negah Neg Taruh Pro April Repas Sopra Kurikulum Prasekolah 2026 di Sarawak Medok Naik Jadi Digital di Sopra 107 Pusat Sedidik. Setelah tanda aplikasi My Sedidik do pakai bedak 2,740 taruh naan anak sekurah 6,500 pima samun 470 naan kejak tengan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang aplikasi My Sedidik deka es platform digital. Ati ina ekosistem yang sopreg adi beda udah kerja ngurus pingajar ka pingi berajar pimeneg anak sekurah pentaksiran komunikasi ngapi mas samun pentadbiran di sopreg pusat sedidik. Neg Bran Jun Sawaati, Sopreg 107 Pusat Sedidik masang dasar pintu terbuka dengan neperni pusat nyedia program pendidikan inklusif yang 200 remenaan anak-anak berkeperluan khas. Teks pengenang Ido Basa beda Menteri Perkembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah tipu masang aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek Tak Susah Ubat Desa Wira Fasa 2 Madin Mesin Perkembang Fizikal Semeng di Peratus Rebis Awar So Tipu Adidog Netap. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Kedatnang, projek anak piberet nain di Buah Pegong, stesen pam samun bedak kena dingek sistem saliran diki pakai ongkos taruh 6.6 juta ringgit so Perintah Rais Sarawak. Pegong adibayah semeng di ribu taruh ratus meter misegi puankah ni poin di taruh hektarana bien kapasiti nyikan piin sekiang taruh pru ribu meter padu puankah taruh pru juta liter piin. Kanso dua fasa mekemas, ati dapat turuk ngurang susah ubah adi jarit jadi di Taman Desa Wira piberet kapung Sinar Budi Baru diki dapat gen utung ke arong 4,000 naan de kapung. Projek anak ina kedah so 4 pegong yang tak susah ubah ngabayas meng poin prii taruh hektar ke pakai ongkos 100 meng 4 poin prii mai juta ringgit. Juk Pro Kertas Kerja Nyasat Dokuka 62 Kerja Bitan Dognai so operasi bersepadu kazanah Pigerson ni next mang 6 Jun adripas dindi Abang Rais. Pengarah Opis Atus Seramat Dermeris ka Penyenang Ratus Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri kedatnang kerja serapas ka sitaan dog anggar perungan peri permai 4 juta ringgit. Kedah sodok serapas ina semang 6,000 taruh 167 kilo senduk 220 taruh perung berang masam basa manuk mai perung manuk beuh 2 perung 700 peri perung turuh penyuk 4,200 taruh permai perung dia berang masam spesies peri 150 peri perung siok sabung kas meng 1,600 juk pertaruh betang kayu balak saman peri mamalia berang masam basa. Sedangkan operasiana polis mujur masang kerja nukas di tempat strategik adipi berat premis nyikun, remin, motor logistik saman tiberan bijua dopakai bedak baratuke. Sedat anak operasi di Sarawak rekod pimujur sekasan bas ngak kerja serapas saman sitaan perungan mai pernik poin mai juta ringgit adi piberet kes bidagang haram senduk. Derm semang serbuan adi dog kenu, namnaan menegar dog bitan adi merusak aktiviti proses saman neku jual senduk yang tujuan komersial mening Kuching. Sopral suspek dog seraka Sarawak Forestry Corporation yang neraka dog temit amai dog Sabah nang temit nguruk kajua saman nyikan senduk adi bisa dogman ngada bin lesen sah sepengawal hidupan liar. Kes dog nyasat dari bawah seksyen taruh-taruh karung di ke seksyen taruh-taruh karung 2 Ordinan Gerindung dan Siga sewas mengperi peri permai ke kerja serapas dong dai dari bawah seksyen 4 Mai karung di Ordinan adi sama. Piju Ungaga
Projek pijak rumah rehat baharu betong seun pijak kembang fizikal arong 65% ke jakak kemas tu nak tipu dok netap anik nangan di Januari 2027. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basgratnang, projek deribok dana projek rakyat ada dok nita sekiang semeng 2 juta ringgit. Betong ina pusat pentadbiran Pitak Rais adi babagi bayu bin rumah rehat kerajaan adi dapat nepung pijak guna program rasmi. Kurang pimudah Ramin Sandong sebayu hati membedak kedak sok penemi perintah terpaksa nyeraman di Sri Aman tipu menegak program rasmi di Betong. Projek adi pigurusas mengmai Julai 2025 dog pijog yang gati rumah rehat adi sedia agi diki merusak saman destugu dog miki pari. Sopra Komite Pikembang Ka Atus Ramad Kapung JKKK Kelab Samun Persatuan dong mitik bedak ter sopreg pemitik penitah katrasi. Ati yang bedak udah dinge proses penilaian samunnya benar projek. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Tarat, Datuk Sri Roland Sagah Wiin Geratnang, pemitik de patut kutung di projek kakudu-kudu pemitik adi beken-beken amai dapat perusak pengatur samun bedak susah dinge penyebenar penitah. Ati berguna doktor di sidah bisa mangga anggaran ongkos adi sukup kas tugu. Aikran nanti tipu rami nyerah cek projek khas Dun Tarat. Tipu Ramiana di penju peri juta ringgit dok sedia yang 100 taruh-taruh JKKK Kelab Ka Persatuan Piberet Perintah Saman Kaum Adi Dehtung Perintah yang masang beramasang projek ka aktiviti pikembang komuniti. Neg anu rima ripas Festival Pinguman Ka Batan Asar Samarahan SFCF 2026 mujur teban asir bijuar lebih RM400,000. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali Geratnang, ati mekiran festival ana dapat bedak beke dinge ekonomi lokal sama nambah penyiun baratuke dagang student semeng di anu pingatur i. Ngarima perdua basar bijua pinguman ka barak nok, ati menegah promosi Batan Asar saman kakat Kota Samarahan jadi tempat jen bara penami. Festival dong ngatur seteden 26 Jun adiripas, ka rami penangguhan dong ngatur ngaramati jaka redo masang pada Menteri Kejanami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pikembang bakat berguna dok piguru so umur merak so sistem training sistematik yang netu potensi pemain dapat dok kakat sebayu meretakah rebis begatung. Gapit Menteri di Office Premier Dato' Abdullah Saidol Geratnang, program pikembang Boris patut piju dok nai bedak beke amai bian penurak nganyedia pikembang bakat. Tadak penyimar adi dapat perusak pemasang program pikembang berguna dok nyerese isai proses pikembang bakat kandung ngeduduh. Dalam tipu adisama, kerjasama rapat diasah Opis Menteri Pimiang Kasukan bersama Opis Menteri saman agensi berkait berguna dokakat yang natu nang tiap inisiatif berkembang sukan bor dapat masang ngasi. Yang ngemas gapre bahasa put-put ni. Kurikulum Prasekolah 2026 dognai bedak jadi digital di 100 juk pusat sedidik. Projek tak susah ubah Desa Wira Fasa 2 yang nurak susah ubah di kawasan Mening I. Operasi bersepadu kazanah juk peruk kertas kerja nyiasat dokuka 62 kerja nakap mendognai. Atik degas sok YFM Bidia dok nyusun badak Nur Akila Arbain sok Seksyen Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Ngana seramas minduka salam Malaysia Madani.

Yelah matanu anu ini Siti bersama dengan aku the segmen ngancang peta ne kepukul la prei bingarum Siti mati ya sebuah keping agah di peluang mesu National FM pasti pukul la ijo dengan kita keping agah di benan sena buka sadong dengan pisilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent 5 Bintangku.

sibungas na tipun pun naga kurikulum prasekolah 2026 madok digital nahan 100 ijuk pusat sedidik. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 nyelese umon ubak de kawasan ti. Operasi bespadu khazanah jepuruk kereta siasatan dok buka 62 pinakep dok tunah. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah punok. Semua kurikulum prasekolah 2026 de Sarawak medok digital nahan 100 ijuk pusat sedidik setakat tapuru anuburan 4 dengan aplikasi My Sedidik Doktinan bedak 2,740 pelajar 6,005 properi anda amang dengan 400 ijuk perunik kaki tangan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menang aplikasi My Sedidik beken minat platform digital. Tini mesu ekosistem dengan penyenang, neg bala pengajar dengan pemelajar serta pentadbiran di semua pusat sedidik. Tok buran 6 sawati kehi 100 ijuk pusat sedidik minan dasar pintu terbuka dengan 60 nik pusat nyedia program pendidikan inklusif ngelibat 205 orang nakinya keperluan khas. Teks pengucapna dok baca wedak Menteri Pemanjang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah wang rasmi aplikasi My Sedidik de Kuching. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 itinas mengenai peratus siap tunah lebih jaga masa timpuh dan tinatap. Timbalan Premier Dr. Amar Dr. Sim Kui Hian menang projek tinggi libat ngunah ini lagi kulam Kutong Umon stesen pam dengan pidato taraf sistem parit. Projek tinggi libat ongkos terpun 6.6 juta ringgit dan juga bedak perintah Sarawak. Bahas kulam nakung umonti, 9,200 meter persegi atau ini penit taruh hektar dapat nyimpan umon tok tapuruk 1,000 meter padu atau tapuruk juta liter umon. Wang sedua-dua fasa ti siap tunah irang-urang umon ubak dan selalu berlaku di Taman Desa Wira, kiberut Kampung Sinar Budi Baru sekaligus ngeban penyenang nekira-kira petribu inya kampung. Projek ti seninje tinggah masuk 4 kulam nakung umon dengan luas meheng poin peritaru hektar dengan ongkos 104 poin perimahi juta ringgit. Juk buruk kereta siasatan untuk buka dengan 62 pinakep tunah masuk operasi bespadu khazanah. Tiguruk masuk ini toks mengenam anuburan 6 dari impas dan seluruh negara. Pengarah Opis Keselamatan Dalam Negeri dengan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri menang barang duduk rampas biteket periperumahi 0.4 juta ringgit. Tinggal barang duduk rampas, sinince 6,367 kilogram sarang siki keng, 220 taruh ahi banca kito, mahi ereng bauh, 2 ereng ehem, 700 pripuruk tulok penyuk, 4,200 terpermahi kurak ahi banca spesies, 250 prii ereng siok sabung, 1,600 ijuk petaruh betang balak, serta prii jelu debeken. Sekamuh operasi tunah, polis berjaya ngundah kerja penyerap, ngelibat premis nyimpan barang, motor logistik serta rangkaian netinan tukai nyua barang ti. Sementara sian operasi di Sarawak ngerikod kejayaan bahas dengan ngerampas barang berharga meipruni, poin mahi juta ringgit, ngelibat kes nyua sarang siki keng haram. Dua semeng kerja penyerap tunah, 6 orang dok tahan sekaligus ngampeng aktiviti proses dengan dagang haram sarang siki keng dedek tujuan komersial di kawasan Kuching. Semua suspek dok senara neg Sarawak Forestry Corporation tinan tindakan lanjut setegal ngumit, ngumpul, nyua dengan ngempuk sarang siki keng de boleh naan anyap lesen sah mesu pengawal hidupan liar. Kesti dok siasat ngajar seksyen taruh-taruh dabi kurungan ni dengan Seksyen Taruh-Taruh Kurungan 2 Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1,200 perumahi dengan barang dok rampas
rungan Seksyen Perumahi Kurungan Ni, Ordinan De Samah.

Silong Aga. Projek Nguna Ramin Rehat Bau Betong iti nambah 65% tuna dengan jangka siap tuna wang buran ini sewa 2027. Gapit Premier Dr. Ama Douglas Uga Embas menang projek derungan dana projek rakyat timinan ongkos RM2 juta. Betong sinica pusat pentadbiran bahagian dengan lagi anyap Ramin Rehat perintah tinan ke perlu program rasmi. Anyap ki muda sebayuti medak bala pinemi beus de Sri Aman wang ngupan program rasmi de Betong. Projek tunda bitegi wang semengmahi anu beranju sewa 2025. Tinan nganti Ramin Rehat de dema serta rusak dengan ke dapat dog pidato taraf. Semua Komiti Kemajuan dengan Penyelamat Kampung JKKK Kelab serta Grumpung dok nancak nyungkak belanja secara tirancang. Titinan nyenang proses perhati serta ngilulus projek. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Dato' Sri Roland Sagawiin menang penyungkak sepatutnya kait magi ini projek ne kudu-kudu bengka setegelti ranyusah perintah nyugon bihan belanja. Projek perlu dok sungkak sekali serta ongkos depuno. Pidanti wang biucap di majlis mugon cek projek khas Dun Tarat. Di majlis ti kahi ini poin juk perii juta ringgit. Juga nek 100 taputaru JKKK kelab dengan Grumpung kiberet perintah dengan beken perintah tinan ngundah ihong projek serta aktiviti pimancang komuniti. Festival Pimaan dengan Adat Samarahan SFCF 2026 ceun hasil bijua lebih RM400,000 setakat anu rimah dirimpas. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan, Kaunselor Abang Ismawi Abang Ali menang semengdi anu festival tinatur dapat negap ekonomi tempatan dengan pidato penceun inya de bijua. Kehir 52 gerai Pimaan dengan penyehep pitengah adat sekaligus negap Kota Samarahan jaji tempat dipilih pinami. Festival Titik Guru 26 anu buran 6 darimpas dengan Majlis Penangguhan Iranatur Ngareti bedak Menteri Pinami Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pimancang bakat perlu bitagi mesu umur de ungot minan sistem latihan sistematik dan pasti potensi pemain dapat gagau sebayu nek peringkat de lebih datu. Gapit Menteri de Opis Premier Dato' Abdullah Saidol menang, program pimancang main bol negara perlu dok pisilung tinan megau bakat. Tiap pincuba de nganggu program pimancang perlu pantas natur mehen proses pimancang bakat natur dengan lancar. Dua timpu de sama kerjasama enca opis belia dengan sukan bersama opis menteri serta agensi berkait perlu dok tinagap dan pasti tiap inisiatif pimancang main bol dapat dok tunah dengan lebih paguh. Tinan ngemasa agah pun nabi naca bau. Kurikulum Prasekolah 2026 medok digital nehen 100 ijuk pusat sedidik. Projek Kutong Ubak Desa Wira Fasa 2 nyelesai umon ubak di kawasan ti. Operasi bersepadu Hazanah Jepuru Kereta Siasatan dok buka 62 pinakep dok tuna. Dengan sen ketik agah lematanu mesu YFM Bidaya, susun bedak Nur Akila Arbain dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Ya, bak bigorot semua lagu penghibur masa dah kendas band The Matit ni ya. Dengan pukul lah ijo setengah hati mati semua keping info cuaca. Tetumit kita masuk email opis pengante gaya andu negeri Sarawak. Ya, dengan kalitik bersama dengan kita dan dengan awal Facebook YFM Bidia depan kita live lagi di masa itin lah. Mereka pukul lah pre-E bingar siti mati lagi ya. Okay, ada Ronald Dennis satu gas dengan sama kami andu DJ dengan semua geng-geng awal. Keping-keping YFM lagi, harap semua sehat-sehat selalu Kuan Ronald Dennis ya. Okay, dengan lagi Henry Bali, selamat ngancang petak, salam damai so kampung Bumbuak ya. Okay, dengan lagi ada Martha David Unar, selamat senekrem Kuan di konti YFM BD ya. Ya, dengan lagi Kawi Kurus, selamat kami yandu Kuan, dengan lagi selamat ngancang petak. Ya, dengan ada Derek Asen, selamat ngumi, doa sama tugas DJ Kuan. Ya, dua minggu best. Selamat ngancang petak. Selamat tugas DJ NG di Konti. Dengan lagi Atiang Pakok pada ada bersama kita. Ya, terima kasih. Dengan ada Ketua Awah, Mide Sam. Ya, hai DJ dengan geng-geng Awah. Bala peminat YFM Bidia. Dapi-dapi dada. Selamat nama tandu. Ya, dengan lagi ada James Pengiran dengan Landi Lambit Nenek Villa. Ya, terus lagi kita berhibur. Kali ini bersama dengan Des Marcus. Ada bersama dia.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk negs mendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wanka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosi enso Facebook.

tetap budi diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 red dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsev di liter. Yen periksa atau layak kada naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

Okay, jom kita pukul juk setengah lama tanu dengan ti semah info cuaca kita ada tu mieta masu opis pingante gaya andu negeri Sarawak ada kuat kuasa masu pukul 4 lama tanu de kinuhai semeng 2 jam. Ya dengan lama tanu ti ada ribut pite de tingah tampat de kucing serian samarahan Sri Aman Betong Sari Kesibu muka kapit bintulu miri dengan limbang dengan kena bingara sampai jaga bru pagi hujan de kudu-kudu tampat de kucing Serian Samarahan Sri Aman Kapit Bintulu Miri dengan Limbang dengan anyap hujan dan nehen betong Sari Ke Sibu dengan muka lagi ya dengan keadaan laut ada pairan dengan ti laut biglumbang Pinatu 0.5 ket ini 0.0 meter dengan angin dengumoi mesu pelbagai hala kilaju encas meheng tok 20 kilometer ini jam ya dengan Pimaras ataupun suhu kita, pimaras babi kita ada lemah tanuti 24 darjah Celsius atau taruh 24 darjah Celsius. Mendemati ni ya, report gina nandu ditumit kita masuk Met Malaysia Negeri Sarawak ataupun laman web www.met.gov.my ya. Dengan bisilung lagi lagu penghibur kita, tengin hiburan dengan kita bersama dengan Amit YFM Bidia dan masa itinah. Ya dengan lagu masuk Nazri NJ, Emba Kais Barang.

0: ya kenangan oma semua lagu pibur Mas Raymond Behut tangin berlingan kita ada maan ada ngarum siti lagi tangin sen kapi ngasiaran kita wifi media lagi ya
1: gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta anu pa peras bisa beda mebeg neman uba kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar gaya anu pa peras tapi gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu murang aktiviti fizikal di sepa kemai ruah ke sepa manyak kemut pakai sepiah pangkas payung pakai perka di nipis ke terang kala i kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin kadar edra moto kemai pendingin hawa i dokter up begaut siun rawatan kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras pesanan mesra ati so RTN.

Ya, lagu penghibur masuk Tony Peace Band Napa Napa. Ya, dengan pukul lama hibing arut saya menik tengah program Ayun Muji. Ya, dengan nanti saya program Brayun kita The YFM BD. Ya, dengan nak bagi pelanggan kita bersama dengan Amit dan Masa Itina dengan boleh kaping frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan The Serian FM ni 01.7 MHz dengan sepak masuk kawasan saya nanya penaput frekuensi kita ti ya dengan boleh kaping minan RTM klik .rtm.gov.my gagau denehen bahagian radio bidaya. CN mah ada ya YFM bidaya. Dengan lagi pimpin bersama dengan ti Office Menteri Dagang Dalam Negeri dengan Kosara Pimudip KPDN dah akan nyilung dengan program jualan Rahmah Madani Bergerak ti usaha tinan bagi mantu ataupun nulung lagi ngurang beban rakyat dua mirih barang-barang keperluan demi langenu ya. Program itu disedia diskaun antara semeheng tok 80% lebih murah ataupun kai mahar banding dengan rega nehen pasaran semasa. Ini ti ada barang-barang keperluan asas beras ya, inyok tanek, gula, tepung, telur dengan siok. Dengan itik sama dengan sedia minan rega istimewa dan mantu rakyat dengan ada keperluan asas dengan rega de bipatut. Rakyat pun boleh lagi minan bantuan sumbangan asas Rahmah Sara ya tinan mayar lagi barang-barang keperluan asas siti ya sekiranya ada nehen kawasan-kawasan kita dengunah program jualan Rahmah Madani Bergerak siti dengan dapat lagi usaha kita ada rakyat tinan ngurang beban kita lagi ya mirip barang-barang keperluan. Terus lagi berhibur bersama dengan kumpulan Crystal Birapot Dang Pimoh.

0: YFM グラクサマ、グラクサ
1: マ。Okay, jom kita pukul mahi bingarem dengan keping taya Ayun Muji.
2: Selamat bingara dengan selamat bidaput. Kita dah habis pengisi program Tanen dengan lagu asal. Dengar itu kita keping Ayun Muji masuk kampung Rancun Serian. Penyempur kita bersama Ayun Muji ti udah ngerekod wang sewa 1974 beda Agustin Gadut.
3: Inya dengan ban Ayun ti sen mah John anak akok, Lehe anak busot, Jangkeng anak kunci, dengan rarai anak baco, semua berarti mendek masuk kampung Rancan da Watas Serian.
4: Nebang kami ketipangal panti kemai kemenggang tanah kenan jalai e jalai bama nu maku duduk bamain gedengan nadi kena sana sidayak yo dayak duduk nyembakah na kena tuat ga sedih duduknya baik nak mangkuk

mawit ko madi uwi kanaja lalu uwi ko madi tarit karena danan pekat mai ku main nak malam tu dengan di karena sedayak nilau pulangan nyabisi kena galak galiti nilau ku madi bungok nyabisi. But my

Addio. No. Mati-hati kubi tanam gami tanah kena luak galam pak itu hati maku duduk diau bak main gadangan di kena bijak pamanti pantinya kena ulega apai panti ku medipuntu.

nabang tuba gabi gama dua at maningang tatna kasi kanan jalay jalay pamag indu ati makududu bamain ngadengan di kena bujang pamanti bandi inya kena kena ulega aki panci puntutnya kena ule ini ada wah nabang lagai kada puncak sungai cuma ingat tanah gede jalai nah kaya sedak mungkin dewasa duk main net kemang cukup yawa asa buku madati ramai kudi madak buah yinang ai sungai ai

nakmanak magaw siluang dyan ik ipanyo tungkuy ay labu kamadibwa budi abungay sanggahok labu ingak kamaditana budi jalay raya sadak kita main wasa duduk bermain dengan dikumang sekuya duduk nyapakala linga hina katinya lak madakah angkai bijalai kabakanunak

ya, Bali Yudi Labu Buah semua singkawok Labu ningak kama di tanah.

Anggai Bijalai Nyatau nunna Bini rasa det Natuat

Ilah kemenilah ku disampak di mangka suti abi gaul ku disampak malabang sadak di pamapala kuji balasida kumang cukup nyadi cuah nyebi gasak nasak kudi angkai amang idak jarinya jamah basintak

apa si mangka kecil ba gaul jampa matuk pai aja upa kulagu sanak nak mancia duduk kuna tahu ba sinda begasak macak angkai ah nyumai jamah hijari kuna dah tahu basin tak tapak empara makai

0: Sudi sampah, nangga cuti abi gaul. Kuda sampah ma tupai sedak kipama pala kumuji kabala di kumang cuah nyambi gasak masak kudi anggai manyumai jari jamah ba sintak tapak baka tamuai
1: ngebang kayu lama mamaba kemaningang tanah wak lampak sadak jika siamai nganang petang sebogala berlungau nadai kami tahu kaca duduk kebi dan jauh kelaya bajakku mau kalian bangun.

ke Madikayu. Udah lama mahumpak cuman yang tanah. Udah ruak lama kasih amai kunganang batang subuh galak berlungau. Nadai maku tahu nyamuil ajaku. Kedi bala orang nadai ku tahu ningka sama di mai.

0: Karena lajau mani ketinggal orang mani maniai kredana Daud aja upah kulagu tanak anak mancia duduk kena tahu nyamoy yaku mu asu aga pantut dia kena tahu ningga main nabuah ayut
1: Nabat kayo kate ambaga aga tumalingatan na matiste rayno jasa mako duduk pamain dangan nabi kumang

adek kemang tau nyadok ngemanggok kabar si ae kudapat teh raje suara adek kemang

nabak kemudi hembak kayu lemah hembak kemudi tanah kemudi ketiti sadak dino asa kudu pemain dengan kembang semalam tu kasih bekuningan abah kita kan di kembang abi lelak kuda minta kuda daso pulai bisi gituat jauh tek kuda daso maniki iki kaya apa lima nama kita batang binua daso ngusa batak tebu adik.

tama makunga ng yangga. Amay agit yang galok dedek mangantok manali ayot ngayon apang hidup makunadai atandu lama makunganang peniyaw

Saya Madam Martin yang kita mengkaping Ayun Muci bersama dengan Nambah Tu'u masuk kampung Rancen Serian. Ayun Ti Martin mengrekod dia wang sawak 1,500 icuk perempat. Dapat lagi kita minggu bau dah habis pengisi tanah dengan lagu asal. Aku ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

Ya, sodang-sodang sijak sama lagu penghibur masuk Colin and the Gang dengan Maria Nohiam de Madin, ya. Okay, dengan pukul mahi 45 minit bingara dengan keping agah sukan kita ada YFM Bidaya dengan bersilung lagi lagu penghibur kita bersama dengan kumpulan Crystal, Suatu Kenangan.

Ya, abak lamat mari semua lagu demasu Eka Saiful de Matina ya. Okey, sebayun keping agak sukan dengan ti bersama dengan kita de nehen Facebook ada Paul Sekin selamat kemiandu dengan selamat ngancang peta kun ya. Dengan lagi ada dengan tak beken ada Ji Chun Fo ya dengan Vincent Tagau. Dengan lagi ada Alfred Lamet ya dengan ada Charlie Chung Tizen Lime dengan lagi ada Rachel Marikan selamat kemiandu kun Nurul Atikah bersama dengan kita. Dengan lagi ada dengan tak ada beken Simoni Karong ya selamat konti selamat ngarem kon Elizabeth John Masutu dan Miri ya Jackson Ritan selamat ngarem kon sok kampung Mambong. Dengan lagi dengan tak ada beken masih bersama dengan kita di Tina ada Peter Kilan ada Rosin Gunyau lagi selamat ngancang peta nek semua boleh dengan bersama dengan Nami The YFM Media ti. Okey, dengan kita berhibur tadi lagu penghibur sebuah yang keping agak sukan pasti demasu Elawati Dayung.

0: Basi sa barang Basi, Basi do galar, Basi tambaga.
1: Ako jobong ingan pon jobong. Jobong di atuin sampai di rotong.
2: Digadu asyong ku, kadang-kadang natong onak ku obok muka tujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-00.
4: Okey, menghadapi perbezaan nama tina sini cik agak sukan kita ada YFM Bidia ngaram ti dengan nanti guru agak sukan Dabi Benua dengan The Betong saingan Liga Betong 2026 dengan ti de memurut peringkat separuh akhir de pengen minggu, pengen ujung minggu siti lagi ya. Dengan nanti ti dah akan bertembung dengan pasukan de berjaya di dua kelompok empat terbaik dengan nanti aksi separuh akhir pertama de akan bertanding sama Makarion FC dengan pusat District FC The Kompleks Sukan Betong ya wang andu enam ti semendi andu buran iju. Sementara bagi aksi separuh kedua separuh akhir kedua dah akan pertengah Hermanos FC berlawan dengan Crossover FC wang andu minggu di padang Majlis Daerah Saratok MDS. Sedua bagi perlawanan separuh akhir ti dah akan tiguruk pukul taruh lembat andu dah akan lebih ke fokus dengan semua pasukan bagi tinan cun kelayakan dek pentas final semawang dua anuburan Mahi 2020 lagi ya. Lagi dengan balik kita dek Kota Semarahan, Presiden Persatuan Bola Sepak Bahagian Semarahan PBBS Muhammad Azri Johari de puas aseng dengan pengatur Liga Semarahan 2026 lagi ya. Lagi dengan ti kejohanan berprestij dakan demah melabuhkan tirai na anu nyanduna dengan ti depidaan pengatur liga itu semendi masuk aktiviti utama dabi kalender tahunan Persatuan Bola Sepak Bahagian Semarahan PBBS lagi ya dengan menang ucap syukur ngin Liga Semarahan 2006 itu de mengan anu nyanduna dengan ti pengatur de Udog Tunah Berjaya bedak barisan exco depan jawatan kuasa pengelola lagi ya. Dengan menang ngaku Liga Semarahan 2006 berkena saja ni masuk pentas bagi megau juara depan platform terbaik bagi megau bakat bau senapan landasan tinan prapat lagi teribidingan ada anca semua pihak terlibat ya. Okey dengan sen bagi agah sukan de Abi Benua balik kita neg agah sukan de Benua Sepa ya dengan kita perempuan lagi bagi Piala Dunia dengan piburut gol bedak Haaland itu bedak Brazil mealah lagi ya dengan ti bedak dua ini ingin penyingkiran paling jaga Brazil di Piala Dunia melena sawah 1400 piri puru lagi ya dengan penyerang Norway Erling Braut Haaland terkiburut gol dua gol dengan bedak Norway dapat melangkau di peringkat suku akhir pertama bagi Piala Dunia ini ti ngina penjaga gol Norway Orjan Nilan depan beraksi cemerlang dengan berjaya lagi nepis ni masu penyipak penalti Bruno Guimaraes di dua separuh masa pertama sebayu halan ada kiburut dua gol dua tempoh seminit terakhir ya dengan stadium MetLife. Okey dengan masa lagi ni lagi agak sukan kita ada Benua Sepak dengan England depan akhiri saingan lagi tuan rumah Mexico dengan menang taruh dua ingin dipaksa bekerja keras dengan semua pemain bagi ngelangkau nek suku akhir lagi. Ada Mexico City dua gol dikeburut bedak Jude Bellingham dan bedak Mexico Allah dengan ti jarang berlaku di Estadio Azteca ingin masa England ada berpas pulas lagi dia menang taruh dua dengan ngelangkau nek peringkat suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 ya dengan Harry Kane the keyboard goal kita taruh dengan penyipak penalti masa England bertahan lagi ingin red card ataupun kad merah the bedak Jer Kwansah orang wilayah beratitud tinggi City bedak tuan rumah pemain pun England ngekal dengan harapan dia memburu juara anca bangsa di si bungas balatik melena 60 sawah lagi ya. Saya berhati-hati nak antara agak sukan kita The YFMBD ya. de ngarut siti nem anu buran iju 2026 dengan ketua lagi na pukul lapri i bingarem semengkeping agah de peluah mesun National FM mesen kita berhibur bersama dengan pengaruh namir pasti de segmen ngarum pawun tok pukul 2 trup ngarum lagi ya dengan sian ngemas na tugas aku de ngarut siti de segmen ngancang pete ya ngarut anu ini nem-nem beranjuk dengan pasti keping agah pukul peri dengan bersama dengan pengarun nami debeken lagi the segment ngarum power ya. Okey berdapat lagi nubeken aku bertugas tadi aku di JNG dengan lagu penghibur kita sebayuh kita bertingkah pasti sama masa Walter Michael adakah aku salah.

berkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Nyalalin bersama Dokoi dan segmen
1: ngayong kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terutnya rom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Jadi selamat dengar kita berdapur bau bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengar arti saya macam dengar anu ni 6 beranjuk 2026 the segmen ngaran pawan. Jadi dengar hati dan dengar anu ni dah pukul semua bingar mati. Kita ira keping agah bingar di mana senap di biasa. Dengan pukul semang suku bingara kita ira bihibur dengan lagu-lagu rock dan abih program rock ngarem ati bersama dengan penembihna si Mcemra Selingganzi. Jadi bila kita boleh kepingin media YFM berdaya di mana frekuensi di 06.6 MHz Kuching. Hanya kembali kita ada yang ada kawasan serian boleh kepingin di mana frekuensi di 06.7 MHz. Atau boleh lagi keping kami di mana aplikasi rtmclick.gov.my. Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul semudah terpengaruh mati. Harus semua pinggir-pinggir YFM berdaya dengan ngareti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Terus bersama dengan media YFM berdaya gerak bersama.

Menetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsep di liter. Yang periksa tak layak kada. Nai pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutos atau dapat siun solaman web.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto di juwit re'e nyerke. Aduh-aduh beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai agit parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah leg hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Aduh-aduh bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

Jadi saya mencermatin lagu Pinky Bird kita Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi ini saya mau 45 minit rempas pukul pri ibingara. Dan juga malah kita ada baru muka radio ataupun baru bersama dengan kami The YFM Bedaya. Berat bersama. Bersama dengan aku dijadi di segmen Garden Power masa pukul pri ibingara sampai terpukul sungguh terpengaruh timati. Jadi apa kita kemana pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar di menan sana bedi biata. Masih en de pukul semua suku bingar kita ira bihibur da abi program rock ngar mati bersama dengan penebihna si Mencia Maslin Ganzi. Jadi kita terus lagi bihibur dengan lagu penghibur kita masuk Cinderella Babar Kecewa.

Jam di Studio Madin Pukor Simang Sengarem. Semas Sengarem bisa mengaku Vikmo Loren dan Remegah Sengarem YFM Bidia. Perag Pusat Jagaan Diribo Opis Kebajikan Masyarakat JKM dokingat bedak tembit bat di Atus Rahmat. Menteri Penyikembang Kaum Dayung Rawangkan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Kidanang, Pusat Jagaan menegah guna sian penerang so doktor yang ngatur individu adi bian kepuluhan khas adi agresif. Ayuk dan sakatik kanam bikin video adi kirin ninan pimiang dayung adi biumur semeng perisawa di buah pusat jagaan di Kuching. Ayenang pimiang dayung anak dogna di institusi anak ripasian perintah mahkamah kadok setuju bedak pimasi adi deh dapat jaga pimiang anak. Pimangana madinati ina kena kadung perhati benda doktor. JKM reperju katu pimrati yang netu kebajikan saman atu seramat peregnera adira di institusi ana dok jaga. Projek pegang piin ujen DMJC Pine Square ana ina kedak so projek Nura Uba Batu Kawah madinati mesian takah kerja taruh peratus. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Kidanang projek ana rambat so tipu adi dog netap bitunda dengan kerja mindah utiliti di rasan tanah saman pinambah pita belanja yen kerja-kerja ana. Projek ana bikinnya kawasan adi bayah 6.4 juta hektar adi bergat 60 taruh point mai-mai juta ringgit adi dog tanggung bedak Perintah Sarawak. Sedan ana projek Nura Uba di Sawira Fasa 2 madinati mesian takah kerja semengdi peratus. Pegang adi bayas mengdi ribu taruh ratus meter mesegi anak dapat nyikan taruh puluh juta liter piin. 60 taruh pimitik diribu inisiatif iLegacy Tabung Penyirikan Pekerja KWSP modok jebenar setekat hati adi berkait dengan pimpinah duit penyirikan perungun 46 poin taruh juta ringgit yang mai penemnaan penerima. Gapit Menteri Belanja Liu Chong Cintong Kidanang so inisiatif ana ahli KWSP adi biumur 5.5 soa kasambu adi bian penyerikan lebih so takah adi sukup ana inah 650 ribu ringgit dok jebenar yang mindah kedak duit penyerikan ngera ka akaun KWSP ahli rawang adi layak. Taruh poin 04 jutaan ahli aktif KWSP warga negara Malaysia adi biumur semang main dek 60 soa dalam kategori ana mesian penitan simpanan asas tunda umur ana inah taruh ratus peripuru ribu ringgit ngak umur 60 sawak seteket taruh pundi anu beran me adiripas. Ati inah penyikibang adikena bandingan 2.2 jutaan ahli ngak taruh pundi anu beran me 2025. Rakyat di Sibu ke kawasan meningi dok ngatat bedak mendek ke program Sarawakku Sayang SKS Pitakle Sibu Peguru Andu Rimahati. Program tu taruan dua anak dok ngatur di dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Penerang so urus setia bas program SKS 2026 Kidanang, program mana jadi tarun yang bidapun dengan rakyat dengan penyedia berang masam penerang inisiatif keperkhidmatan perintah yang komuniti. Berang masam aktiviti dok ngatur saman aero dance, SKS fun work, sukan komuniti, pameran penyikembang, berjua pameran agensi perintah saman ngarem tan asar ka konsert rakyat. Rabis taruh pro, rabis jupru prais cabutan bitua dok nyedia student program mana. Program mana ada dok kuka bedak premier dan tempat tinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg nga andu setuati. Kerja-kerja pemeriksa tanah projek naik Dewan Serbaguna Tikuka di Sekolah Kebangsaan Beladin Pusak dok pre ripas rubang adi dok karis bian gas adi gibai dok ngaten. Opis Bomba Kapnyawat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang harana jadi ngak andu setua diripas tipu kontraktor kanu kerja-kerja karis rubang. Tibaran Balai Bomba Kapnyawat BBP Sarawak ripas sana do gerak ke tempat har jadi. Buang atu seramat do pasang yang ngatak har daerah tu sindek ngak kawasan ana. Kerja perhatian do mansang bedak pasukan bahan bahaya hazmat BBP Tabon Jaya yang ngaten basa gesana. Ngana ati adagah dirug nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita era semasa RTM Kuching. Semasa ngarem ka Salam Malaysia Madani.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session berikutnya.

Di Sam Channel Martina, lagu penghibur kita masa Rosie Mila dengan Des Marcus jogetnya sekelalu. Jadi ada pukul semua suku di sama-sama kita rabi hibur the abih program rock aromati sama-sama kita era kaping lagu-lagu rock bersama dengan penerbitna Sam Channel Marcelin Kansi.

Eye of the Tiger, Dr. Ban Bedak, Tibaran Survivor. Seramang harum, berapa bawa watak dalam program Rock Tinggarum anu Senin nanti. Ini agak sok peringan di ngarum mati ya. Harap sok peringan dalam buah ngan senang. Terima kasih dengan adik kedek kacang program Rock Tak. Minggu hati, okey. Jadi aku minta isa sok peringan dah berperaman dengan aku. Dekat benar-benar program amai bergerak rock. Adik kena-kena, adik pun. Adik agik kunyi dia di ngarum mati.

Yeah, Cheap Trick ngan Ragu, Don't Be Cruel. Ragu adi dek ruang asuas mempri mai perumai. Dek kembet ke yang barangan adi kemuran payak di kati. Sebanang agi adi kebauh kok mamu. Dek kurang agi ke dengan tak adi kedek kebauh negara ni ya. Okay, jadi ingat tak pecu dengi program tak? Hati ina Ragu, so still hard. Everybody loves A-League.

Terguris kelukaan Sok Tibarat adik adik adik merah rockers Sok Singapura adik aktif sesuai semua pre-ju pro-pre okey. Dia berpasal Tibaran Rock Sok Singapura agak geringi ragu-ragu Sok Risana adik ikut bernyitia di ngarep mati. Madina tak peraman dengan Tibaran Trash adik ina ragu adik ter nasyina.

Lam tengan ragu mekemas ragu aditen hatiku kau lukai so tibaran trust. So Singapura atau mekebur ke Indonesia semangat tibaran UCAM ngaragu bayangan.

Okay, jadi aku harap anggap berperama dengan ragu pemain ku ngarah mati Amerika Rock so Singapura lagi so Indonesia ambah ke kombak ke Madin atau mekebur pari ke Malaysia sama dengan Rahim Maruf Arita Bandua dengan ragu Istana Menanti Saman Usang.

Bila cinta di dusta so screen aku sabar nang bege di minat ragona ya amai kemai ngan siroh ka aku ka YouTube bege versi ragona di Dr. Bahan Mada artis-artis bege jadi sebeyo ngemas program rock tangar mati atau peramal ngati baran artis so Sarawak ati legasi ngaragu dua jiwa satu hati.

Tak menda imeh atau menega ka penebun program Rock Tadi ngaru mati. Terima kasih amai tunggang peramun ngaku di Minggu Hati. Berapa tak berapa dingin ngang ngaru penusnin minggu bau. Di jam adi sama. Lega panggit ngan adik kita gibayu munos ngang barang ragu adikku meen ngaru mati. Amai repas hati dingin bega ragu peramun. Adi rek kunyi dia rebis iit ngan. Adi setiap peramun ngang program Rock. Berapa dingin minggu bau. Bye-bye.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nudu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiboringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my. Okay, jadi kali ini kita bersama dua ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ia nak Encik Fokadun. Jadi, atau Ngojit tadi so yo. Okay, yo ninga FIFA World Cup.
1: Okay, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Klik. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini tetap bersama tu Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian ringan eh. So, okay, ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM Klik FIFA World Cup 2026.

Jadi saya mencermati nak kita mau berhibur dan habis program Rock Ngarem Ati bersama dengan penerbina saya mencermati masa linggan si dengan reti. Jadi aku dan juga cuba kasih nampak kita depan saya sentiasa bersama dengan Mi dan YFM Bidaya Gerak bersama dengan saya mengarem pawan. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul sungguh terup ngarem mati. Jadi kita terus lagi dengan lagu penghibur kita.

0: tadi ya. Ponu, nih kayak ponu. Mu tito sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kembali dukun kini nya ada tubuh kepuat deh.
0: Nya.
1: Nyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh katik pemu.
0: Inoh leh buat na inoh leh. Isok dukun.
1: Eh, mungkin kepuan yang muti tiak. Yo cek atau sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam dulu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Tidak penuh. Tuh di mid nomor. Pada terus tadi ni dia. Tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ke depan. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Enas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Ah, ingat.
2: Gulu. Aba, trouble, ya,
0: Betul. Gulu, gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa Enas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ni nak. Gulu sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, Enas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ay jawit yang pucat mu nih. Dua kopi agong sakit leput tonggan mu buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira iyo ti nih. Kadang iyo ti ku rasa nih. So lagi so enok ay mu umur yang ti. Ku rasa doi ya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sa ngecek adep.
1: Hah? Dia ku si iyo nih.
2: Kai ku ngecek kamu mati. Kai nama si iyo.
0: Itu yang si Ian mak mutno itne.
1: Ayo mai.
0: Oh tapi.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau wakil mai.
0: Ah tanah dat nas ngatul. Dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Sekolah nas cek otoknya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat ti dudukun puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh
2: selamat tiada beringku yang pakmu
1: ani nang lo
0: pakmu kaning kedos beriti
1: bukolot dah
0: bukolot leh
1: kena ragu lo lah
0: ali berkurang ni ya
1: pak bukolot
0: macet je ngaji
1: kena
2: so slow saja relax. Relax kan cakap tu relax.
1: Okay, mai tu. Ano lagi ada yang tu mai.
2: Kita kada kau tanya, kita kada kau.
0: Dom ni lagi nas. Semua kau cek yoti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yoti jemputnya dah berbetul. Tanon yoti dah tepat yoti. Mat, dah lihat penuh yoti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun tato lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mu tanggung dengan sambung enggak?
1: Okey mati.
2: Do. Okey hal mati ku juga nuri, ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga si klip ni andu.
0: Do nya tiak, ni menang si klip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu. No,
1: no mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sa aku.
0: Yo ge yo, asal mulai mandu batmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu ba urit sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon nak in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon nak in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya iya.
2: Ngin aku rempuan
1: boleh nas.
2: Cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali-sali kunok.
2: Bagus lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya iya boleh.

Jadi saya saja ada ngara TV sama dengan aku dan segmen ngarempawan. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dan abi otomasi WFM berdaya ya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi aku orang ucap selamat bingara. Terima kasih anak semua. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.

0: Betul-betul jam Madin
1: lah. Oh, Madin berpukul semenit lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Geran segmen dengan perempuan tu YFM dia.
1: Eh, segmen dengan perempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM berdia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dahlah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barangkandu sop pukor Semang 2 terup ngarem dan pukor 6 isan-isan.

Senap Budi Diesel adi dok pengurut so di anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo motor adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 semang sen di liter. Yang periksa atas layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang siun penerang tutus atau dapat seut solaman web budimadani.gov.my.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ni bu mana dah office bi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana na? Sapi mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ni di mana na?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Oh ni kamu topan ke office main kan? Di office ni mau buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari topan kau spetal na.
1: Bah, tiap mau bisa tak? Oh ni dah ke mana tiap? Jokti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ni gak ti? Ah, oh, gi sushi. Pagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, de baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mo ningat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak apa mo nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun mengingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, nak nyaman ke dia na.
0: Ya, lah, pengumuman kan ni, aku man kati.
1: Adih. Ya. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni, pak bigaduh pasal pengumuman suajah, ya ga. Subah nyaman sejak pengumuman dek.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026 yang Ince Fokadun. Jadi atau ane ngaji tadi yo seoki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama tu Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu peras ngurang kerja pengenai di sepak kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok KE di RTM.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istab Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atas ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyal uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adepta sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nosa dia pilih inyua tolu setengah orang tia inyua obwa dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongki lotong idogem tungang
1: ino nang nyang jima tenaga muh le PMX nang jima tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni muh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya mondap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Takut ku jam IC model yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke tih.
0: Wah, tobal mana back duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nya ada bayar tambah nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: Tetap budi diesel adi dok buruk so ni anu bulan Julai 2026 lek dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset ni liter. Yen periksa tak layak kede naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel puankah yen sieun penerang tutos atau dapat seet solaman web budi madani gaji ogi

Presley. Inah minyap kadah reda tarun adis sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microslip raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyekebus. Microslip jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

nasib sepuk break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kebaya moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gig parat eran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia, adi berumus mengmain nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwa gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan na kama Tuhan dengan sorga dengan tanah. O tampa amang kami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na kama o tampa nginakam da palapagu. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan noiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musa kam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan noiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos penyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon pejawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami adah bingirindu, penyuka, penyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan adah pimintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapatlah puasa, pisuhun da berbeda malaikat kudus ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan ananih kau yang dibeek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah da tanah mang da dua sorga. Pimaan melanganu juga da kami anoiti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Niban kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk ananih lebih baik. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6:30 isan-isan. Perantis memujur derem peruah bara toke dalang dayung adibian penyedapat pikatuk. Terbis taruh perima ribunaan Dok Menjaka mendekat program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Sarawak dengan Bangladesh negap dengik kerjasama strategik I. Selamat isan-isan bisa mengaku Marslin Gansi terima kasih YFM Bidaya. Madin Tenggah. Program perantisan kepimpinan wanita perantis di Dr. Tapso Opis Penyekembang Kaum Dayung memujur terperuah barat uke dagang dayung di tunggang seet penyedapet nek mai ribu ringgit di burat. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawak ngah masyarakat Datuk Sri Nancy Syukri Kedaan Nang ngera adi mujur derem kedaan plan ian projek ngera bian peluang seen meta beranja nek 50 ribu ringgit ian pibayah dingi projek ngera. Inang Opis Menteri I menegah renyu jasama hingga Skura sama agensi adi paut in beda repis pega anak Skura Sua derem program mana. Bagian soalnya ayinang perintah persekutuan tetet ga derem nyebeki dingi barat dayung ga embah nyedia 4 juta ringgit ayin penetap perantis teket sewa hati. Datuk Sri Nancy kedaan hati tipu rami graduasi kaum Orkid Sarawak Sarorso sebab adi taruh di Unimas. Sedangkan Datuk Sri Nancy Kedaan Nang Sarawak Dong Jaka ribian lebih 1,300 spesies orkid kabin potensi jadi pusat orkid di takah antarabangsa. Enang ngagaya andu adi setugu Sarawak dapat jadi pusat penyeruah orkid adi temegah di takah global. Enang rais nyimun Taiwan, China, Thailand nga Belanda membena mujur derem industri bipaut nga orkid adi meteban bagi utung tunduh ekonomi I. Datuk Sri Nancy Nawan Nang atiga rejo kuka peluang ka Sarawak in tembit suto so bimujur ane. Bitunda nga pingamat kena tunduh program Sarawak Ku Sayang SKS adi dok ngatur sepayu ati repis taruh perima ribunaan dok jaka rek mendeka SKS Sibu adi rek dok ngatur so semang dek semang 26 Julai adi rek. Kapit setia usaha perita Sarawak adi jaga pita operasi datuhi Chang Ki kedaat nang arong 150 ribunaan memendeka program mana adi dok ngatur di Limbang, Miri, Bintulu nga Kapit. Enang Sibu ina terut nian adi nombor 5 program ane dok ngatur ka 47 agensi perintah riswa ka nyidia 150 mai perkhidmatan ian rakyat tunda di konsep pusat sehenti. Datuhi kira anati ripas sesi krakar di konti Red FM RTM Sibu. Kerja pengenai Miki Aran di Simpang Selangau Aran Pemponio redok nai pekai takah ke nanyam piawayan adi dok natap nganetu atus ramat daerah tus adi kedeg arat ane nakit dok jaga. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi kedaat nang ati petunda nga pimerati adi meh dok nai bedak pihak berkuasa di kawasan ane. Enang aran di kawasan ane rusak sedegar dok maranggar lori adi membedak kedak panel singgeng aran rusak. Sungguh mana ainang parat-arat adi dah rusak rek dok kuka ripas I dok ngesah seramat dok kedek ka arat adi biar risiko rek dok teup neka kerja pengenai Miki anak kemas dok nai. Piju udingi ngakah yang di-Pertuan Negeri Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngasuan I agi kambat pimendek Pesrojaya Bikatung Bangladesh di Malaysia Manjurul Karim Khan Chowdhury di Astana Negeri Sarawak. Enang pimendek Manjurul Karim mana rejung negap dengi atur pedingan adi betul agi di asas Sarawak nga Bangladesh rebis I terpita ekonomi, dagang, pendidikan nga penyekembang sumber manusia. Tipuh kerakan ngerasuk dua pihak sama kutung pimpoat nga buat pikir pasar utung adi dapat dok seen beda so dua iso kerjasama derem pita nyemun kimiang keterjaminan pinguman tenaga adi dapat dok pibau saman pengajian takah begatung.
Gabungan Parti Sarawak GPS gibayuh nai penetap kira yang mien calon adire dog bedak bitanding derem berundir di Sarawak adire. Pingubak pita penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kita adnang, penerang ana dog perwah ripas bau-bau hati, agi kudu-kudu individu kita adnang adup ngerah redog mien jadi calon yang ngarun GPS. Ayah perwah penerang ana yang tak rirog jadi depan pinguru ngap nyukong parti, amai individu ana meting seen pengesahan rasmi, so GPS. Sungguh mana Datuk Sri Abdul Karim kena adnang, GPS ngan terima kasih tunduh individu andi peruah penerang ana, amai atik keren nang ngerasawa nyukong GPS. Pat perundik naan tuan tepuk tanah terima pampasan repis RM400,000 kan tanah ngera bayah 0.7 hektar dok tembit ien projek miki arat meret ka lundu. Cek pampasan ana dok serah beda adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Tanah adi dok tembit ineh saman 24 lot tanah adi bian hak milik, 6 lot tanah hak adat Bumi Putera, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera, ka taruh lot tanah kerajaan berdaftar. Projek anak dok nai nurak susah aran badeg di arat meret ka pasal lundu. Nga anu seturi pas ni bot tunda dok bitan beda maritim Malaysia Zon Bintulu tunduh sarah diripo ordinan perkapalan saudagar suas mempri'i rimah perdua. Bot anu dok bitan arong pokor ni rimah perupat ripas kumbayang tipuh ops tiri 4.0, ops permai nga ops pukat arong 6 batuh nautika turak ka barat laut Kuala Kemena. Pengarah maritim Zon Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah kena atnang bot anu debien si jel pendaftaran Malaysia adisah deh bian surat pelepasan pelebahan ka deh geh bian sao. Bot ana dok ngurus beda nem naan kru adisah menduh naan rakyat Malaysia taruh naan rakyat Indonesia ka ni naan rakyat Myanmar. So per kru saman bot ana dok teban ka pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu ia dok nyasat. Aku ngemasagah peribasa pun-pun ni. Perantis memujur derem peruah bara tukir dagang dayung adi biar penyerapan bikatung. Lebih taruh 5,000 naan dong jaka menekak program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Sarawak ngah Bangladesh negap dingin kerjasama strategik i. Nga ana ati regah adi madok nyusut meda Nora Akila Arbain so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching kadunukar ka peminyu biatah beda Francis Farrell Chu. Selamat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Tetap Budi Diesel adi dok buruk so di anubaran Julai 2026 flat dapat bedak tuan depo moto adi pakai inyo diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengsen ni liter. Yang periksa atas layak kada, naik pemite yang nama kuota yang pick up ngajib diesel puankah yang sien penerang tutos atas dapat seet solaman web budimadani.gov.my.

0: Ya, Raku Praman. So, Jackson Bosa nang Ivy Phoebe, Raku Ridden Cintaku di Bumi Kenyalang. Ya, jadi, menurut me. So, saya sangkat sopraga di kiata berapa bak odrem segmen Mekat Krimo Has, Praman dengan aku Marcel.
1: Dengan aku, Metro dan Anem, dua bersama berpagi di pukul 8 berpagi pengisi Mekat Krimo Has. Berpagi ando dua dan nanti.
0: Ya, juga nomboran Julai sewak 2026. Jadi, berterima kasih ke sopraga nanti bersama KF. DYFM berdaya kat mana ke siaran tak ngada apa kedengar pakai RTM Click.
1: Ya, betul.
0: Kat mana ke pakai gerumang sebab ni ke 6.8 MHz. So Kuching pun kan ni ke 6.2 MHz.
1: Boleh lagi kat peminan Facebook DYFM berdaya RTM Kuching.
0: Ya, jadi mana emeh dah kumpul temu biasa ngapa korju isan-isan titik atau agi agah adi nombor 2. Jadi supaya nak tak berjumpa dengan Raku Praman. So semua kelinas.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto dijuin tak. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto dijuin lue nyirke. Aduh-aduh beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

bunga sempurnaga. Perantis angkadeh usahawan dayung Bidaya Saing ngerikod pincaan de datu. Sarawaku sayang sibu lebih taruh 25,100 jangka meneg. Sarawak Bangladesh negap teri bilingan dua hala ngkadeh kerjasama strategik. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis de tunah masuk opis pemancang dayung Bijayang Kedah Bidagang Dayung Bidaya Saing dengan ngerikod pincaan peserta neg mahi ribu ringgit ini buran. Menteri Pemancang Dayung Abi Mambak dengan Inya Ratus Datuk Sri Nancy Syukri Menang peserta de Bijaya Peluah Cadang Bipeluang nerima belanja tok RM50,000 tinan pibahas projek. Opis Menteri T kerjasama dengan sekolah serta agensi berkait tinan meda lebih ahli pelajar ngacah program T. Perintah Persekutuan Pesilung tanggungjawab ne nyukung agenda negap bala dayung dengan nyukun belanja RM4 juta nyalan perantis Sikambuh Sawati. Pidanti wang biucap ngerasmi Majlis Graduasi Persatuan Okid Sarawak Saror So kali ketaruh The University Malaysia Sarawak. Sementara saya Sarawak jangka ngempuh lebih 1,200 spesies okid biraga datu sekaligus bipotensi bahas jaji hub okid takah ancabangsa. Datu Sri Nengsi Pidaan dengan iklim kondusif serta ahi banca flora Sarawak ada asas tegap dok puan de peringkat dunia jaji pusat pengeluah dengan inovasi okid. Negara mung Taiwan, China, Thailand dengan Belanda metuhai pitengah industri okid dapat ngaban penguntung nek ekonomi signifikan. Sekaligus muka peluang bahas Sarawak ngajah pincaan negara ti. Lebih taruh 25,100 jangka meneg nek program Sarawakku Sayang SKS Sibu wang semeheng nek semendua anu berencuk ti. Gapit setiausaha perintah Sarawak operasi Dato' Hi Chang Ki Menang sasar ti birajah dengan penyambut de natur SKS de Sebayuti. Sikambuh Natur de Limbang Miri Bintulu dengan Kapit, SKS menarik 150,000 pemandeg inya ratus. Sibu sencah tempat de kerima, de ira nyindi 40 agensi perintah dengan nyidia 150 mahi perkhidmatan dedek rakyat minan konsep pusat sehenti. Pidanti nek penulis agah, rimpas jaji titamu bual bicara de konti Red FM RTM Sibu. Kerja-kerja kia struktur de jaran susur simpang Selangau jaran bahas de Penbonyo era tunah secara berperingkat-peringkat dengan ngajar standard de tinetap. Ti tinam pasti penyelamat inya ratus de minan jaran ti. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi Menang pikarati medok pidaan rimpas ninyo lokasi beda pihak berkuasa. Struktur de rasa stegel dok lantak lori de meda konkrit rasa. Jeran de kai terlibati era dok buka di peringkat-peringkat rimpas dok sah selamat dengan jeran de masih rasa era dok tutup sampai kerjang kia siap tunah.

Pisilungaga. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan aso menerima kunjungan hormat masuk Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh nek Malaysia Manjurul Karim Khan Chowdhury de Astana Negeri Sarawak. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi minan Facebook menang bidaput muhibati jaji platform negap teri bidingan dua hala de meh tuhai ada ancah Sarawak dengan Bangladesh. Hasna dua aspek kerjasama ekonomi dagang pendidikan dengan pemancang sumber manusia. De pinaputi sedua-dua pihak bitukar buah pikir pasal potensi kerjasama strategik abiahi banca sektor dengan berpinguntung kiberetna kenyang biasas agro keterjaminan pimaan tinaga boleh pibau serta pengajian tinggi. Anyap calon de tinatap beda gabungan parti Sarawak GPS dedek Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak de iramane. Tukang sandak GPS depan ketua penerangan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang di stegel pingantar de media sosial pasal ada inya de dok cadang jaji calon gabungan ti bau-bau ti. Pikarati tinan pijuhok pingaya kepimpinan dengan penyokong parti segel calon ti kai dok sah rasmi masuk GPS. Menganipan GPS nyugonahi terima kasih nek inya daripada Ampikarati dengan anggap ti jaji sukung nek gabungan parti ti. Kahi 40 orang dengan putana nerima pampasan biteked RM400,000 tinangunah projek pidatu jaran meret nek lundu. Cek pampasan dok jugon beda ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan de Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek ti ngelibat taru perumahi lot tanah bahas kusong penmahi iju hektar de ngelibat 24 lot tanah berhak milik 6 lot tanah hak adat Bumiputera 5 lot tanah rizab komunal Bumiputera dengan taruh lot tanah perintah berdaftar. Projek pidatu taraf jaran ti tunda tinan ngelesai jaran badeg meret nek pasal lundu. Ini bot tunda ngunah kudu-kudu penyalah derungan ordinan perkapalan saudaga 1952 dok tahan beda maritim Malaysia Zon Bintulu wang anunem derimpas. Bot dok tahan wang pukul ini 5.4 neranganu menen op stiris 4.0 op permai dengan op pukat de 6 batu nautika barat laut Kuala Kemena. Pengarah maritim Zon Bintulu Muhammad Supian Edlin Abdullah Pidaan boti gagal pitengah sijil pendaftaran Malaysia desa anyap surat pelepasan pelabuhan serta anyap saw wang nyalan kerja. Boti teban beda 6 kru seinca 2 orang warga Malaysia kiberet nahoda taru warga Indonesia dengan 2 orang warga Myanmar. Semua kru dengan botunda teban nek pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu. Tidak mengenaga tipu nabinaca lagi. Peranti sengkedah usahawan dayung Bidaya Saing ngerikod pincuan de datu. Sarawakku sayang sibu lebih taruh 5,100 jangka meneg.
Sarawak Bangladesh negap teri bidingan dua hala engkadeh kerjasama strategik. Ketika aga berpagi de mesnusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasnab dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Raga Brahman, so Elawati ragu adi dena dayung. Jadi menik meyut ngan adi menak ge aun kenu motor ngan ge di tika ati sayang selamat de ga tepat adi ringan tuju.
1: Okay. Betul, bagi bila kita ada penjenrenya berpagi lagi, selamanya berpagi, selama ngupi-ngupi taya.
0: Yeah.
1: Supaya bila kita ada tenaga, ada ini kena semangat. Kita nyala tugas kita ada berupa gitu.
0: Iya, murah dan ada dua, murah dan ada dua. Mesti ada semangat.
1: Tapi ini yang nuna nuni, sel.
0: Ja.
1: Jarang cukup. Ahi muto, badik dengan muto. Lambat anu yang dua. Masa lagi berpagi penahi lagi muto.
0: Iya.
1: Aku rasa berpagi tipen lebih kurang lagi lah.
0: Jam lah, bubu jam.
1: Iya. Okey, apa ni pun selamat kepada kami. Da pengisi makan krimohas berpagi ti. Bagi bila kita ada ada the breakfast Davi muto sel. Selamat breakfast.
0: Iya. Breakfast kamu breakfast man kue okey lah.
1: Iya.
0: Pak kamu reman tu bi. Ni dengan steering, ni dengan seduk.
1: Mungkin mungkin dengan dah sebelah dah.
0: Okey lah, kamu pergi dekat sabu. Okey lah. Ya, okey. Jadi, okey, Mil. Yeah. Tak nyebut pasal topik tak.
1: Tapi kita pasal teka-teki saja, Duti.
0: Topik pasal teka-teki. Jadi, tak tahu apa teka-teki lah.
1: Ya.
0: Yeah. Tak teka-teki. Tak kenat lah teka-teki, Mil. Di ruangan komen Facebook. Jangan bisa ke subah-subah enam. Kebayangan lagi. Teka-teki adep kan?
1: Ya. Yeah. Boleh lagi.
0: Subah-subah ke.
1: Mereka tahu video boleh dapat nyaut.
0: Ya, dah kisah lah teka-teki. Tung kiriang kah? Tung berdayah kah? Janji... Ayi sata santai dah lah.
1: Topik sata santai saja nuti.
0: Ya, teka-teki sata santai.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, jadi menurut saya pukul mai sari santai. Jadi menaga bisa ke kembayangan lagi jawapan sekiranya nang pengenal mungkin teka-teki na angan bisa ke nulis di ruangan komen bisa ke telefon ke konti te 25 Mei 650.
1: Ya, dua line kita terbuka berpagi ti pukul 8 berpagi.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, kita okay. Bersilin lagi lagu-lagu hibur kita sebaik kita kepingaga ada pukul 7:30 berpagi.

pukul 7.30 pagi. Sebunga saya dimuti Pumpun Abar. Parantis peluah usahawan dayung di berdaya saing soon pinginapod di Ayu. Sarawak ko sayang Sibu, rebis taruh perunumoh ribu nya angijakan nog. Sarawak Bangladesh nguat terinjamit duo kerjasama strategik. Selamat pagi bersama duo ku Jason Tri dan Abar so YFM Budoyo. Dimuti tongan Abar. Program perantisan kepimpinan wanita perantis di Oboh Ngatur da Opis Pembangunan Dayung Mop Piluah Usahawan Dayung di Berdaya Saing dua ogi peserta di soon pinginapot log moih ribu ringgit niburan. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Sobotnang peserta di mujur piruriak cadangan projek ia terima sukat beranya 50 ribu ringgit ngane nama projek Da Ayu. Opis Menteri Tung Ia kerjasama dua sekolah bayar agensi di berkait ngannya gorak Robi Bogo anak sekolah suak dan program ino. Berita persekutuan Tung sedia geh sukat beranja 4 juta ringgit saan perantis ni nongon sawa itih ngannya kidebu nyokong agenda kakat kaum dayung. Ia sobat inti takar tajuh Majlis Graduasi Persatuan Orkid Sarawak Sarorso kali ketaruh di Universiti Malaysia Sarawak. Sementara ini, Sarawak ogi robis 1,200 spesies orkid di suku Biroga dua kungang jadi puun tempat saan orkid takahan terbangsa. Dato' Sri Nancy Sobotnang, iklim di Betotok dua bogo masam flora, ia ada Sarawak jadi tempat pingiluah dua inovasi orkid di Oboh Piruh di takah dunia. Negara kota Taiwan, China, Thailand, dua Belanda boh jadi bukti industri orkid dapat ngin utung nuduh ekonomi negara. Dak masa disamah ngin peluang nuduh Sarawak kakat industri orkid di negeri iti. Robis taruh puluh rimuh ribu nyaa ngijaka ia odi ke program Sarawakku Sayang SKS Sibu dan semong nog semong duoh nuburan cu iti. Gapit setiausaha perintah Sarawak operasi Datu Hi Chang Ki Sobotnang sasaran inoh obonotap bituna duo sambutan di paguh SKS di lokasi sebahiti. Takar oboh ngatur di Limbang, Miri, Bintulu duo kapit, SKS moh norik kira 150 ribu nyaa. Sibu ialah lokasi kerimoh di ya gupul 47 agensi perintah duo sedia 150 moih perkhidmatan saan rakyat ngerusuk konsep pusat sehenti. Ia sobat inti nuduk pinggirang Abal selepas jadi tetamu dan sesi kelakar di Konti Red FM RTM Sibu. Keroja namah dak paguh struktur di Oran Morot Sipang Selangau, Oran Raya Pen Borneo, ia abuh naik secara peringkat duo nunak standard di abuh notap ngannya jaga pinglamat ratus dan orang. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi sebut nang pikara ino abu magah selepas pihak berkuasa naik kerja perhati di tempat ino. Struktur ino rusak setegar abu rangal dak lori duo moh dak sindung pakai nan tanah rusak. Orang di doi abu ia abu buka secara peringkat selepas abu notap nang selamat sementara orang di bahaya ia abu kuop nog kerja nama pagu siap.

kitubo doh abar. Yang dipetuan negeri Tun Pehinsri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duosowon terima kunjungan hormat so pesuruh cahaya tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Khan Kauduri di Astana Negeri Sarawak. Tun Pehinsri Dr. Wan Junaidi dan Facebook Sobat Nang udung ino nganyanguat terjamit duo kerjasama osa Sarawak duo Bangladesh amoteh dan ekonomi, kerja dagang, sekorah duo pembangunan sumber manusia. So, duo pihak mau bikusi buat pikir berkait potensi kerjasama strategik dan bogo masam sektor ayu antara kerja pimuruh agro ke terjaminan pinguman tenaga dapat buah pibauh duo sekorah bigatung. Arok doi calon di Abu Notab da gabungan Parti Sarawak GPS saan Brunei Ayuh Negeri PRN Sarawak di Anog. Jurucakap GPS dijadi geh Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobotnang pinerang inoh Abu Nai setegar ogi pingunang dan media sosial dinang ogi individu di Abu Cadang jadi calon gabungan inoh bau-bau iti. Ino nganya zaman pemimpin duo penyokong parti salah faham sebab calon ino doi ibu notab secara rasmi da GPS. Sungguh munoh GPS ingin terima kasih saan pingunang di media sosial ino duo sainang ino yoleh tanda nyokong gabungan ino. 40 ni nya di kaku tanah terima ganti rugi robis RM400,000 nganya ambil tanah saan projek Biki Orat Morot ke Lundu. Cek ganti rugi Abu Sorah da Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan di Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek ini mit taru perumai lot tanah di 0.7 hektar ayuh eh. Ngelibat 24 lot tanah di Ogi Nyakaku, 6 lot tanah Hak Adat Bumi Putra, 5 lot tanah Rizab Kriminal Bumi Putra, 2 taruh lot tanah Perintah di Moh Register. Projek namah da paguh orang inoh abun naih ngan nyang urang orang bidadog di orang morot ke Pasar Lundu. Ni bot tunda di Bisaya nyanang naih salah diribu ordinan perkapalan saudagar semong prii 52 abuatan da maritim Malaysia Zon Bintulu dan Anunuam. Bot abuatan kira pukul ni 54 minit tengah handu ngirusu ops tiris 4.0 Ops Permai, dua Ops Pukat di Osah Nuam Batu Nautika Barat Laut Kuala Kemena. Nuna pinorang so pengarah maritim Zon Bintulu, Muhammad Sufian Eldin Abdullah, bot inoh doi sijil register Malaysia Disa, doi surat pelepasan pelabuhan, dua doi sauh semasa operasi. Bot obuah ngurus dak Nuam Kru, yoh inoh dua naan nyaa Malaysia, moro terbayar nyaa di taban bot, taruh naan nyaa Indonesia dua ni naan nyaa Myanmar. Suak kru baya bot tunda abu taban ke pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu saan kerja nyasat. Dengan ku ngomas abar ke basa bau pun-pun. Perantis peluah usahawan dayung di berdaya saing seon pingin di ayu. Sarawakku sayang sibu, robis taruh peru 5,000 nya angi jakanuk. Sarawak Bangladesh nguat torin jamit dua kerja sama strategik. Dimuti sija abar di Abu Nyusun da Nur Akila Abrain, dua Abu Nukar Kang Sinabau Jagoy da Vonisya Deni. So, seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: Ya, Ragu Praman Ngunci Cinta. So Chris Woodenkan semangat Ellen Kayan.
1: Ya, Ngunci Cinta. Okay, okay, jom kita dengar bagi kita 47 minit rimpas pukul 2 berpagi. Selamat berpagi. Salam Malaysia Madani. Selamat ngupi-ngupi. Selamat yang berpagi ti.
0: Betul. Selamat pergeruk ke naik kerja pengendaingan. Ya, dengan adik kedek me di opis masing-masing. Puan Anka di kedek. Murat narik kuka shuttle.
1: Betul.
0: Nyusun-nyusun kudus
1: barang. Baik nak bagi beli kita ada pasal-pasal tamu lagi. Betul. Di masa itinya.
0: Betul. Pasal tamu. Okey, pasal tamu lah. Ya, mesaru ikan mahisasan muti. Pasal tamu skup nang dayak nang meriahi amai kudos di ngerana tebat sadi segar-segar lah.
1: Betul. Masih fresh, fresh. Masih fresh lagi berpagi ti. Dikali dah berpagi ti pada dia bila kita ada ngambil peluang jaga bibiri barang. Selamat bibiri barang.
0: Jadi menak ke kedek ke git ke dengan adi bian urusan ngan tika fasiliti penyihat.
1: Betul.
0: Puan ka di derma dayak ngan. Jadi dah kembut dai angan depu tanggungjawab lah. Angan adi saru derma dayak.
1: Ya, mungkin ada pahun lagi di noti naik UTC. Bagi bila kita ada renew driving license kita. Mungkin ada bila kita ada rangguna my card anak kita.
0: Betul.
1: Anu ti anu mayana.
0: Ya. Semundu sewa.
1: Ya. Semundu sewa.
0: IC pink ke IC baru. IC biru lah. IC biru.
1: Benda IC bau.
0: Okay. Okay, jadi so Mil dia dah tak nyebut pasal teka-teki lah.
1: Teka-teki
0: dah ia peh mar nah teka-teki ti ia santai-santai.
1: Santai saja.
0: Mil lagi teka-teki.
1: Okay, teka-teki aku dah sebungan senalam.
0: Okay, terus.
1: Okay, kayu ti ada button na pakai kai bulan tebek.
0: Okay.
1: Ada button na pakai bulan tebek.
0: Okay, ni ah ni. Okay, ni so so Mil ni. Cukup detail lagi part lah Mil. Mil lagi kedut tak
1: ada part lagi.
0: Okay. Yo, okay, cukup lagi ni lah. Ti senang ada pun. Ani ayah dok kepeg pak ida menap. Nah, mestilah kamu nak kepeg keyuh kan mesti. Kamu nak nang daya kepeg keyuh. Mestilah nak. Aduh, mendam keyuh hati dok kepeg tak. Yeah. Okay, jadi hati teki-teki. Ani dia dok kepeg pak ida menap.
1: Pikir-pikir lah.
0: Pikir-pikir. Tak lah, tak tahu subah nak di nak lah ruangan komen sagi ke dengan ta. Adi agi ke idea ite. Banyak tiga cuci piti lah. So adep ngan lah subah ada. Tak mai aku rasa tung jeku jawapan ni puruk aja pun aku rasa mil tung jemu.
1: Senang saja.
0: Senang ada ah.
1: Okey, ani kayu ada butternya. Kaya boleh tebuk. Kaya dapat tebuk.
0: Okey, jadi cikgu ani ada dok kepeg pak ida mendam. Apa yang dipotong tapi tak sakit. Cukup lah. Okey.
1: Okey, kita bibur tanya supaya kita ngempan jawapan masuk pinggir-pinggir kita.
0: Okey. Yeah. Tak promo ni ragu. Adi dan cinta kajon-kajon.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban bebet susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran terdurkok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

0: Okay, Rock Perman. So TS Band peluang kita taruh. Jadi keingin dengan peluang ya nam teka-teki mi di sana-sana ti.
1: Ya, yeah, nyau teka-teki mi dua berpagi.
0: Okay, okay, Mil, terus okay. Mai agi daya, sa agi daya, dingin. Agi dengan tasiket beda translate ke bahasa. Hmm. Bukan kayak apa translate ke bahasa. Dengan zero, sikit change GPT, ya, nak kayak kata benda ya.
1: Okay,
0: okay, terus Mil.
1: Kena bahasa Malaysia, ne?
0: Okay.
1: Apa benda yang ada mata, tetapi tidak boleh melihat?
0: Okay.
1: Ani kayu dah ada button. Pakai apa tebuk?
0: Repeat nge. Tung tung tung tung kira. Okay.
1: Repeat sekali lagi ya.
0: Ya, repeat sekali lagi.
1: Apa benda yang ada mata tetapi tidak boleh melihat?
0: Okay, jadi dengan tak si dengan tak tijada. So tak tengok. So kawi kurus.
1: Ya.
0: Ya, enang edak translate lah. Jadi okay, apa yang dipotong tapi tak sakit? apa agi dengan tati lah ya so Angela ayo subang jawapan enang bok ngasire bok ngasire enang aku nang okay teta tinggal semuki enang betul me ayo subang u kepek bok penting menam kepek sire dah kemenam deh fati kamu nak kepek ayo memang dah menam pun Mil jadi agik ke sok dengan tak si Sebastian Sebastian Lotai.
1: Ya.
0: Enang sati enang teka-teki ku ani kiyuh ne trigen pak ye debat pak ye bershoot ke mana ye shoot. Jadi aku subanggen jawapan lah Sebastian. Aku rasa kasut. Mai kamu ne re pakai ne re trigen na ye kan ye debat. Kasut kan debat. Pak kamu nak nang adap nere nyusun ke pari kera ini nyakit nyusun mah ai bershoot mai kena dene adap ngare mena ada kasut nah
1: okey jawapan dia aku ada lagi dengan kita ti masuk okay. Noria
0: okey
1: yang menang ada butter kait kenang tebek buat nanas ke mana
0: okey kau kurus nang buat nanas
1: buat nanas lagi kau kau kurus
0: buat nanas
1: hampir
0: lah pak itu buat nanas
1: ya yeah, bukan buat nanas
0: mi desem lah sorry mak berkelas sebab bergorot okey mi desem bisa lah subah-subah ke enam jawapan tak ke kok enam soalan tak ke lagi nak di ruangan komen ye ye dengan nak dia gig tu tak live so Facebook bisa ke telefon 25 main apa pri angka 25 main 650 jadi tak tanggen masa hari pas ni ragu kami penting dah ya 6 tak ingin jawapan lah
1: ya penting kita nak ni kena nah soalan dah kedua ni
0: main penting sarah penting betul okey yang penting price dengan okey jadi ni ani adi dok kepek pak dah menap apa yang dipotong tapi tak sakit anak lah
1: tapi kalau nintip sirup pun ada rasa
0: kisah lah kan buat pun rek kemerek kepek pun agi kan
1: agi ada rasa kan
0: ya ya okey jadi tak sobat tinggal dia lah so dengan tak ti si telefon ke konti ti hello hello
1: hello
2: hello
0: ya mira sem
1: mira sem
2: Okay.
0: Selamat Isan Isan.
2: Ya, yo gang di konti.
0: Mildred.
2: Oh, di Jen Mil. Selamat berpagi.
1: Selamat pagi, Mr. Sam.
2: So, ini ya topik.
0: Topik teka-teki.
1: Teka-teki topik, Anuti.
2: Teka-teki.
1: Riddles.
2: So, ini mehana.
1: Ada nyaut-nyaut dah mesel kan nyaut dia aku?
0: Ya.
2: So dua-dua subah-subah lah.
0: Subah-subah lah ni tu jangan. Tunjukku so ani penyikanku ani ani adi dok kepegpai dah menap.
2: Ana sir.
0: Okey.
2: Kau mena kaya ubok. Ubok. Ati di barang andu tak dai ati. Barang andu tak dai amai aku sungguh ni aku kepeg jakuk sir.
0: Oh okey. Menam kada?
2: Dah ya mendap. Kecuali mau naya babu,
1: babu
2: abu peruk ada kapal dengan ia nail kripa ni dah, ada kulit.